0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, musabaqah tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan, dan tentu saja transaksi tidak.
2: Berikut pameran musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner keren.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur.

0: Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
2: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
3: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
5: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
3: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
1: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
2: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna.

gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam

km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau.

ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana

kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat

di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas dengan rincian 10 meninggal dunia, 10

0: waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Gorontalo pagi ini. Kembali kami update informasi untuk Anda dilansir dari rri.co.id. Seorang warga meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di kawasan wisata Pantai Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hari Minggu 20 September 2026 kemarin. Korban ditemukan bernama Absel Bawole, 18 tahun, warga desa Karangetan, Kecamatan Dungalio, Dengilo, Kabupaten Pohuwato ya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Korban diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di kawasan wisata tersebut. Usai kejadian, korban dilarikan ke Puskesmas Paguat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun setelah menjalani penanganan, korban dinyatakan meninggal. Satreskrim Polres Pohuwato bersama Polsek Paguat kemudian melakukan penanganan dan penyelidikan terhadap kasus ini. Kasatreskrim Polres Pohuwato Ibtu Renly Turangan membenarkan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan senjata tajam dalam peristiwa tersebut. Salah seorang yang diduga terlibat aksi ini disebut menggunakan senjata tajam jenis badik. Selain mengidentifikasi para pihak terlibat, polisi juga tengah menyusun rangkaian kejadian untuk mengetahui secara utuh awal mula perselisihan hingga berujung pada penganiayaan. Motif sementara permasalahan diduga bermula dari adanya penyerangan oleh rekan korban terhadap kelompok lainnya. Dan masih didalami, ya, ini yang disampaikan oleh Ibtu Renly. Perselisihan ini diduga melibatkan kelompok W2 KCS atau Wobodu Karangetan dengan kelompok Bumbulan Pentadu. Kepolisian ini masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak, termasuk peran seorang yang telah diamankan dalam penanganan perkara tersebut.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Pendengar Gorontalo Half Marathon 2026 mulai memperluas gaungnya ke luar daerah. Kali ini panitia menyasar komunitas pelari di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, Manado, Kota Mobagu hingga Blamongondo Utara atau Bolmong Utara. Ini menjadi target promosi menjelang pelaksanaan GoHM 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Gorontalo pada 6 Desember 2026. Promosi ini pendengar tidak hanya berupa pengenalan event, panitia juga membawa tawaran khusus berupa diskon biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 untuk seluruh kategori race. Respon positif datang dari komunitas runners di Manado, di mana Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menyebut antusiasme pelari Manado terhadap GoHM 2026 cukup besar ya. Mereka salut Gorontalo sudah mampu membuat event lari kelas Jogmar yang menargetkan peserta 7.500 di tahun ini. Pendengar, Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis sebesar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan dialog Gorontalo pagi ini di mana akan membahas kembali topik marak travel umroh, bagaimana perlindungan jamaah ya. Nah, ini kita akan membahasnya lebih jauh tentunya dengan narasumber ya. Kita sudah bersama dengan Taufik Usman yang sudah bersiap di studio RRiNet. Ya, selamat pagi Taufik.
1: Ya, pagi Azhar.
0: Iya, Taufik, ini semakin banyak pilihan travel umroh tentu membuat kita banyak pilihan ya, tapi di sisi lain juga kita harus lebih teliti lagi nih ya untuk mendaftar ke travel umroh yang sudah banyak berseliweran ini ya. Ya, untuk membahasnya lebih jauh silakan.
1: Apalagi sekarang.
0: Baik.
1: Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Azhar dan juga pendengar. Tentu saja ini menjadi pembahasan kita sejak pukul 7 pagi tadi ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan ada, jangan sampai ada tawaran diskon nih, begitu ya, untuk terkait dengan perjalanan ibadah umroh, ya sekian-sekian. Tapi ini perlu dilihat lebih cermat, lebih jelas lagi ya, Ajara dan juga pendengar.
0: Betul. Silakan Taufik. Baik,
1: dan silakan Taufik. Kami sampaikan juga kepada masyarakat untuk bisa memberikan tanggapan dan juga saran-saran ya di line telepon yang telah kami siapkan di 0821-964-8664. Topik kita marak travel umroh, bagaimana perlindungan jamaah. Tentu kita tahu bersama ya, di Provinsi Gorontalo ini perkembangan terkait dengan travel atau biro perjalanan ini sudah semakin banyak, dan tentu hal-hal penting yang perlu kita pastikan adalah seperti halnya legalitas dari biro perjalanan itu sendiri, termasuk juga bagaimana kepastian, keamanan, kenyamanan, dan juga yang sering kita dengar atau seringnya kita lihat bagaimana dari pihak penyelenggara itu bisa memastikan tiket pergi pulang itu benar-benar tersedia bagi setiap jamaah. Kita akan membahas topik ini bersama narasumber. Kami perkenalkan yang pertama sudah bersama-sama dengan kami, ada Kepala Bidang Bina Layanan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Bapak Safwan Eki, ya sudah bersama-sama dengan kita di via Zoom. Ya, kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Safwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini Pak Safwan. Kemudian juga kami menyapa ada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, Bapak Abdul Kohar Salilama. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik.
1: Ya, kabar baik Pak ya.
2: Ya,
1: baik. Kemudian juga ada Pak Hairudin, ini pembimbing ibadah umroh. Ya, sudah bersama-sama dengan kita. Ya, dibuka kameranya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Pak Taufik.
1: Ya, sehat-sehat Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah melakukan
3: Abdul Kahar.
1: Baik, kita langsung saja memulai perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana maraknya travel umroh ini ya, di Gorontalo, bagaimana perlindungannya. Pak Safwan, ini kita melihat Kementerian Haji dan Umroh ini baru-baru ini ada cukup banyak ya inovasi-inovasi yang diberikan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan daripada jamaah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu kepada pendengar, ini sudah semakin banyakkah travel-travel biro atau biro perjalanan ini di Gorontalo Pak? Apa saja yang mereka tawarkan kepada masyarakat? Silakan Pak Safwan.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa bersama RRI dalam rangka mensosialisasikan tentang umroh. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau disingkat PPIU ini di Gorontalo ini alhamdulillah sangat gencar untuk menawarkan paket-paket umroh kepada masyarakat, dan antusiasme masyarakat dalam melaksanakan ibadah umroh ini sangat tinggi di masyarakat, sehingga ini juga merupakan sebuah peluang dari PPIU di dalam mensosialisasikan travel-travel mereka kepada masyarakat di Gorontalo. Ada hal yang perlu selalu kami ingatkan kepada PPIU adalah pada saat menjual paket umrohnya kepada masyarakat itu harus senantiasa transparan, dan paket umrohnya itu memang sesuai dengan budget yang sudah diperhitungkan secara matang oleh PPU itu sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang nanti akan berangkat umroh tersebut terlindungi keamanannya, kenyamanannya dari tanah air sampai ke Arab Saudi. Sehingga jika nanti travel umroh menawarkan paket-paket yang standarnya di bawah, maka ini sesungguhnya yang harus patut kita pertanyakan. Kita patut pertanyakan, dan tempat untuk menanyakan itu ada di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota, kemudian juga kepada kami di Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Sehingga nanti jangan sampai nanti para agen-agen travel ini memberi

0: kita melihat bagaimana masyarakat di Kota Gorontalo, kita tahu juga banyak yang apa namanya travel-travel juga berkantor di kota ya, begitu. Nah, tentu juga ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Haji dan Umroh di Kota Gorontalo. Masyarakat bisa memanfaatkan ataupun bisa membeli paket ini yang wajar-wajar itu tadi ya, kita garis bawahi yang hal-hal yang wajar itu sih sebenarnya seperti apa, Pak? Kemasan paket yang ditawarkan kepada masyarakat. Silakan Pak Kohar.
1: Ya, terima kasih. Jadi ini Pak Taufik, kalau yang dinamakan wajar itu kalau memang harga yang ditawarkan itu masuk akal. Seperti misalnya sekarang itu kan harga aftur lagi naik. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan 20 juta itu kayaknya sudah tidak masuk akal. Ini gimana pesawatnya, ke mana, ke Saudi, belum lagi hotelnya dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita sepekan kemarin itu sudah turun ke semua PPU yang ada di Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah PPU baik itu pusat maupun cabang yang di Kota Gorontalo ini alhamdulillah semuanya berhasil, dalam artian tidak ada kendala dalam memberangkatkan jamaah. Dan tentunya seperti yang disampaikan Pak Safwan tadi juga bahwa kepastian ini yang sangat kita harapkan. Jadi bukan hanya memberangkatkan, tapi juga PPO ini wajib memulangkan jamaahnya. Dan ada beberapa perjanjian-perjanjian tertentu. Makanya kalau harganya murah itu sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, misalnya perjanjian tertentu ini terkait dengan misalnya force majeure. Tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada eskalasi Timur Tengah. Kemudian yang terbaru itu ada apa? Letusan gunung apa ya? Gunung Krakatau ya,
0: kalau nggak salah. Anak Krakatau ya.
1: Iya, ini kan. Iya, ini kan mengakibatkan Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup untuk beberapa waktu. Nah, ini kan ada jamaah-jamaah yang mungkin masih mau masuk ke Indonesia atau mungkin sudah di Jakarta tapi kemudian tidak bisa kembali ke Gorontalo. Nah, kalau misalnya tiket saja harga paketnya sudah sangat murah, jadi ini gimana mitigasinya untuk ke Saudi dan yang apa PP saja sudah sangat sulit, apalagi ketika ada force majeure seperti itu. Makanya kita himbau ke jamaah untuk selalu memperhatikan nilai dolar dan nilai-nilai aftur. Jadi bisa dihitung, semuanya bisa dikali-kali kalau istilah kita itu, bisa dihitung ini masuk akal atau tidak. Seperti itu Pak Taufik.
0: Oke, Pak Hairudin, bicara terkait dengan perlindungan jamaah, Pak Hairudin, ini menarik ini kalau misalkan ada Anda juga sebagai yang terlibat langsung dalam biro perjalanan ya, dengan tugas sebagai seorang pembimbing ibadah begitu. Nah, bagaimana peran dalam rangka perlindungan jamaah itu sendiri, dari aspek apa saja yang sebenarnya perlu diperhatikan dan juga yang menjadi hak dari para jamaah? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi memang saya lihat ini harus kita kembali ke akarnya yang seperti ini. Akarnya itu apa? Ya, umrah ini kan ibadah sebenarnya. Jadi adapun yang di sebagai apa namanya sesuatu yang ikut di dalamnya itu saya kira sesuatu yang mendukung, tapi konteks awalnya itu adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau tidak melalui di situ itu akan amburadul semua. Yang kita inginkan juga nawaitunya barangkali ya, itu akan keluar dari situ juga. Kenapa? Karena kelihatannya banyak juga yang pulang dari haji atau umrah itu ya tidak yang seperti yang kita harapkan, seperti apa yang ada dalam agama. Nah, kita misalnya melihat orang misalnya haji ingin mabrur, demikian pula umrah ingin mabrur, tapi yang banyak muncul cerita-cerita itu ya jalan-jalan, shopping dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang terlupakan konsep awalnya daripada sesuatu yang berada pada konsep ibadah seperti tadi itu. Jadi memang saya kira perlu barangkali juga diseleksi ya, kalau menurut hemat kami, bahwa ketika orang membuat travel dan sebagainya itu barangkali harus diverifikasi juga oleh majelis ulama kira-kira ya, untuk apa tujuan pendirian ini. Jangan sampai konsepnya ini hanya konsepnya Adam Smith saya kira ya, yaitu mencari, mengeluarkan biaya

0: kecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak. Nah, ini parah kalau seperti ini. Jadi nanti ada dalam tanda kutip itu apa namanya memanipulasi jamaah dan sebagainya. Karena kita sebenarnya ini ingin bagaimana jamaah kita ini bisa lebih cerdas dalam konteks agama itu sendiri, sehingga dia mendapatkan nilai yang apa yang diiming-imingkan dalam agama itu sendiri. Artinya begitu pulang dia lebih soleh, dia pulang mungkin dia lebih takwa dan sebagainya. Dan itu secara bahasa agama itu kita harapkan nilai-nilai yang mereka inginkan itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan apa namanya take and give, begitu dia lakukan itu dia dapatkan. Itu kan hanya konteks dunia yang seperti itu saya kira. Sehingga dengan demikian saya kira kalau memang sepakat juga semua itu bahwa travel-travel ini dalam rangka untuk bukan mencari dalam tanda kutip seperti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi dari Kementerian Haji itu, ya ada manipulasi dan sebagainya, ada apa namanya harga di bawah 20 juta dan sebagainya, ada janji-janji hotel bintang 5 padahal yang didapatkan cuma hotel bintang 7 alias sakit kepala dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat apa namanya kasihan sekali bagi jamaah-jamaah kita. Ya, yang kita lihat misalnya seperti kemarin itu orang hanya bukan pergi ke tanah suci tapi cuma misalnya ke Tanah Abang saja, kasihan kan tidak sampai ke Tanah Suci. Nah, ini juga hal-hal yang kasihan berada pada konsep ingin beribadah tapi akhirnya penipuan yang dia dapatkan.
1: Oke.
0: Saya kira itu barangkali Pak Taufik.
1: Baik. Kita sudah bersama dengan Khalid Walid ya, pembimbing ibadah haji dan umroh. Kita menyapa? Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Oke, mungkin di sana lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah melakukan waktu bersama RRI. Ustaz, saat ini berada di Tanah Suci ya, sementara melakukan pembimbingan begitu ya?
2: Iya, benar. Betul sekali. Sekarang kami lagi di Madinah. Sementara di Madinah.
1: Baik.
2: Menunggu waktu subuh.
1: Menunggu waktu subuh, baik. Baik. Ustaz, ini menarik kalau bicara terkait dengan perlindungan jamaah. Tadi juga sudah disampaikan, memang niat awalnya itu untuk dibuatkannya biro perjalanan ini untuk ibadah begitu. Tapi kalau misalkan memang, tapi tidak bisa dinafikan juga ya Ustaz ya, kalau misalkan memang ada di dalamnya situ semacam jalan-jalan begitu ya, berwisata sambil melihat-melihat monumen-monumen bersejarah dalam agama Islam begitu. Nah, dalam aspek perlindungan jamaah, apa ini yang perlu dimatangkan ataupun perlu dipastikan oleh biro perjalanan dalam rangka para jamaah kita ini benar-benar merasa nyaman begitu ketika melakukan baik itu ibadah termasuk juga tadi wisata religi ya begitu. Silakan Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentu bagi kami secara pribadi dalam hal yang ditanyakan tadi oleh Pak Taufik bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Khairuddin itu memang asal dan pondasinya bahwa ibadah adalah tujuan utama. Ya, para jamaah kita ini datang ke Tanah Suci memang tujuan utama mereka adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa jamaah kita, jamaah Indonesia secara umum itu mereka adalah jamaah yang juga selain ibadah mereka ingin mengetahui tempat-tempat yang bersejarah ya yang ada di kota Madinah ataupun kota Mekah. Bahkan sebahagian jamaah ada yang sudah lebih luar biasa lagi ya, mereka bukan hanya tempat-tempat bersejarah saja yang ingin mereka kunjungi, tapi sekarang ini subhanallah tempat-tempat yang viral yang ingin mereka kunjungi. Padahal mungkin tidak ada keutamaan khusus untuk mereka bisa datang ke tempat tersebut. Namun sebagai pembimbing tentu kami dalam persoalan-persoalan seperti ini melihat apabila hal-hal tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa kita masukkan edukasi-edukasi bermanfaat ya, menambah keimanan mereka, maka dalam kondisi-kondisi seperti itu kami sebagai pembimbing berkomunikasi dengan pihak biro perjalanan travel ya, untuk kemudian dalam apakah bisa menyanggupi keinginan-keinginan jemaah, ya kemudian juga bisa dibimbing dan dijelaskan kepada mereka tentang tempat-tempat tersebut ataukah tidak, tentu dengan selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan jemaah tersebut. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada saja di antara jemaah yang pergi ke tempat-tempat yang justru tidak disyariatkan, kemudian justru mereka mengalami kecelakaan mungkin, ya, na'udzubillah min dzalik, pada tempat-tempat tersebut. Nah, ini juga sesuatu hal yang sangat sangat berbahaya tentunya. Ya, oleh karena itu kita sebagai pembimbing memang diistilahkan sebagai ujung tombaknya, ya, ujung tombaknya travel dan biro perjalanan. Memang kita betul-betul dalam hal perlindungan jemaah sudah sejak dari mereka sebelum berangkat dari Indonesia, kita sudah melakukan edukasi-edukasi dan penyampaian-penyampaian kepada mereka tentang betapa pentingnya waktu kita berada di tanah suci untuk fokus beribadah. Ya, apalagi jika jamaah yang datang dengan paket umroh 9 hari, yeah. Ya, tentu mereka akan sangat sedikit waktu mereka untuk sekedar jalan-jalan. Ya, kecuali ke tempat-tempat yang berada di sekitaran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja. Ya, karena waktu mereka yang sangat sedikit di Tanah Haram. Nah, disitulah tugas para pembimbing untuk bagaimana menyadarkan dan menyampaikan kepada jamaah bahwa tujuan utama kita datang ke tempat ini benar-benar bagaimana kita bisa kembali ke tanah air nanti dalam kondisi seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Iya, seperti itu kira-kira.
1: Baik. Ditahan dulu, Ustaz, sambil menunggu juga datangnya salat subuh ya di di tanah suci. Baik. Mungkin Ustaz kalau bisa bergabung kembali ya, atau sudah masuk ke waktu sholat subuh di sana, bisa menyesuaikan dengan kami jika memang masih ada waktu. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih sudah bersama RRI di pagi hari ini, Ustaz. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Sapuan. Pak Sapuan, tadi menarik kalau yang disebutkan oleh kedua pembimbing ibadah ini, yaitu dasar atau niat dari travel itu dibentuk begitu. Kalau memang ternyata hanya dalam rangka untuk mencari cuan ya, harus perlu di perlu diteliti benar ini, perlu diklarifikasi, diklasifikasi betul ini apa yang travel tersebut. Karena memang pada dasarnya ya itu tadi disebutkan, yaitu niat awalnya kalau memang untuk ibadah ya bisa kita pertimbangkan untuk bisa ada legalitasnya, izin dan lain sebagainya. Silakan Pak Safwan.
3: Baik, terima kasih Pak Taufik. Memang untuk kita tidak bisa menafikan bahwa dalam PPIU ini, dalam keberangkatan umroh itu ada nilai ekonomisnya di situ, sehingga pihak travel pun tentunya tetap ada bagian yang mereka dapatkan dari situ. Hanya saja kami senantiasa menekankan kepada PPIU atau pihak travel bahwa jemaah yang mereka bawa untuk melaksanakan ibadah umroh ini adalah jemaah yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah. Sehingga pada saat kami melakukan pengawasan kepada PPIU itu, termasuk salah satu yang diawasi itu adalah berapa kali mereka melaksanakan bimbingan manasik kepada jamaah umroh. Ya, jangan sampai mereka hanya mementingkan urusan dokumennya, dokumen perjalanannya, kemudian urusan-urusan bisnis lainnya, dan melupakan niat awalnya bahwa mereka jamaah yang akan berangkat ini adalah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Sehingga penting sekali bagi pihak travel untuk melakukan bimbingan manasik tersebut, manasik umroh. Oleh karenanya kita menekankan kepada pihak travel itu, manasik umrohnya itu jangan hanya satu kali dilaksanakan, tetapi minimal ada teori yang diberikan, kemudian ada praktek juga yang disampaikan kepada jemaah. Nah, kami di Asrama Haji, semua fasilitas yang nanti akan digunakan untuk praktek manasik haji, semua fasilitasnya tersedia di asrama haji. Sehingga kami selalu menyampaikan ke pihak travel, kalaupun untuk melakukan praktek manasik haji, karena tidak cukup hanya diberikan secara teori, apalagi hanya satu kali teori. Hanya satu kali teori dilaksanakan, kemudian tidak ada prakteknya. Nah, itu jemaah itu bingung nantinya pas tiba di Arab Saudi, di Mekah, di Tawaf ini harus bagaimana, mulanya dari mana, sa'inya bagaimana. Nah, itu oleh karenanya di fasilitas kami di asrama haji ini sudah sangat lengkap, itu bisa dimanfaatkan oleh pihak travel untuk pembimbingan jemaah umrohnya. Dan alhamdulillah selama ini para teman-teman dari pihak travel senantiasa menggunakan fasilitas kami di asrama haji dalam pelaksanaan manasik, baik yang teori maupun yang prakteknya selalu menggunakan asrama haji. Kepada travel-travel yang mempunyai fasilitas di tempat mereka, maka kami selalu memantau apakah bimbingan manasik itu benar dilakukan atau tidak. Bahkan kami senantiasa mewawancarai jemaah kalau kami melakukan pengawasan di Bandara Jalaluddin itu, kami selalu mewawancarai kepada jemaah itu berapa kali manasiknya, di mana tempatnya, ada prakteknya tidak, nah itu kita pastikan. Okay. Karena mereka ini akan melaksanakan ibadah, kalau misalnya tujuan utamanya ibadah kemudian tidak kita mantapkan, kasihan mereka.
1: Kasihan betul, perlu ada praktek ya. Baik, saya ke Pak Kohar, monitor Pak. Pak Kohar, ini Kementerian Haji dan Umroh itu baru-baru ini membuka hotline ya, itu dengan tagline bongkar mafia haji dan umroh. Nah, ini bagaimana realisasinya di kabupaten kota, khususnya di Kota Gorontalo? Apakah saat ini sudah mulai ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat? Ada laporan-laporan mungkin dari dugaan penipuan dan lain sebagainya? Silakan Pak Kohar.
4: Pertama, hotline ini sebenarnya di pusat di Jakarta dan itu semacam call centernya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi semua orang bisa menelpon, semua masyarakat bisa menelpon, dan itu di pusat. Dan yang menangani itu adalah pusat. Kenapa tidak di daerah kan? Karena tagline-nya saja berantas mafia. Jadi karena bisa saja mafia ini termasuk di kita-kita juga yang para pegawai Kemenhas. Kan bisa saja seperti itu yang kemudian disusupi. Makanya untuk hotline ini dipusatkan di Kementerian Haji Pusat, dan itu sudah ada beberapa orang ya, semacam call center di mana-mana kan seperti itu.
1: Betul.
4: Ada beberapa orang-orang yang melayani dan menerima semua aduan, kemudian aduan ini disampaikan ke pejabat yang berwenang di pusat, dan kalau misalnya ternyata terkait misalnya naudzubillah ada di Kota Gorontalo yang terkait, yang terlapor, maka ini akan dikonfirmasi ke kita di daerah oleh pusat. Ini kok ada seperti ini di travel di Kota Gorontalo. Seperti itu, kemudian kita klarifikasi dan kita lihat sejauh mana penyimpangannya, karena berdasarkan peraturan Menteri Haji dan Umroh itu, salah satu bentuk penyimpangan itu ketika ada perjanjian yang tidak sesuai dengan jamaah, antara PPU dan jamaah ada perjanjian yang tidak sesuai di awal, ini sudah dianggap menyimpang. Nah, kemudian kalau misalnya ini ranahnya pidana, maka kita lanjutkan ke proses hukum, tentunya dengan berbagai usaha-usaha mediasi terlebih dahulu. Karena gimana pun Kementerian Haji dan Umroh itu bukan cuma regulator, memang kita membuat regulasi untuk mengatur perjalanan ibadah ini. Namun kami juga bukan hanya regulator, namun juga kami adalah pembina. Makanya kita PPU ini adalah di bawah binaan kami semua. Jadi makanya kita lebih mendahulukan itu, dan kita bisa dijalankan paralel. Jadi ketika misalnya ada travel PPU yang nakal, ini kita bina. Bahkan kalau misalnya sudah masuk ke ranah pidana, kita lanjutkan untuk proses hukum, tentunya ke pihak yang berwajib.
1: Ada pembina, ada pendampingan ya yang dilakukan oleh Kemenhaj kepada para jemaah begitu ketika memang mengalami dugaan penipuan dan lain sebagainya, begitu ya Pak Khoir ya?
4: Iya, yang pertama adalah kita klarifikasi dulu dengan PPU, karena bisa saya kan takutnya ternyata cuma klaim sepihak atau ada jemaah-jemaah yang misalnya tidak puas, padahal misalnya itu sudah tidak termasuk di perjanjian. Makanya kami menyarankan, mengimbau ke masyarakat untuk melihat brosur-brosur yang ditawarkan oleh pihak PPU. Di situ kan biasanya sudah ada yang include apa, atau misalnya exclude apa, tidak termasuk misalnya vaksin dan lain-lain. Nah tentunya ada juga jamaah yang mungkin tidak membaca dengan teliti, jadi ketika melaporkan ke kami, mengadukan ke kami, saya kok vaksin diminta bayar. Pas kita klarifikasi ke PPU, ternyata oh iya, di harga kami ini memang tidak termasuk vaksin, seperti itu.
1: Oke. Baik, kita undang penelpon masyarakat yang ingin bergabung ya, sambil silakan masyarakat ingin bergabung 0821-964-8664 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan saran-saran dan juga tanggapan-tanggapannya. Ada penelpon ya, kita buka. Anda juga punya pengalaman terkait dengan perjalanan ibadah umroh, silakan ya. Atau punya kesan-kesan tersendiri terkait biro perjalanan, silakan Anda bisa menyampaikan saran-saran Anda. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, Pak Safwan, Ustadz Hairudin dan juga Pak Khoir dan Ustadz Khalid, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraktif dengan kita sekalian. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo, masih dengan saya Taufik Usman dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini. Topik yang kita bahas, marak travel umroh, bagaimana perlindungan jamaah. Silakan masyarakat yang ingin memberikan tanggapan dan juga saran-saran, kami tunggu Anda. pendengar, tadi sudah sejak pukul 7 pagi ya, banyak masyarakat yang menyampaikan hal-hal terkait dengan perjalanan. Dari perwakilan dari Biro Travel juga sudah menyampaikan apa saja yang menjadi poin-poin penting untuk bisa perlindungan jamaah itu benar-benar maksimal dilakukan. Ada masyarakat juga yang menyampaikan terkait pengalamannya selama mengikuti ibadah umroh dan apa lain-lain yang diberikan oleh Biro Perjalanan itu sendiri. Silakan line telepon masyarakat yang ingin memberikan tanggapannya. Kita buka lagi untuk masyarakat di 0821-8664. Ya. Silakan. 0821-9664-8664 bagi pendengar yang ingin memberikan tanggapan dan juga saran-saran. Baik, sambil menunggu penelpon, saya ke Pak Hairudin. Pak Hairudin monitor, Pak. Pak Hairudin.
0: Ya.
1: Oke, Pak Hairudin, tadi memang ini menjadi persoalan kita bersama ini. Kalau misalkan memang ada masyarakat yang ketika merasa dirugikan begitu ya, dengan perjalanan, Biro Perjalanan itu sendiri, entah itu kasus penipuan dan lain sebagainya, dugaan penipuan dan lain sebagainya. Sebagai seorang pembimbing, tentu juga kena imbas ya, walaupun tidak ya, karena memang bagian dari Biro Perjalanan itu sendiri ya. Ayo, Ustaz Hairudin, ini menarik ini kalau bisa digambarkan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat ataupun dari pembimbing ibadah juga bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih travel-travel atau Biro Perjalanan sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti halnya kasus dugaan penipuan. Silakan.
0: Ya, jadi memang untuk mendapatkan nilai secara sesuatu yang kita inginkan itu dalam ibadah ini, umroh maupun haji misalnya itu ya, ini adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Ya, pada saatnya yang lalu itu memang saya kira Kementerian Agama waktu itu ya, dan sekarang Kementerian Haji, itu memang harus ada yang seperti itu yang memberikan penanganan yang seperti itu. Karena kalau tidak ada jaminan garansi seperti itu, sangat sulit. Kalau kita berharap saja mungkin kepada travel-travel, karena travel ini juga ya itu kita tidak tahu apakah memang tujuannya memang untuk menjadikan orang-orang yang dia berangkatkan itu menjadi orang yang bisa mendapatkan nilai ibadah yang bagus atau tidak. Ya, ya kita tidak tahu, karena buktinya terbukti bahwa memang ada yang gagal, ada yang tidak sampai ke sana dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada memang yang punya nilai, niat dalam konteks ini yang sesuatu yang tidak bagus. Sementara kalau kita melihat dalam pengalaman kami juga pernah berada di Kementerian Agama beberapa tahun yang lalu, itu membimbing jamaah itu memang tidak mudah. Sejak awal dia mendaftar itu sebenarnya itu kita sudah bimbing. Ya, kita mengawasi dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang membimbing dalam konteks di masjid misalnya, ke masjid dan sebagainya, itu akan ditangani oleh misalnya penyuluh-penyuluh kita. Misalnya kalau di Kementerian Agama seperti itu ya. Nah, mungkin di Kementerian Haji juga saya lihat seperti itu sekarang. Supaya apa? Nanti kita akan dapatkan jamaah yang baru, yang nanti pulang dari melaksanakan ibadah itu betul-betul paripurna yang kita dapatkan nilainya seperti itu. Jadi ini diserahkan kepada misalnya travel ini, yang kalau travelnya memiliki kemampuan finansial yang bagus, saya kira tidak ada masalah, dia bisa menangani kalau ada terjadi yang namanya error seperti yang digambarkan oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Haji Kota tadi, misalnya ya, ada pos mayor dan sebagainya itu bisa dia tangani kalau seperti itu. Tapi kalau tidak, paling dia lepas tangan seperti itu. Makanya itu perlunya pemerintah menangani hal ini seperti itu, karena ada semacam garansi yang diberikan oleh hal-hal yang terjadi di luar dugaan tadi. Karena itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Nah, kalau kita misalnya melihat dari Kementerian Haji dan dulu Kementerian Agama itu banyak hal yang bisa diberikan kepada jamaah haji. Misalnya ada jamaah haji misalnya yang hamil tidak bisa jadi berangkat, itu diberikan perlindungan-perlindungan. Ada yang misalnya tidak bisa sampai pada kondisinya dia melaksanakan, dia dibadalkan dan sebagainya. Bahkan ketika mereka tidak sempat untuk berangkat, dibalikkan dia punya dana dan sebagainya. Dan itu saya kira kalau untuk travel sulit sekali dia melakukan itu. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan di awal dia mencari keuntungan juga. Yeah. Dengan demikian bahwa memang diperlukan travel-travel yang punya niat bagus dan punya finansial yang bagus, karena ini bukan berangkat kemana-mana. Ya, ibadah haji dan ibadah umroh ini bukan ibadah sembarangan. Kalau ibadah-ibadah lain barangkali ya, syahadat, sholat, misalnya, itu di mana saja kita bisa laksanakan. Tapi kalau namanya haji dan umrah, tidak bisa kita laksanakan sembarangan. Tidak boleh kita melaksanakan haji misalnya cuma di isimu, tidak bisa. Okay. Tapi harus di tempatnya yang memang sudah disiapkan. Maka dia memerlukan bantuan-bantuan yang perlu mendukung hal itu, dan itu tidak kecil. Jadi okay, kalau ada misalnya travel yang punya niat hanya untuk mencari keuntungan, apalagi dalam tanda kutip menipu ya, menipu jamaah, ini memang sangat luar biasa, dan itu saya kira kekecewaan. Itu kita tidak berbicara pada konteks bagaimana akibatnya nanti, itu pasti ada juga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbicara dalam konteks di dunia ini, itu pasti ada yang kecewa dan sebagainya.
1: Betul, saya kira itu barangkali. Baik. Ada pertanyaan di kolom chat YouTube ya, kita bacakan. Silakan ya, kami undang Anda untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di media sosial kami di channel YouTube. Dan mungkin Anda baru menemukan channel YouTube kami RRI Gorontalo, silakan di like ya, di subscribe. Terima kasih, dan juga bagikan juga dan nyalakan tanda bell ya, notifikasi, sehingga Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Kita bacakan pertanyaan dari Nurwan. Assalamualaikum. Bagaimana peran Kementerian Haji dalam menyikapi banyaknya travel umroh yang memberangkatkan jemaah dengan cara berangkat duluan, nanti pembayarannya cicil setelah umroh, sehingga berdampak pada jemaah yang mengalami kendala atau masalah di tanah suci dan travel tidak bertanggung jawab lagi? Oke, terima kasih Pak Nurwan ya, sudah memberikan pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Ada lagi? Ah, ada penelpon, ada Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muis, tanggapannya Pak Muis dengan ini anaknya travel-travel umroh.
9: Sampaikan ini begitu menjamurnya ini travel-travel umroh ini sekarang ini. Dan saya juga sering tentang termasuk ini Kementerian Agama. Ada beberapa yang datang di KUA untuk mempertanyakan ini apa travel umroh ini. Masalah dikit saya jelaskan, tapi begitu tidak begitu memadai. Jadi saya bilang kita kalau ingin kebenarannya impas, ada kita ke Kementerian Haji. Waktu itu Kementerian dibilang juga, bilang haji waktu itu. Alangkah baiknya Pak, dihimbau kepada seluruh masyarakat pada hal-hal yang demikian untuk berkomunikasi dengan pihak Kementerian Haji yang sekarang ini Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis. Di belakang Pak Muis kita buka lagi. Silakan masyarakat yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-saran. Ini menarik ini kalau misalkan Pak Nurwan tadi ya di channel YouTube yang sudah memberikan komentarnya. Kita tunggu dulu beberapa detik. Oke, masih ada lagi pertanyaan. Silakan Pak Safwan ditanggapi. Ini bagaimana terkait dengan pembayaran cicil? Nah ini juga apakah berdampak, dan juga bagaimana Kementerian Haji melihat ada Biro Perjalanan menerapkan sistem seperti ini? Silakan.
10: Ya, terima kasih Pak Taufik. Pendengar RRI di mana saja berada, berkenaan dengan program travel yang membuka untuk cicilan umroh ini, kami dari Kementerian Haji itu sebenarnya tidak ada regulasi yang membolehkan atau yang mengizinkan Kementerian Haji dan Umroh untuk mengizinkan travel membuka yang seperti itu ya. Jadi sesungguhnya kami kalau misalnya mau umroh itu harusnya masyarakat itu membayar lunas sesuai paket yang ditawarkan oleh pihak travel. Nah, kalau dalam hal ini masyarakat diiming-imingi untuk cicil, berarti itu ada kaitannya dengan pihak travel itu sendiri, kemudian dengan pembiayaan atau bank yang diajak kerjasama oleh travel. Nah, jika terjadi kendala, maka harusnya yang menyelesaikan persoalan itu antara pihak travel dan pihak pembiayaan atau pihak bank itu sendiri. Kami di Kementerian Haji hanya bisa memediasi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Dan kami tidak memberikan peluang kepada travel-travel untuk membuka cicilan umroh tersebut, karena dampaknya ini sangat besar. Ya, dampaknya sangat besar karena sudah ada beberapa aduan yang masuk kepada kami hal-hal yang seperti ini, dan kami pun di Kementerian Haji dan Umroh ini hanya bisa memediasi antara pihak travel dan dengan pihak pembiayaan dan jemaah umroh itu sendiri, karena kami tidak ada regulasi yang bisa mengikat kami dengan pihak travel untuk memberikan sanksi atau apalah namanya, hanya melakukan pembinaan kepada pihak travel dan melakukan mediasi di antara travel, jemaah, dan pihak pembiayaan atau pihak bank. Seperti itu, Pak Taufik. Kemudian dari Pak Muiz tadi juga sama halnya dengan apa yang penanya pertama itu. Jadi kalau kami di Kementerian Haji lebih bagus biaya paketnya itu bisa terlunas, seperti itu.
1: Baik. Kalau bicara biaya paket, ini sebenarnya juga menjadi hal yang paling banyak ya masyarakat kita tergiur. Saya ke Ustadz Khalid Walid yang monitor Ustadz. Kalau bicara paket ini Ustadz, sebenarnya idealnya itu yang paling masuk akal begitu berapaan sih sebenarnya? Kalau misalnya dikategorikan, jangan sampai ada yang lagi banting harga begitu ya, harganya di bawah, dapat fasilitas hotel bintang 3 lah, hotel bintang 5 tuh dekat di pelataran begitu. Ini masuk akal atau wajar? Sebenarnya paket-paketnya yang memang bisa dicerna itu seperti apa, Pak? Silakan, Ustadz.
2: Iya, baik. Sebelum ke situ, sebenarnya saya ingin ikut menanggapi dua pertanyaan tadi dan penjelasan dari Pak Sofwan, Masya Allah. Memang sudah sewajarnya untuk, mohon maaf, Kemenhaj dalam hal ini memang terus memantau kalau ada pihak-pihak travel yang kemudian membuka kesempatan cicilan-cicilan seperti itu. Karena sebenarnya kami ingin menambahkan penjelasan dari sisi agama sebenarnya, bahwa orang yang pergi berhaji dan juga berumroh itu adalah orang yang sudah mampu. Orang yang sudah mampu, dia yang kemudian diperintahkan untuk pergi melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah, kalau kondisinya berangkat duluan kemudian pulang menyicil, pulang membawa hutang, ini ya mudah-mudahan dia pulang membawa pahala dan sekaligus meskipun juga membawa hutang ya. Tapi mungkin ada sebahagian travel yang kemudian membuka kesempatan kepada jemaah untuk menyicil, namun dia akan berangkat ketika cicilannya sudah lunas. Nah, ini saya rasa masih wajar kalau ada yang seperti itu.
1: Sistem tabungan
2: ya,
1: begitu.
2: Kalau ya, misalnya pihak betul sistem tabungan. Jadi jamaahnya menabung, kalau sudah memenuhi tabungannya sudah cukup untuk diberangkatkan, maka dia berangkat. Nah, ini masih masuk dalam kategori istitoah tadi. Iya, bahwa dia sudah mampu untuk berangkat karena sudah menyicil ke travel. Tapi kalau dia berangkat duluan kemudian pulang membawa hutang, ini saya rasa perlu juga edukasi-edukasi yang lebih serius lagi, mohon maaf, dari Kemenhaj. Dan saya rasa itu bisa jadi rekomendasi juga ke Kemenhaj pusat ya, bahwa betul-betul memperhatikan, karena maraknya sekarang travel-travel yang melakukan hal demikian ya, ada juga sistem MLM dan sebagainya yang tentu ada akibat-akibatnya ya, bagi jamaah-jamaah yang belakangan mendaftar pasti akan ada akibat-akibatnya. Kemudian berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi tentang harga paket dan sebagainya, ya, secara umum jika dilihat bahwa harga paket itu masuk akal sebagaimana penjelasan dari Kakan Kemenhaj tadi, ya, ini Masya Allah ini guru saya juga Pak Abdul Qahar, ya, Masya Allah. Kalau harganya memang nyata kelihatan masuk akal, dan dari segi tiketnya, pesawatnya, dan juga akomodasi hotelnya dan sebagainya, saya rasa ya itu wajar-wajar saja. Ya, tapi kemudian kalau misalnya harganya sudah meragukan, maka disinilah kita perlu menerapkan sabda Nabi mungkin, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan dan menuju kepada apa yang tidak meragukan. Ya, paket harga paket yang meragukan itu tentu seperti yang dijelaskan tadi sudah di bawah 20 juta ke bawah. Nah, ini sudah bagi kami sudah sangat meragukan. Ya, karena untuk tiket pesawat pergi pulang dan untuk akomodasi hotel saja 20 juta itu mungkin agak berat. Ya. Berat, kecuali ya? Mungkin istilah orang iya, kecuali mungkin istilah orang sekarang kalau dia mau umroh mandiri. Ya, umroh mandiri itu dia konsekuensinya mungkin mencari harga tiket yang semurah-murahnya meskipun transitnya 5 kali ya, ya. Ke Cina, ke India dan sebagainya. Kemudian dia memang betul-betul sangat hemat dalam pengeluarannya di selama di tanah suci. Nah, ini mungkin bisa saja. Ya, karena di tahun kemarin ya, kami secara pribadi pernah mengajak keluarga seperti itu dengan harga paket 22 juta untuk mandiri, karena kita masak, kemudian tapi tinggalnya tentu tidak bisa dekat dengan Masjidil Haram, kita harus cari apartemen dan sebagainya. Nah, ini juga adalah hal yang bisa saja masuk akal dalam persoalan itu. Tapi kalau dia adalah paket umroh dari pihak travel itu sendiri dengan harga 20 juta ke bawah, ini hati-hati karena sangat banyak yang sudah menjadi korban, ya, menjadi korban dalam persoalan itu. Dalam ibadah ini tentu, dalam ibadah umroh ini tentu tidak hanya melihat harga paketnya yang kita lihat, ya, tergiur dengan harga murah dan sebagainya. Tidak, disitulah juga tugas pembimbing sebenarnya, Pak.
1: Baik.
2: Siapa?
1: Penting sekali sebenarnya, ya, Ustaz, ya. Baik, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara kita ini, Ustaz, dan juga para narasumber kita yang lainnya. Silakan Ustaz Khalid, mungkin kita berikan kesempatan Anda untuk closing statement lebih dahulu, ya, terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai maraknya travel umroh, bagaimana perlindungan jamaah. Silakan Ustaz Khalid untuk bisa closing statement.
2: Iya, baik. Sebagai kapasitas seorang pembimbing, ya, closing statement saya adalah bahwa antara bentuk perlindungan kepada jamaah haji dan juga jamaah umroh tentunya sebagai pembimbing, betul-betul dalam hari ini kita harus melihat pembimbing-pembimbing yang alhamdulillah sudah bersertifikasi dari dari Kemenhaj, ya. Dan itu perlu diperhatikan juga oleh Kemenhaj, karena saya ingin menyampaikan alhamdulillah tanggal 4 sampai 10 September kemarin kami sudah mengambil itu dan sudah mengikuti sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh. Ya, tolong diperhatikan Pak Abdul. Insya Allah siapa tahu tahun depan kita bisa menjadi bagian, ya, dari itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Khalid, ya. Selamat beraktivitas kembali. Kita berikan kesempatan Ustaz Hairudin untuk bisa closing statement. Silakan, Pak.
0: Ya, saya kira kalau memang kita mau betul-betul mendapatkan orang yang menunaikan umroh dan haji yang bagus, maka memang banyak hal yang perlu diperbaiki, ya, terutama pembinaan, ya, pembinaan kepada masyarakat atau orang yang akan mau menunaikan ibadah haji. Jadi bukan sekedar kita comot saja kemudian kita dapat begitu dia pulang sudah selesai, tapi ini kalau bisa seterusnya akan diadakan pembinaan itu, saya kira sangat luar biasa. Kalau memang itu, kalau misalnya kita lihat di tempat-tempat lain itu ada misalnya seperti IPI dan sebagainya yang akan bisa membina lagi terusnya supaya betul-betul ibadahnya itu bisa berjalan dengan sebaik-baik. Saya kira itu barangkali.
1: Baik, silakan Pak Kohar untuk bisa closing statement, Pak. Silakan Pak Kohar. Masih tanda merah? Ya, oke, silakan.
4: Kalau dari kami sebenarnya memang perjalanan umroh ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini mendatangkan cuan yang seperti disampaikan tadi, karena dan mungkin ini adalah salah satu cara untuk cari nafkah yang paling barokah mungkin ya, karena kita dapat dunianya sekaligus dapat akhiratnya. Nah, namun kita Kementerian Haji harus mengatur perjalanan umrah ini jangan sampai ada yang dizolimi. Apalagi kami juga mengimbau ke para pelaku travel maupun PPU maupun PHK ini untuk untuk tidak menzolimi jamaah, karena dimanapun jamaah ini kan adalah tamu-tamu Allah. Sementara kita saja diperintahkan untuk memuliakan tamu. Jadi makanya ketika ada yang menzolimi, ya pasti akan ada inilah, ada hukuman juga dari Allah, karena ini sudah menipu ataupun menzolimi jamaah-jamaah tamu-tamu Allah ini. Demikian.
1: Baik, silakan Pak Safwan monitor Pak. Terakhir Pak Safwan untuk Anda untuk closing statement, kami bacakan satu pertanyaan dan sekaligus Anda bisa closing statement Pak Safwan dari Rayvaldi Yusuf ya. Apakah ada advokasi dan perlindungan jamaah dari Kemenhaj ketika ada kelalaian travel di Tanah Suci karena harus ada kehadiran negara di luar negeri? Mungkin sekaligus dengan closing statement itu Pak, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk semua jemaah umroh yang berangkatkan itu ada perlindungan dari Kementerian Haji dan Umroh. Karena Kementerian Haji dan Umroh kemarin meluncing hotel.
1: Ya, Pak Safwan. Ya, halo Pak Safwan. Pak Safwan mungkin bisa bergeser sedikit Pak Safwan. Suara Anda kurang kedengaran jelas di studio kami Pak Safwan. Agak putus-putus, bisa bergeser sedikit dulu Pak Safwan. Ya. Bergeser dulu Pak, karena jaringan Pak, suara Bapak putus-putus di studio kami Pak. Oke, dimatikan saja kameranya, silakan Pak. Halo Pak Safwan.
3: Baik.
1: Oke, silakan Pak Safwan, silakan ya, lanjut, Pak. Lanjut.
3: Ya, untuk yang pertanyaan bahwa Kementerian Haji dan Umroh itu selalu hadir dalam memberikan perlindungan kepada jemaah umroh. Oleh karenanya Kementerian Haji dan Umroh Pusat itu membuka hotline pengaduan lewat program Bongkar Mafia Haji dan Umroh, dan semua masyarakat yang nanti mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan dari pihak travel, baik masih di tanah air maupun sudah berada di Arab Saudi, itu bisa melakukan pengaduan di hotline tersebut. Oleh karenanya dan untuk jemaah umroh yang memang benar-benar diberangkatkan oleh travel, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan aduan tersebut. Kemudian untuk yang closing statement, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa RRI di mana saja berada bahwa bagi siapa saja masyarakat yang akan berkeinginan melaksanakan ibadah umroh, maka harus bisa memastikan dan mengecek beberapa hal. Yang pertama itu tentang travelnya. Pastikan bahwa travel tersebut dia mempunyai izin dari Kementerian Haji dan Umroh, sehingga nanti jika izinnya ini ada dan berstatus aktif, maka itu bisa kita rekomendasikan untuk memberangkatkan jemaah umroh. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa sebelum berangkat tiket pergi dan pulangnya itu sudah ada di tangan, sudah diterima oleh jemaah. Jangan hanya tiket keberangkatan yang ada, kemudian kepulangan belum ada, belum dipegang. Sekali-sekali kalau misalnya ada travel yang seperti itu, jangan menerima tiket tersebut. Harus dipastikan tiket PP-nya sudah ada. Baik. Yang kedua, yang ketiga, pastikan akomodasi yang ada di Arab Saudi itu jelas.
10: di Mekah tinggalnya di hotel di mana, di Medina di hotel di mana. Itu pastikan sebelum berangkat, kita di Mekah tinggalnya di mana, di Medina tinggalnya di mana. Kemudian tentunya yang paling penting adalah pastikan setiap jemaah umroh yang berangkat itu visanya jelas.
1: Baik.
10: Nah, visanya jelas.
1: Baik.
10: Jadi, begitu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Safwan. Terima kasih Ustaz Khalid ya, Ustaz Hairudin sudah bersama-sama dengan RRI pagi hari ini. Pak Kohar, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memberikan pemahaman kepada kita sekalian terkait dengan bagaimana perlindungan jemaah di tengah maraknya travel umroh saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi program dari Kementerian Haji dan Umroh, baik di tingkat pusat hingga ke kabupaten kota, benar-benar terlaksana dan segera juga masyarakat yang mendapatkan ataupun mengalami dugaan-dugaan baik itu penipuan dan lain sebagainya itu bisa langsung dilaporkan melalui hotline Bongkar Mafia Haji dan Umroh yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Semoga bermanfaat dialog kita di pagi hari ini. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Pro 1, Gorontalo.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda.

0: sih dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
1: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
2: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
3: Halo

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Salsofi Bookings menemani Anda ya. Kita kembali bersama di Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan bagaimana persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari masalah pelayanan publik, fasilitas umum, jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan lain yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut ya. Di sini pendengar, laporan Anda tidak hanya kita dengarkan juga, tapi kita coba cari jawabannya bersama pihak yang berkompeten. Jadi untuk Anda pendengar yang punya persoalan yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk menghubungi Halo RRI di 0821 9664 8664.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Halo RRI menemani Anda ya kurang lebih 1 jam ke depan. Kami temani Anda, silakan line telepon 0821 9664 86.

Silakan untuk Anda bergabung lain telepon 8219664864. Pendengar setiap hari tentu ada saja persoalan yang kita temui. Ada layanan yang belum berjalan maksimal, fasilitasnya yang rusak, atau kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan solusi. Halo RRI, yang mencoba mempertemukan suara Anda dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan kalau memungkinkan tindak lanjutnya juga seperti apa ya. Sambil menunggu lain telepon, kami update juga informasi dari rri.co.id. di bulan September ini pendengar ya, beberapa kali ini pasar murah yang dilaksanakan bahkan digelar oleh pemerintah provinsi Gorontalo. Ada di beberapa desa di mana komoditas pangan seperti beras 5 kg, rica 1/4 kg, bawang merah 1/2 kg, telur 10 butir, minyak goreng 1 liter, bahkan gula dan ayam yang harga bisa dikatakan tuh ya dibawa dari 100.000 dari harga pasar yang sangat berbeda juga seperti itu. Antusias warga bahkan sering terlihat ya pendengar, mereka tuh berbondong-bondong hadir untuk mengantri kupon. Ya apalagi Gorontalo sekarang ini luar biasa ya mataharinya. Kalau di sini dibilang dua mataharinya ya, satu masing-masing punya matahari ya. Dua musim panas dan panas sekali seperti itu ya. Pendengar silakan lain telepon 08219664864 untuk laporan. Nanti juga kami akan sampaikan dan akan tindak lanjuti dengan beberapa narasumber. Jadi kalau pendengar punya persoalan yang disampaikan, yang ragu untuk menghubungi Halo RRI. Semisalnya juga setiap hari nih ya, kita kan temu dengan masalah. Bukan nanti tunggu Senin, Rabu, Jumat Anda melaporkan. Saat itu juga boleh, apanya Selasa ya Anda melaporkan. Oh, saya ini jalan di sini katanya sudah janji mau diperbaiki tapi tidak perbaiki. Nah, bisa lapor. Bisa informasikan ke kami maksudnya ya. Bisa kirim voice note juga. Oke, kami masih menunggu. Dan juga jangan lupa update informasi di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tunggu pendengar untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon 082196464664. Sobat tahu ya, sekarang lagi jalan, lagi di perjalanan gitu berangkat, atau lagi ada baheli.

64 kami update informasi dari rri.co.id. Ada sebanyak 31.400 liter air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga di 3 desa Kecamatan Suwawa Selatan, ya. Ini ada di Desa Molintokupo, di Limbungo dan Pancuran. Ya, bantuan ini juga menjangkau 91 kepala keluarga atau 290 jiwa yang terdampak bencana kekeringan. Air bersih ini dibagikan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat terdampak kekeringan di desa yang desa ini, ya, di hari Sabtu kemarin, ya, dicek itu. Distribusi bahkan dilakukan oleh 6 personil Taruna Siaga Bencana Provinsi Gorontalo ini menggunakan 1 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter dan 1 unit truk bak tong hydrate, ya, berkapasitas 4.100 liter gitu. Dan proses penyaluran ini, pendengar, ini berlangsung pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Ragana Provinsi Gorontalo. Kegiatan distribusi berjalan aman, lancar, kondusif dan terkendali tanpa kendala berarti. Namun pendengar, dalam laporan ini juga disebutkan bahwa jumlah masyarakat terdampak kekeringan mulai bertambah. Gitu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat masih menjadi perhatian dalam penanganan dampak kekeringan di wilayah tersebut. Kami tunggu

Oke, Anda bisa saksikan kami juga di Facebook RRI Gorontalo ya. Silahkan Anda bisa chat kami di live Facebook RRI Gorontalo. Kita juga di line telepon. Anda bisa dengarkan kami juga di live streaming RRI Digital gitu ya. Oke deh, kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin. Tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Prosat RRI Gorontalo. Halo RRI, silakan lain telepon 0829-664-8664. Sambil menunggu lain telepon ya pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana musim kemarau dengan kondisi cuaca yang cukup kering ini yang pastinya membuat resiko kebakaran perlu menjadi perhatian bersama nih. Di sisi lain, penggunaan air juga ini perlu dilakukan secara bijak ya pendengar, agar ketersediaannya itu tetap terjaga. Karena itu pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato ini terus mengingatkan masyarakat pentingnya mitigasi bencana kebakaran sekaligus penghematan air. Dan pesan ini tidak hanya disampaikan dalam kegiatan khusus, tetapi juga dalam berbagai acara yang melibatkan masyarakat. Langkah sederhana seperti kebakaran, terus juga apalagi membakar sembarangan gitu ya, memastikan sumber api benar-benar padam serta menggunakan air sesuai kebutuhan menjadi penting dari upaya pencegahan. Kita ikuti dulu ya informasi bersama program pemerintah Kabupaten Pohuwato, bagaimana pentingnya mitigasi bencana kebakaran sekaligus penghematan air.

664, silakan untuk Anda bisa bergabung bersama kami sebagai kita menunggu informasi ya terkait dengan sosialisasi mitigasi bencana kebakaran ya dan penghematan air di segala acara.

0: Ya, lain telepon kita terima. Halo.
1: Halo. Halo. Halo RRI.
0: Oke, bisa dicoba kembali ya. Bisa lain telepon kembali 0821-9664-8664. Sambil kita tunggu lagi, kita dengarkan lagu dari Dewa Arjuna, tetap di Pro 1.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita sudahi Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Terima kasih atas atensi dengar Anda yang dengarkan kami di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Ya, terima kasih juga. Nanti kita jumpa lagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk program Halo RRI. Tapi untuk Anda sekali lagi kami ingatkan, Halo RRI untuk melaporkan atau informasi terkait dengan apa yang terjadi di Gorontalo, infrastruktur, dan lain-lain ya. Boleh Anda melapor ya, setiap hari pun bisa di line telepon di line WhatsApp 08219648664. Kita sudahi untuk Halo RRI pagi hari ini. Kita akan menantikan siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 dan langsung ya live di ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Saya Denilsa Boking, pamit di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar kita update informasi berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Hulundalo, Botia Polima Bantabandalo Habali Lo Hulundalo Habali Uhiwalia Metoli Punto Botia Tehas Dindanyal Watia Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Bone Belango Lo Otanggulai Malo Wali Watade Wanu Bolo Woluo Umopobu Tingkat Bo Hipotekenia Mialo Hipopidioa Amula Dialu Umamu Babandua Umomate Tulu Ikapala lo BPBD Bone Belango Ahril Babiongo Lo Otanggulai Uhe muali beti tulu dipo beti lo hulilame dongko orkia patelo to dipo odungga lo petugas ma uito lo odela yanti pohilelio u dilabo mai mo pidio nabo mai mo babantua ele ponu bolo wolo umai pomate tulu to dipo mohunta labu Tulu dongko muali bubohula lo tango lo ayu u dongko mo bata tohela lo taluhu wa musi ma pohutuala bata silio alihu tulu dila umalapo pohinelio odela iati u mo babantua sabu oto damkar bo duluo u mo otasi buboti wanu bolo mo data uilo po buto dulahio tuau to u mo helungolo lo tambati Ma pakusa mohile tulungi to damkar lo kota mia lo provinsi. Mohile lio ode tamu aami po upo uda u salamati.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, Huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi Huhuta'a seorang Olongia Raja, dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang Olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putu Buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Moto Toheto To Adati, memegang teguh hukum adat.
0: Ondu ono itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. U donggo pantapantanga polo dulahe odie ma to paduli lo pamalenda lo pohuato. Modata ta ma susa mo otapu taluhe beresi. Sampai-sampai ani mai loti boli woluo umai lo hehengu. Dabo mamo data umai lo pobu, bele o ayua wau ilengi. Dulahu udongko tingga-tingga odie membidu ode umo pobu. Tato bandayo pobo ide pohuato Abdul Kadir Diko lo otanggulai, Udongo pantapantanga polo dulahe odie, tato bandayo pobo ide pohuato wa upamalenda ma lotomali a upango APBD. To umai muhu ila pamalenda u paduli tola iyati. To mali alio lo upango APBD buti alihula iyati dila malo susa mololohe taluhe beresi wa umai molingahe to u motatamea wanuk bolo woluo u mopobu.
1: Tahuda lo momo panggola ada tito o ayua tonuta buheli tio tata ua
2: adat di hutan siapa yang berani dia yang jadi kepala artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo itu nonggol lamia tia tuh bali ubah bahasa lo hulun dalo. Pupuk u osubsidi magambangi ma moto duo lo petani to pohuayama wawono sari dila odeloi lalu. Masa tia pupuk ma molatolo talo wanu ma wakutu lo u momupu. Jadwali lo pupuk ode kios ma mo patato olo mongotani. Tala ngota lo petani hamsa ninje lo otanggulai. Owo lo pupuk u osubsidi beti magambangi mao mongotani motoloto. Boli pupuk ma woluo odito ma pala luo mai lo mongotani. Dila bodongko yi mawa. Mongotani ma hipola huwa doi to kios. Uma watu-watu ode pomupu utalu-talu. Wanu pupuk ma ilo pulito, mongotani ma mo otapu jadwali lo upo de pitalio mai pupuk. Tunggulo to aku tu beito, mongotani ma me muhama pupuk to kios.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Boli mo piyohu, di pohu a po oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piohulo di pohu apo dudulo tolalio mao minggu-minggulo.
1: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo itu donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulontalo. Mu'ela hari perhubungan nasional.

0: nasbuti dila bo mo pulitato ramilio dabo may onapa atilio odeta dadahata
1: lumanu lomo panggola
2: hiam bola lango me huluto
3: sedangkan lalat tergelincir artinya sangat licin.
0: Odu olo ito donggola mia tia tuha bali ubah bahasa lo hulun dahlo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Taruna siaga bencana mialo tagana poro pinsi lo hulun dahlo. Mahi pengohia pahamu potunua potuhata. To umo popel hio umo pobu. Mialo dilama omo mobu mobu. Sabu masa tiap buti, donggo wade-wade topolo dulahe. Modata, umalo hehengu, gambang ima omopobu. Eleponu upilo buboti bongo idi, nabo musidahalo tulu buti bolo umalapo. I-koordinator forum koordinasi tagana Ledowik David Mailite lo otanggulai, dila muali alasani topolo dulahe buti mai momobu mobu sabu mamo data umalo hehengu. Boli tulu buti ngo inda umalapo umapo delolo dupoto. Ipo hilelio odetamo aami wanu bolo woluo umo wali hu amo polapuru wanu bolo woluo umo pobu. Tagana tatapu ipongohia pahamu umopopele hioto umopobu.
1: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo pombolu mo ondo tau.
4: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengundula awa mongo tato, tanu bo o. Odi mola uma piloposambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga peenta mai. Bagi botia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utilala to bahasa bolo pohinala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mei amyatia. Watia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Da boju to udi pemohindu amia tiata tapu mopo elamai lolaita isi-isiali wau dilamo palongo to hitua tua ua ti diopo dulahu udongko tingka-tingka odie inde bo oditopo watia mohindu opo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kita masih menantikan untuk bergabung mengikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 live langsung dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

0: Dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo terkait rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Silakan Rusdi.
1: RRI ini radio visual, tonton yang Anda dengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyiarkan secara langsung pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107 dalam rangka penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Dan pendengar, rapat paripurna kali ini beberapa saat lalu sudah dimulai dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin. Dan pendengar, kita ikuti bersama pimpinan sidang pada pelaksanaan rapat paripurna kali ini.
3: Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107. Dalam rangka penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026, yakni kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan, hadirin yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme pengajuan rancangan perda di luar propom perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 239 Ayat 7. Kemudian Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah Pasal 16 Ayat 5. Bahwa dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar perda karena alasan di huruf A mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Poin B mendalanjuti kerjasama dengan pihak lain. C mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum dan pemerintahan daerah, dan E pemerintah perintah dan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi setelah propem perda ditetapkan. Rapat paripurna dewan, hadirin yang terhormat. Selanjutnya, agar tertib jalannya rapat paripurna dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surat masuk oleh sekretaris dewan. Ketiga, laporan badan pembentukan peraturan daerah tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Empat, penetapan keputusan. 41, pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026 tentang penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026 dan pembacaan berita acara kesepakatan antara gubernur dan DPRD oleh sekretaris DPRD. 42, penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo oleh wakil ketua DPRD dan penandatanganan berita acara kesepakatan antara gubernur dan DPRD oleh wakil ketua DPRD dan gubernur yang diwakili oleh sekretaris daerah dalam bentuk paraf. 5, sambutan gubernur terhadap penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. 6, penutup. Untuk absahnya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota dewan, apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh sekretaris dewan kepada saudara sekwan, kami persilakan.
2: Peningkatan Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan surat masuk yang akan dibacakan langsung oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Gorontalo, Refli Katili.
4: Izin membacakan Gubernur Gorontalo nomor 180 garing hukum garing 1157 lampiran 1 berkas perihal rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo nomor 160 garing DPRD garing 2502 garing angka Romawi 8 garing 2026 tanggal 24 Agustus 2026 perihal pemberitahuan dan berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 5 huruf C peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dalam ketentuan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya. Yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami usulkan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha beserta penjelasan urgensi pembentukan rancangan peraturan daerah dimaksud untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026. Demikian, atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail telah bertanda tembusan yang terhormat Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo 2 Arsip. Demikian selesai.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita telah ikuti bersama pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo. Kita kembali ke pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo mengikuti jalannya rapat paripurna.
3: Mari kita masuk ke acara ketiga, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Untuk itu, kami mohon kepada pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicaranya.
5: Baik, terima kasih pimpinan. Izin yang akan menyampaikan laporan Bapak Samsir Kiai.
3: Terima kasih. Selanjutnya, kami mengundang kepada juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang terhormat Saudara Samsir Kiai. Kami persilakan.
2: Pendengar, dari dimanapun Anda berada, kita ikuti pembacaan peraturan atau pembentukan peraturan daerah tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program daripada pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Samsir Kiai.
5: Perda DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo hari Senin 21 September 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan Dewan dan anggota alat kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir, para pimpinan organisasi perangkat daerah, rekan-rekan media, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Dasar hukum dan pertimbangan. pembahasan dan penetapan usulan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen kelembagaan DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian dan beberapa pasal yang beberapa kali telah dirubah. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kelima, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang menjadi undang-undang. Keenam, peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo, Provinsi dan Kabupaten Kota. Ketujuh, peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Kedelapan, peraturan pemerintah 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kesembilan, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Kesepuluh, peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang tata cara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. 11. Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. 12. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Dan ke-13 adalah peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib. Bapak Sekda dan hadirin yang kami hormati, secara khusus mekanisme pengajuan ranperda di luar propemperda dimungkinkan dalam keadaan tertentu, termasuk adanya keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi suatu ranperda dan memperoleh persetujuan bersama antara alat kelengkapan DPRD yang menangani pembentukan perda dengan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo untuk menilai urgensi secara objektif sebelum usulan ini dibawa ke rapat paripurna. Kronologis pembahasan. Satu, pada tanggal 17 April 2026, Gubernur Gorontalo mulai surat nomor 180 garing hukum garing 357 mengajukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha sebagai ranperda di luar propemperda tahun 2026 disertai penjelasan urgensi. 2. Perda Provinsi Gorontalo kemudian mencermati usulan dimaksud melalui surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo nomor 160 garing DPRD garing 1588 garing Romawi 6 garing 2026 tanggal 2 Juni 2026. Bapemperda diberikan kesempatan melakukan pembahasan dan kajian kembali agar substansi urgensi pengajuan dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. 3. Menindaklanjuti hal tersebut, Bapemperda bersama tim ahli kelompok pakar melakukan kajian yuridis terhadap dasar hukum, urgensi, kesesuaian dengan regulasi nasional, kewenangan daerah, serta kesiapan dokumen. Kajian ini menyimpulkan bahwa usulan tersebut mempunyai urgensi secara yuridis untuk dilanjutkan secara bersyarat, terutama karena perubahan kerangka nasional melalui perubahan peraturan pemerintah nomor 5 menjadi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Keempat, setelah proses pendalaman, Bapak Perda DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati usulan ranperda dimaksud untuk diajukan sebagai ranperda di luar Propemperda tahun 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan melalui surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo nomor 160 garing DPRD garing 2502 garing angka rumah 8 garing 2026 tanggal 24 Agustus 2026 sekaligus meminta gubernur menyampaikan kembali usulan beserta penjelasan urgensinya. 5. Pada tanggal 26 Agustus 2026 Gubernur Gorontalo mulai surat nomor 180 garing hukum garing 1157 menyampaikan kembali usulan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha beserta penjelasan urgensinya untuk ditetapkan sebagai ranperda di luar Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2026. 6. Perda selanjutnya melakukan pendalaman bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan bahwa pengajuan dimaksud memenuhi kebutuhan hukum daerah dan memiliki kesiapan awal untuk memasuki tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Urgensi penetapan ranperda di luar Propemperda. 1. Perubahan regulasi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 menjadi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 di kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko termasuk persyaratan dasar perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, norma, standar, prosedur dan kriteria, layanan sistem OSS, pengawasan, penyelesaian hambatan pendanaan serta sanksi. 2. Sinkronisasi vertikal peraturan daerah 23 dibentuk ketika kerangka nasional masih menggunakan peraturan sebelumnya. Oleh sebab itu materi perda perlu diselaraskan dengan ketentuan nasional yang berlaku agar tidak terjadi disharmonisasi norma dan ketidakpastian dalam pelaksanaan perizinan. 3. Kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Penyesuaian regulasi daerah diperlukan agar proses pelayanan, hak pengawasan, serta penyelesaian permasalahan perizinan mempunyai dasar yang jelas dan sejalan dengan sistem perizinan nasional. 4. Kepastian kewenangan dan perlindungan administratif bagi aparatur. Aparatur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan perangkat daerah teknis memerlukan landasan hukum daerah yang aktual agar pelayanan dan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan dan sistem yang ada di OSS. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi. Penyesuaian diharapkan mendukung pelayanan perizinan yang lebih sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel tanpa menambahkan prosedur daerah yang bertentangan dengan ketentuan pusat. 6. Kebutuhan penyesuaian substansi pengawasan dan penyelesaian hambatan. Pendekatan berbasis risiko mengharuskan pengawasan dilakukan secara proporsional menurut tingkat risiko kegiatan usaha serta menyediakan mekanisme penyelesaian hambatan dan permasalahan yang jelas.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tepat pukul 11:44, saatnya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan pendengar, kita ikuti kembali laporan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan penetapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.
5: Dan sektor perizinan berusaha dan atau PBUMKU beserta pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Penegasan pelaksanaan perizinan secara elektronik terintegrasi melalui sistem OSS serta pengaturan hak akses. E. Penyesuaian pembinaan pengawasan berbasis risiko F. Pengaturan mekanisme penyelesaian hambatan, permasalahan, laporan dan atau pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan. G. Penyesuaian sanksi administratif bagi pelaksanaannya sesuai kewenangan dan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha. Tersebut masih harus diuji lebih lanjut pada tahapan pembahasan substansi, termasuk melalui sinkronisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi, pemetaan serta penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan dan sikap Bapemperda. 1. Usulan Provinsi Gorontalo tentang perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang perizinan berusaha memiliki dasar urgen yuridis yang memadai untuk diproses sebagai ranperda di luar Bapemperda tahun 2026. 2. Penetapan merupakan persetujuan untuk memasukkan ranperda ke dalam agenda pembentukan dan pembahasan tahun 2026 dan bukan merupakan persetujuan terhadap substansi akhir peraturan daerah. 3. Pemerintah harus memastikan kesesuaian materi Undang-Undang Cipta Kerja, PP nomor 5 tahun 2021, PP nomor 28 tahun 2025, NSPKA sektoral, sistem OSS, serta pembagian kewenangan pemerintah. 4. Rancangan, pembulatan, pemantapan konsepsi sesuai peraturan Menteri Hukum nomor 40 tahun 2005 serta tahap bukan produk hukum daerah lainnya. 5. Perlu memastikan tersedianya matriks sinkronisasi, analisis data fiskal dan kelembagaan apabila diperlukan, serta dokumentasi partisipasi masyarakat yang bermakna sebelum pengambilan keputusan akhir atas ranperda ini. Hadirin yang kami muliakan, berdasarkan seluruh uraian tersebut, Provinsi Gorontalo memohon Provinsi Gorontalo untuk memberikan persetujuan terhadap Provinsi Gorontalo tentang Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha untuk ditetapkan sebagai pembentukan peraturan daerah 2026 dan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah ditetapkan sebagai ranperda di luar Bapemperda tahun 2026 ini, pembahasan ranperda dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pembentukan peraturan daerah. Demikian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo ini kami sampaikan di dalam rapat paripurna DPRD yang terhormat. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Sekda yang mewakili Gubernur, Bapak Ibu sekalian termasuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tim ahli, tim pakar, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses pembahasan dan pendalaman usulan ranperda ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan pemirsa RRI,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita telah ikuti bersama penyampaian dari juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang tadi dibacakan oleh juru bicara Bapak Samsir Kiai pada pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100.
7: Terima kasih
2: pada hari ini. Kita kembali ke Ketua DPRD atau pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.
7: Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara keempat, penetapan keputusan. Diawali dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026
3: tentang penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 dan pembacaan berita acara kesepakatan antara gubernur dengan DPRD oleh sekretaris DPRD. Kepada Saudara Sekwan, kami persilakan.
2: Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo yang akan dibacakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Refli Katili, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107. Kita ikuti bersama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
4: Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor tahun 2026 tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026 tentang penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, merubah lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang penetapan pembentukan rancangan perda di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026 dengan menambah rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan DPRD ini. Kedua, penambahan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 September 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, akan bertanda. Lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor tahun 2026 tanggal 21 September 2026 tentang perubahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026 satu dan seterusnya. Dua, peraturan daerah, rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan seterusnya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, akan bertanda. Berita acara persetujuan antara Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang persetujuan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026 nomor garing Biro Hukum garing BA garing angka Romawi 9 garing 2026 DPRD garing angka Romawi 9 garing 2026 pada hari ini Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana alamat disebutkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 1. Idrus MT Mopili, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 2. Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Laude Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Sulianto Pateda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Gorontalo sebagaimana alamat tersebut. Selanjutnya disebut pihak kedua. Bahwa berdasarkan pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 16 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dengan ini menyatakan bahwa pihak ke-1 dan pihak ke-2 telah setuju terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Demikian, persetujuan ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak ke-1, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan bertanda. Pihak ke-2, DPRD Provinsi Gorontalo Ketua Idrus MT Mopili, Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, Laude Haimudin, Sulianto Pateda akan bertanda. Demikian selesai.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita telah ikuti bersama pembacaan penetapan keputusan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo. Kita kembali ke pimpinan sidang.
3: Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju rancangan keputusan Dewan tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026 tentang penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar Propemperda tahun 2026 sebagaimana yang telah dibacakan oleh saudara sekwen tadi, kita tetapkan menjadi keputusan Dewan untuk ditandatangani. Setuju? Terima kasih atas perjuangan saudara-saudara. Selanjutnya, pendatangan keputusan DPRD oleh Wakil Ketua DPRD dan pendatangan berita acara oleh Ketua DPRD dan Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Untuk acara pendatangan, maka pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Bapak Dr. Andus Ridwan Monoarfa.
8: Pimpinan rapat kami terima. Selanjutnya, untuk pendatanganan keputusan DPRD dan pendatanganan berita acara, kami persilahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laude Haimudin dan Saudara Sekretaris Daerah berkenan ke tempat yang telah ditentukan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI di manapun Anda berada, saat ini penandatanganan surat keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo tentang penetapan pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan daerah tahun 2026 yang saat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laude Haimudin dan pemerintah Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, yang saat ini sementara melakukan penandatanganan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107. Penandatanganan surat keputusan bersama sudah selesai dilakukan dan disaksikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan juga beberapa hadir dari
9: Forum
2: Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Kita kembali ke pimpinan sidang.
9: Dan saudara sekretaris daerah berkenan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian telah kita ikuti acara pendatanganan keputusan DPRD dan pendatanganan berita acara. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami kembalikan kepada saudara wakil ketua Bapak Haji Laude Aimuddin.
3: Pakai haji lagi ya, di sini. Pimpinan rapat kami terima. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara wakil ketua yang telah memimpin rapat sementara. Selanjutnya kita memasuki acara kelima, sambutan gubernur yang akan diwakili oleh sekretaris daerah. Pada saudara sekretaris daerah kami persilakan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti sambutan Gubernur Gorontalo yang akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan untuk Bapak Ibu kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili yang hadir di kesempatan pagi hari ini, yang mewakili Pak Tandrem, yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pak Dansadadar, yang mewakili Dan Lanal, yang saya hormati para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, seluruh pimpinan OPD yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu staf khusus tim koordinasi tenaga ahli DPRD, seluruh pejabat administrator, insan pers, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di kesempatan pagi hari ini yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, syukurillah atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semua bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna dewan yang terhormat ini dalam rangka penetapan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda untuk tahun 2026. Di awal kami atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang hari ini telah mengagendakan untuk penetapan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda di tahun 2026 ini. Adapun rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan di luar Propemperda adalah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Pimpinan anggota dewan yang saya hormati, Kegiatan pada hari ini saya kira sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 38 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar propemperda. Sehingga peraturan daerah ini kemudian kami susun untuk ditujukan di dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dan hal ini melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha akan bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih sederhana, dan tentunya dari sisi pengawasan kegiatan usaha yang lebih transparan, lebih terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 ini intinya adalah kita mendasarkan pada prinsip yang lebih berkeadilan, kepastian, kemanfaatan, keberlanjutan yang berwawasan lingkungan, dan tentu bagi kami di pemerintah daerah adalah bagaimana mendorong atau memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan koordinasi, dan berujung pada penegakan hukum yang lebih adil untuk kita semua. Dengan adanya payung hukum di daerah, maka penyelenggara atau investor, bahkan masyarakat tentunya akan mendapatkan kepastian dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha di pemerintah atau di Provinsi Gorontalo. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha ini kemudian disusun sebagai bentuk dari upaya kita semua untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika maupun perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan regulasi tersebut juga membawa banyak perubahan mendasar mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan metode atau standar yang kita gunakan berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan, di mana ini akan mengakomodir berbagai hal dalam upaya kita untuk mendukung sektor perizinan berusaha yang berbasis risiko yang dalam hal ini termuat di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, yaitu bergerak di sektor ekonomi kreatif, bergerak di sektor informal geospasial, sektor ketenaga kerjaan, sektor koperasi, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang marak sekali berkembang saat ini, serta sektor lingkungan hidup yang mempunyai jenis klasifikasi baku lapangan usaha terbaru di Indonesia. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas penetapan rancangan perda di luar propemperda tahun 2026 ini, sekaligus berharap agar proses pembahasan rancangan perda di luar propemperda ini dapat dibahas, ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada di DPRD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Gorontalo, Sofia Ibrahim. Selanjutnya pimpinan kita kembali ke pimpinan sidang.
3: Yang telah membacakan sambutan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara keenam terakhir penutup.
11: Profesi Balok deh.
3: Silakan, Profesi.
11: Ya. Kita semua mengapresiasi tentang usulan Ranperda tersebut yang telah kita sepakati. Oleh dan sebab itu, saya menyarankan agar supaya Perda ini sangat urgent, gitu. Penting dan harus diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya, akhir tahun ini

0: 28, berarti itu sekitar tanggal 28. Belum itu pembahasannya. Setelah pansus terbentuk, belum satu. Nanti kita jadwalkan pembentukan pansusnya tanggal 5 Oktober, hari Senin. Nah, oleh sebab itu, maka ini jadi harapan kita semua agar supaya kita mengacu kepada tentatif-tentatif tersebut. Yang berikut, ada lagi dua ran perda ya, yang akan diusulkan oleh pihak eksekutif. Itu juga memerlukan kajian limitasi waktu. Dan itu belum masuk sekarang. Maksud saya menyarankan kepada pihak eksekutif, segera itu dimasukkan, Pak. Karena itu masih ada proses pembahasan di bab perda lagi. Nah, tentunya ini butuh waktu. Nah, saya berharap ini bisa sinergi pembahasannya agar supaya sekali mendayung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terlampaui. Itu maksud saya. Makasih, saran.
1: Makasih, Pak Paris yang terhormat. Saran yang saya pikir ini membuat kita untuk betul-betul mengatur perencanaan waktu, karena waktu di 2026 tinggal mungkin 2 bulan lebih efektif ya, kita bisa bekerja. Dan yang menyangkut tugas untuk pemerintah, nanti Pak Sekda sudah catat ya. Misalnya ini menjadi perhatian dari pimpinan Pak. Kami lanjutkan acara ke-6, terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup, kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan mengingat ran perda Provinsi Gorontalo merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo, maka harapan kami DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menelanjuti pembahasan-pembahasan selanjutnya sampai menjadi peraturan daerah. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara gubernur yang diwakili oleh sekretaris daerah, forum koordinasi pimpinan daerah yang mewakili masing-masing Mayor Infanteri Jenudin, Pasiter Kodim 1304 Gorontalo, Kapten Lek Adis Prasetyo, Kasih Komputer Display Satradar 207 Kuandang, Kapten Laut Supply Hendrik Sujatmoko, Kepala Akuntansi Lanal Gorontalo, Kompol Romi Pobi, Kasubdit Intel mewakili Kapolda. Terima kasih kepada rekan Wil Kementerian Hukum, pimpinan OPD, rekan-rekan wartawan, serta seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya paripurna ini. Kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107 dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Ya, Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita telah ikuti seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-107 pada hari ini. Dan setelah rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo akan dilanjutkan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo untuk tahun 2027. Dan pendengar, kembali kita ikuti penyampaian dari pimpinan sidang.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormati komunikasi pemerintah Provinsi Gorontalo, tim ahli dan tenaga ahli DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat para wartawan hadirin para undangan yang kami muliakan, rapat paripurna dewan hadirin yang kami hormati, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin kuasanya masih diberi kesempatan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami mengajak pada Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pelaksanaan rapat paripurna dewan ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar sebagaimana harapan kita semua. Berdoa.

0: Mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir Dewan dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 28 orang anggota Dewan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib pasal 151 ayat 1 huruf C. Untuk itu dia mohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Perlu kami sampaikan bahwa penyusunan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bagian keempat terkait dengan perencanaan peraturan daerah provinsi. Kemudian pasal 15 maupun pasal 16 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 ini telah dibahas antara DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, yang telah disepakati dalam rapat tersebut bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 adalah sebanyak 12 rancangan peraturan daerah dengan rincian 5 ramperda berasal dari DPRD, 4 ramperda berasal dari gubernur, 3 ramperda kumulatif terbuka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Silakan.
1: Sebelum dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran, kalau boleh pimpinan sebelum dilanjutkan paripurna ini, karena ini dalam rangka pengambilan keputusan penetapan yang kita lihat bersama di dalam tata tertib bahwa program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah, bukan pemerintah daerah. Sehingganya manakala rapat paripurna hari ini bertentangan dengan tatib, konsekuensinya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pansus apa paripurna hari ini. Untuk itu saran saya mohon dilihat kembali tatib yang mengatur tentang jalannya paripurna terkait dengan penetapan pembentukan perda. Terima kasih.
2: Pimpinan Umar Karim.
0: Pak Umar.
2: Pimpinan, di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan pembentukan perda itu hanya dimiliki oleh DPRD dan gubernur. Kewenangan itu adalah kewenangan atributif oleh gubernur dan DPRD, tidak bisa didelegasikan kecuali ada undang-undang yang menyebut untuk itu. Yang ada di hadapan kami ini Pak Sekretaris Daerah, bukan gubernur. Pertanyaan mendasar, kapasitas beliau apa di sini? Ini soal hal yang mengatur kepentingan rakyat, harus diputuskan oleh orang-orang yang punya legitimasi dari rakyat yang dipilih dalam pemilu. Itu prinsip di konstitusi kita. Tadi saya mendengar ada anggota DPR bahwa ini bisa didelegasikan atau kewenangan delegasi. Itu enggak benar, Pak. Itu tafsirnya dari mana? Norma itu harus dibaca limitatif, Pak. Tidak bisa kita main tafsir kalau sudah jelas, apalagi ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Meskipun ini bukan pada tahapan pengambilan keputusan untuk sebuah peraturan daerah, tapi ini adalah bagian penting karena ini propem perda, Pak. Yang kemudian kita tuangkan dalam keputusan DPRD. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua di sini supaya taat pada peraturan undang-undangan. Sudah cukup DPD ini ribut, Pak, berisik. Banyak masalah di luar. Kita buat lagi masalah hari ini. Mohon maaf. Tidak mengurangi rasa hormat teman-teman, pimpinan. Terlalu banyak kesalahan kita buat. Apakah kita buat lagi kesalahan hari ini? Ribut lagi di luar, Pak. Kita banyak masalah kantor ini. Tolong dibenahi kantor ini. Dan jangan banyak tafsir di sesama kita anggota DPD. Membuat tafsir seakan-akan paham hukum. Padahal sudah jelas ini di konstitusi. Demikian pimpinan, terima kasih.
0: Baik. Jadi ini yang pertama. Ini kita punya jurisprudensi juga kemarin. Kenapa pada saat kemarin kita menetapkan juga bersama mengenai KUAPPS, ini kemudian dibolehkan. Hal yang secara tertulis yang dinyatakan tidak terwakilkan dalam tatib itu ada di pasal 10 yang tertulis tersurat di dalam tatib tidak bisa diwakilkan. Nah, untuk hal yang lain memang tidak ada ketegasan apa kemudian bisa diwakilkan atau tidak. Sehingga kita kembalikan kepada forum paripurna. Dengan terbilang jurisprudensi kemarin juga ketika bukan peraturan daerah dimungkinkan untuk bisa diwakilkan. Itu yang kita sudah jalani selama ini. Sehingga tadi kita kembalikan kepada forum paripurna. Dan paripurna menyetujui itu. Itu demikian, Pak, penjelasannya.
2: Pimpinan.
0: Ya, silakan.
2: Saya satu-satunya legal drafter tatib itu. Saya penyusunnya, pimpinan. Saya penyusun materinya. Saya paham benar kenapa itu dicantumkan itu. Kenapa itu dicantumkan? Karena ada beberapa tingkatan pembicaraan yang harus dihadiri oleh gubernur. Tapi ketika pengambilan keputusan harus gubernur. Dalam pengertian di rapat lain, di paripurna lain boleh diwakili, tapi pengambilan keputusan tidak bisa. Seperti hari ini juga pengambilan keputusan, pimpinan. Saya ingatkan bahwa saya legal draftingnya, saya tahu historis norma itu muncul. Sehingga mohon maaf, tidak mengabaikan tafsir teman-teman lain, tapi demikianlah historisnya. Kalau itu menjadi rujukan di tatib, saya ingatkan bahwa ini soal konstitusi, pasal 18, Undang-Undang Dasar 1945.
0: Oke. Kembalikan kembali kepada teman-teman semua, saya bilang, jadi karena Pak Uka tahu historis ini tatib ini, sayangnya kenapa tidak ada ketegasan dalam hal ini. Harusnya disamakan dengan yang pasal 10 ini tidak bisa diwakili. Kenapa hanya itu yang ditegaskan gitu loh. Itu yang masalahnya. Sehingga kemudian ini multi tafsir bagi teman-teman anggota. Maka lahirlah keputusan seperti yang kemarin, oh ini bisa selain perda, selain yang dinyatakan di sini tidak bisa diwakili. Di situ yang
2: pimpinan terakhir, tidak hendak berdebat. Banyak hal kemudian di situ kalau dimanai begitu bakal jadi keliru. Contoh bahwa anggota DPR harus dilantik di tempat ini dipandu oleh hakim. Dan tidak ditunjuk di situ harus hakim, Pak. Kalau kita tafsir meluas begitu bisa jadi orang lain kita tunjuk selain hakim yang ada di sini dari pengadilan. Kalau kita menafsir seluas itu, Pak. Menafsir itu juga harus limitatif, Pak, terbatas. Norma ini sudah jelas, Pak, tidak bisa lagi ditafsir. Itu limitatif, Pak. Demikian. Izin saya tinggalkan ruang rapat.
0: Tekan kepada forum paripurna.
3: Ya, baik pendengar dan pemirsa dari Gorontalo di mana saja berada, untuk saat ini untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 memang masih ada sedikit perbedaan pendapat sehingga membutuhkan pengambilan keputusan bersama. Tadi ada beberapa penyampaian ataupun saran dari para anggota DPRD yang hadir, diantaranya Limono Hipi dan juga tadi penyampaian dari Umar Karim yang juga selaku Ketua BPMPerda DPRD Provinsi Gorontalo yang menyampaikan bahwa untuk kegiatan dalam hari ini, pada hari ini dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah harus dihadiri oleh Gubernur Gorontalo dalam hal ini Gusnar Ismail yang pada kesempatan yang sama juga masih menghadiri agenda lain di luar daripada agenda yang sementara berlangsung di kantor DPRD Provinsi Gorontalo saat ini. Adapun yang mewakili Gubernur Gorontalo di kegiatan pagi hari ini, siang hari ini maksud kami yaitu adalah Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Kita masih mendengarkan lagi bagaimana saran dari anggota DPRD dan bagaimana keputusan yang akan diambil, apakah kegiatan ataupun penetapan pembentukan peraturan Provinsi Gorontalo tahun 2027 di siang hari ini dapat dilanjutkan atau seperti apa.
4: Tadi sudah dibacakan oleh saya langsung, Pak Pimpinan. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Wayan bahwa berdasarkan surat resmi, kita bisa pertanyakan kepada Pak Sekda yang sementara mewakili gubernur, apakah ada surat resmi atau apa semacam itu yang resmi yang dibawa oleh beliau sehingga menggantikan Pak Gubernur. Terima kasih, pimpinan.
3: Iya. Kita masih menantikan seperti apa.
5: Ibu Yasmin, silakan.
6: Baik, terima kasih Pak Ketua. Sekretaris
3: Daerah Provinsi Gorontalo diberikan kesempatan untuk membacakan surat dari pemerintah Provinsi Gorontalo.
6: Atau nanti ini mengikuti juga akan
3: penting untuk pengambilan keputusan bersama ya dari seluruh anggota DPRD provinsi yang hadir pada kegiatan pagi hari ini untuk bagaimana kegiatan yang dapat dilanjutkan sampai dengan penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo ditandatangani.
6: Ketika terjadi penandatanganan itu yang membatasi Pak Sekda, ada keabsahan kewenangan. Jadi secara fisik bisa digantikan oleh Pak Sekda, tetapi ketika menandatangani adalah gubernur. Mungkin Pak Sekda hanya paraf di situ. Seperti itu Pak Ketua dalam penjelasan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan mungkin kalau ada bagian hukum di sini untuk lebih memperjelas agar kita tidak memiliki pandangan terhadap jalannya paripurna hari ini. Terima kasih Pak Ketua.
1: Pimpinan Limon WP, sedikit menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Espin tadi, bahwa Pak Sekda boleh mewakili kecuali dalam hal penandatanganan. Nah, penandatanganan itu bagian daripada persetujuan pelaksanaan paripurna pada hari ini. Kecuali paripurna dilaksanakan kemudian tidak ada penandatanganan. Kalau ada penandatanganan berarti jelas-jelas bertentangan. Kira-kira seperti itu, pimpinan.
3: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada, kita masih menantikan nanti selanjutnya seperti apa keputusan yang akan diambil terkait dengan kelanjutan daripada rapat paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Tadi juga dari Bapak Umar Karim yang juga selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo sudah izin meninggalkan ruang rapat karena memang menurutnya untuk kegiatan di pagi hari, di siang hari ini seharusnya dihadiri oleh Gubernur Gorontalo.
7: Disampaikan oleh Pak Uka sebagai bahan pemikiran kita. Ya memang kalau saya lihat di grup itu, kalau pemerintah daerah itu boleh diwakilkan. Kemudian kalau kepala daerah tidak diwakilkan dalam tatip itu. Saya tidak mempermasalahkan itu. Sekarang ini kita bukan forum lagi membahas tentang narasi-narasi tatip yang tadi itu. Itu sudah lewat, Pak. Kalau tuh ada konsekuensi-konsekuensi, kita bisa berargumen. Tapi pertanyaan saya muncul, apakah dengan argumentasi kita yang kiri, kanan, tengah, samping, itu bisa membatalkan yang paripurna yang tidak sudah ketuk tadi? Tidak kan? Oleh sebab itu next. Dan itu jadi bahan pertimbangan kita untuk selanjutnya. Kita kaji, kita siap. Oleh sebab itu saya tanya tadi, apakah sudah sesuai tatip? Kalau sudah tatip, oke. Sepakat berargumen itu, maka itu seketuk. Dan tidak ada lagi masalah. Apa yang sampaikan Umar? Ya ada benarnya juga. Dan perlu kita kaji. Tapi bukan berarti bahwa kita terbawa dengan itu, kemudian kita berargumen sini, sayap kiri, sayap kanan, mengambil kesimpulan itu sah atau tidak. Tidak demikian. Saran saya lanjut, Pak, yang kedua. Terima kasih.
5: Masukan-masukan. Setuju, paripurna kita lanjutkan.
0: Setuju? Setuju. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surat masuk oleh sekretaris dewan. Ketiga, laporan Bapak Pemperda tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Keempat, penetapan keputusan. 41, pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 dan pembacaan berita acara kesepakatan antara gubernur dengan DPRD oleh sekretaris DPRD. 42, penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 oleh Wakil Ketua DPRD dan penandatanganan berita acara kesepakatan antara gubernur dengan DPRD oleh Wakil Ketua DPRD dan gubernur diwakili sekretaris daerah. 5, sambutan gubernur terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2027 yang diwakili oleh sekretaris daerah. 6, penutup. Untuk absennya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota dewan. Apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh sekwan. Kepada saudara sekwan kami persilakan.
3: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian surat masuk yang akan dibacakan langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili.
5: Gubernur Gorontalo nomor 180 garing hukum garing 1164, pelampiran satu berkas perihal hasil penyusunan Propemperda tahun 2027. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, bahwa Gubernur menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi kepada Badan Pembentukan Perda melalui pimpinan DPRD Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 untuk kiranya dapat dibahas bersama dengan rancangan peraturan daerah yang akan diajukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya ditetapkan menjadi program pembentukan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Demikian, atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail telah bertanda. Tembusan yang terhormat Ketua Pemperda Provinsi DPRD Provinsi Gorontalo 2 arsip.
3: Iya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada, kita masih lanjutkan ya mendengarkan penyampaian pembacaan surat oleh Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo.
5: Propemperda tahun 2027, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. 1. Perda rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Provinsi Gorontalo Fitra Mandiri. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah. 3. Rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi. 4. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2026-2056. Demikian, terima kasih.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Gorontalo, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari.
0: Terima kasih kami sampaikan kepada saudara sekwan yang telah membacakan surat masuk.
3: Program pembentukan peraturan daerah yang akan ditetapkan pada hari ini, di mana ini merupakan program di tahun 2027.
0: Laporan Bapak Perda tentang hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan Bapak Perda dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicaranya.
4: Baik. Untuk juru bicara Bapak Ramdan Diputo. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selanjutnya kami undang juru bicara Bapak Perda yang terhormat saudara Ramdan Diputo.
3: Ya, selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan bacaan program pembentukan peraturan daerah yang akan disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo yang tadi sudah diwakilkan oleh Ketua BPM Perda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano. Kita akan menantikan sebagai informasi bahwa dalam program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 ini telah disepakati sebelumnya ada 12 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan di tahun 2027 mendatang, di mana dari 12 ranperda ini rinciannya sebanyak 5 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo, kemudian ranperda 4 buah ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo atau pemerintah Provinsi Gorontalo, dan 3 ranperda kumulatif terbuka.
8: Pada sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda penetapan program perda Provinsi Gorontalo tahun 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua dan para wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan dewan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, fraksi pimpinan daerah, para asisten, kepala-kepala dinas, badan, kepala kantor, dan para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Gorontalo, dan rekan-rekan pers serta hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terus menganugerahkan nikmat hidayah, inayah, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2027 sebagai dasar pembentukan peraturan daerah pada tahun 2027. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan kami Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo yang bertugas membahas penyusunan Propemperda tahun 2027 dengan pemerintah daerah, menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini perkenankan kami Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan beberapa hal yang mendasari penyusunan Propemperda tahun 2027, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan prolegda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi. Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 97 disebutkan fungsi pembentukan perda provinsi oleh DPRD dilaksanakan dengan cara huruf C, menyusun program pembentukan perda perda bersama gubernur. Selanjutnya pada pasal 239 diuraikan sebagai berikut. 1. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda atau Propemperda. Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. 3. Problem perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. 4. Penyusunan dan penetapan problem perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. 5. Dalam problem perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. 6. Tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan perda karena alasan A. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. Akibat pembatasan menteri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk perda kabupaten kota dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan perda ditetapkan. Selanjutnya, pada Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dalam pasal 16 disebutkan hasil penyusunan problem perda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi disepakati menjadi problem perda provinsi dan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Pada ayat 2 ditegaskan problem perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan ketentuan DPRD provinsi. Pada peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD disebutkan dalam pasal 65 ayat 1 Bapemperda bertugas huruf B mengkoordinasikan penyusunan Bapemperda antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi dasar Bapemperda dalam menyusun Bapemperda Provinsi Gorontalo tahun 2027. Hadirin kami hormati, untuk program pembentukan perda pada tahun 2027, DPRD dan pemerintah daerah telah menyepakati 12 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama pada selang waktu tahun 2027, yang terdiri atas 5 rancangan perda usul DPRD, kemudian 4 rancangan perda usul pemerintah daerah dan 3 ramperda kumulatif atau yang terkait dengan APBD. Kesemua usulan ramperda ini telah dibahas bersama dan disepakati menjadi problem perda tahun 2027 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Peraturan daerah tentang pemberdayaan pengusaha lokal usul DPRD ramperda. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan usul DPRD ramperda luncuran. 3. Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang lembaga adat usul DPRD ramperda luncuran. 4. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan ekosistem kelautan, pelaku usaha perikanan dan pergaraman usul DPRD ramperda baru. 5. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga usul DPRD ramperda baru. 6. rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Gorontalo, fitrah mandiri, usul gubernur, ramperda luncuran. 7. Rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi, usul gubernur, ramperda baru. 8. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2020, usul gubernur, ramperda baru. 9. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan, usul gubernur, ramperda baru. 10. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2026 kumulatif terbuka. 11. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2027 kumulatif terbuka. 12. Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2028 kumulatif terbuka. Provinsi ini harus ditetapkan lebih awal dari penetapan rancangan perda APBD tahun 2007. Tidak untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan penetapan peraturan perda sebelum penetapan rancangan perda APBD tahun berikutnya yang dimaksudkan, agar target penetapan peraturan perda dapat ditindaklanjuti dengan aspek penganggarannya dalam APBD, sehingga terdapat sinergi antara target perda dengan supporting anggarannya. Olehnya, kami segenap anggota mengharapkan kiranya hal ini dapat menjadi perhatian kita semua, terutama rekan-rekan anggota Banggar dan TAPD. Kami perlu pula kami sampaikan dengan regulasi terbaru yang juga sudah terakomodir dalam perubahan peraturan tata tertib DPRD, yaitu terkait dengan pentingnya perencanaan penyusunan ramperda dengan menggunakan instrumen analisis kebutuhan perda atau AKP. Dengan instrumen ini diharapkan agar ramperda yang direncanakan dan akan dibentuk sesuai regulasi tetap pada aspek kewenangan dan penanganan urusan pemerintah daerah, urgensi atau tingkat prioritas kebutuhan, serta mengacu pada capaian atau realisasi perda tahun sebelumnya berdasarkan kondisi-kondisi di atas. Maka pada tahun 7, program perda yang disepakati sebanyak 12 rancangan perda dari aspek kuantitas sama dari tahun sebelumnya, dengan pendekatan selektivitas dan menuju ke arah peningkatan kualitas produk hukum daerah. Walaupun ramperda dalam program ini sejumlah 12 ramperda, tetapi bukanlah hal yang ringan untuk pencapaiannya. Tetapi dengan spirit kebersamaan antara DPRD dan pemerintah daerah serta semua stakeholder, target ini merupakan target yang optimis, karena kami yakin dan percaya kita semua mempunyai semangat yang sama dan tekad yang kuat untuk menjadikan Provinsi Gorontalo semakin maju ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kami jelaskan sesuai hasil kesepakatan bersama antara Bapak Perda dan Biro Hukum, terdapat 4 rancangan perda yang akan dibahas pada akhir tahun 2026. 3 rancangan perda pada Provinsi Perda tahun 2026, yakni 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 9 tahun 2015 tentang hari ulang tahun Provinsi Gorontalo, usul DPRD. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan investasi daerah, usul DPRD. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah, usul gubernur. Dan 1. Rancangan perda di luar perda tahun 2026, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Rancangan dewan yang kami hormati, Demikian laporan Bapemperda yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna DPR yang terhormat ini. Seraya mengharapkan kiranya terdapat terhadap usulan 12 rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan Perda Provinsi Gorontalo tahun 2027 dapat ditetapkan dengan keputusan DPRD. Akhirnya kami segenap anggota Bapemperda Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD beserta unsur pemerintah daerah dalam pembahasan program Perda ini. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan pula kepada hadirin sekalian yang telah hadir pada forum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita sekalian serta menjadikan setiap aktivitas kita sebagai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano Esos.
3: Ya, baru saja kita mendengarkan hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang tadi disampaikan share langsung oleh anggota Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Ramdan Liputo, di mana tadi kita mendengarkan ada beberapa faktor yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan juga penetapan 12 ranperda yang akan dibahas dan disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah di tahun 2027 mendatang.
0: Jangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 dan bacaan berita acara kesepakatan antara gubernur dengan DPRD oleh sekretaris dewan kepada saudara sekwan kami persilakan.
3: Kita akan mendengarkan pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo terkait program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili yang saat ini sudah menuju mimbar untuk menyampaikan pembacaan terkait dengan penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Masih kita nantikan saat ini dari Sekwan masih sementara melihat naskah yang akan dibacakan dan akan didengarkan secara langsung oleh seluruh peserta rapat yang hadir pada siang hari ini.
5: Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor tahun 2026 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, menetapkan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Kedua, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disusun berdasarkan kewenangan provinsi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Keempat, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka DPRD Provinsi Gorontalo atau Gubernur Gorontalo melaksanakan agenda program pembentukan peraturan daerah yang tersisa pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas. Kelima, keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 September 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimuddin akan bertanda. Lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor DPRD garing angka Romawi 9 garing 2026 tanggal 21 September 2026 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. A. Ramperda yang berasal dari DPRD. 1. Peraturan daerah pemberdayaan pengusaha lokal. 2. Peraturan daerah perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. 3. Peraturan daerah perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. 3. Kami ulangi, 4. Peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan ekosistem kelautan, pelaku usaha perikanan dan penggaraman. 5. Peraturan daerah perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. B. Ramperda yang berasal dari gubernur. 6. Peraturan daerah perusahaan perseroan daerah Gorontalo Fitra Mandiri. 7. Peraturan daerah tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi. 8. Peraturan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2026-2056. 9. Peraturan daerah penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. C. Ramperda kumulatif terbuka. 10. Peraturan daerah pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 11. Peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027. 12. Peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2028. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin akan bertanda.
3: Ya, pendengar, kita masih akan mendengarkan, masih akan dilanjutkan oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Gubernur Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 nomor garing Biro Hukum garing BA garing angka Romawi 9 garing 2026 garing DPRD garing angka Romawi 9 garing 2026 pada hari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. 1. Idrus MT Mopili, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 2. Ridwan Mono Arfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Laude Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Sulianto Pateda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut pihak kedua. Bahwa berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan ini menyatakan bahwa pihak kesatu dan pihak kedua telah sepakat terhadap program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda tahun 2027 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak kesatu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan bertanda. Pihak kedua, DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Idrus MT Mopili, Wakil Ketua Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua Laude Haimudin, Wakil Ketua Suryanto Pateda. Demikian selesai.
3: Ya, itu tadi dia pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili.
0: Sebelumnya kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju rancangan keputusan Dewan tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 sebagaimana yang dibacakan oleh saudara Sekwan tadi kita tetapkan menjadi keputusan Dewan untuk ditandatangani? Setuju. Terima kasih atas perjuangan saudara-saudara. Selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 oleh Ketua DPRD dan penandatanganan berita acara kesepakatan antara Gubernur dan DPRD oleh Wakil Ketua DPRD dan Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Bapak Dr. Andus Ridwan Monoarfa.
3: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti penandatanganan keputusan DPRD yang nantinya ini akan diwakili langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.
9: Para saudara Wakil Ketua, Bapak Laude Haimudin, dan saudara sekretaris daerah berkenan ke tempat yang telah ditentukan.
3: Ya, saat ini dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, yaitu Sofian Ibrahim, sudah menuju meja untuk melakukan penandatanganan berita acara dan kesepakatan bersama terkait dengan penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 dan penandatanganan ini juga turut disaksikan langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa serta para anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang hadir di ruang rapat paripurna termasuk juga para tamu undangan yang hadir. Saat ini foto bersama yang dilakukan antara Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laude Haimudin dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim baru saja berlangsung dan keduanya ini akan menuju kembali ke tempat sebelumnya.
9: Ulah.
3: Kami informasikan kembali bahwa 12 rangkaian yang disepakati pada hari ini telah melalui
9: rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan.
3: Faktor yang memang perlu diperhatikan dalam penetapan program di tahun 2027.
9: Selanjutnya kita memasuki acara kelima, sambutan Gubernur terhadap penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang kepada Sekretaris Daerah mewakili Gubernur kami persilahkan.
3: Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mewakili Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kaitannya dengan penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang baru saja disepakati dan ditandatangani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
11: bagi Bapak Ibu kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang mewakili Pak Danrem, mewakili Pak Dansadadar, yang mewakili Pak Danlanal, yang saya hormati para asisten pimpinan OPD yang hadir, yang saya hormati staf khusus gubernur, tim koordinasi gubernur, staf ahli DPRD yang hadir, pejabat administrator, seluruh insan pers yang hadir di kesempatan kali ini, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin undangan sidang paripurna yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, syukurlah hari ini diberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga bisa hadir di kesempatan kali ini untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penetapan program pembentukan Perda Provinsi Gorontalo untuk tahun 2027. Mengawali sambutan ini, saya wakili pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hari ini telah mengagendakan untuk menetapkan program pembentukan peraturan daerah Pemperda Provinsi Gorontalo untuk tahun 2027. Pimpinan, anggota DPRD yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Kegiatan pada hari ini saya kira sudah sejalan dengan ketentuan yang mendasari penyusunan ataupun pembentukan perda di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan bagaimana kita menyusun program legislasi di daerah antara DPRD Provinsi dan pemerintah daerah yang kemudian ini disepakati menjadi program legislasi provinsi untuk kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 juga disebutkan bahwa pembentukan produk hukum daerah hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah ini kemudian disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembentukan peraturan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan perda atau propemperda, di mana propemperda adalah satu-satunya instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang sama-sama kita lakukan secara terencana, terpadu antara DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan program pembentukan perda yang dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur ini tentunya akan diwadahi, diperkuat untuk waktu atau jangka waktu satu tahun, semuanya insya Allah akan dapat dituntaskan. Tentunya dengan memperhatikan prioritas dan berbagai hal terkait reformasi regulasi yang mendasari. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah bagaimana terkait dengan proses perencanaan. Dan pada proses ini sangat dibutuhkan kajian mendalam apakah suatu pemecahan masalah di daerah perlu diatur atau ditetapkan dengan peraturan daerah atau cukup dengan dibentuk program produk hukum lainnya yang menyertai. Dalam proses perencanaan ini dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, kemudian sosiologis maupun aspek yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik untuk selanjutnya dibuat dalam propem perda. Selain itu, propem perda juga disusun berdasarkan, tadi sudah disampaikan, disusun berdasarkan AKP, analisis kebutuhan perda yang telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi.

0: yang akan menjadi propon perda kita di tahun 2027. Sejalan dengan itu, maka propon perda Provinsi Gorontalo 2027 yang ditetapkan pada hari ini sudah barang tentu telah melalui pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD, khususnya Bapemperda, dan telah disepakati untuk dituangkan dalam Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2027. Pimpinan, Bapak Ibu anggota DPRD, hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Harapan kita semua, kiranya setelah program pembentukan peraturan daerah ini ditetapkan, dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tahun 2027. Bagi kami di level pemerintah daerah akan melakukan berbagai hal terkait dengan bagaimana koordinasi kami dalam penyusunan usulan perda inisiatif pemerintah daerah, juga akan melakukan pembahasan secara substantif, melakukan kajian akademik dan kajian teknis lainnya, termasuk melakukan upaya harmonisasi dengan instansi terkait. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah menetapkan Propemperda 2027, sekaligus secara khusus terima kasih kepada Bapemperda yang telah membahas bersama kami pemerintah Provinsi Gorontalo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, mewakili Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang hadir langsung pada kegiatan hari ini dalam rangka rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 terkait dengan penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027. Selanjutnya kita ikuti penyampaian langsung dari pimpinan rapat, Ridwan Munarfa.
3: Acara ke-6 terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup, kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan mengingat Ramperda Provinsi Gorontalo adalah merupakan kesepakatan bersama antara gubernur dengan DPRD, maka harapan kami DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo agar bersama-sama betul-betul dan benar-benar serius dalam menangani raperda tersebut sampai dengan menjadi peraturan daerah. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur. Terima kasih Forkopimda atau yang mewakili masing-masing Mayor Infanteri Zainuddin, Pasiter Kodim 1304 Gorontalo, Bapak Kapten Lek, Bapak Adis Prasetyo, kasih komputer display sat radar 207 Kuandang, Kapten Laut Bapak Suplai Hendrik Sujatmoko, Kepala Akuntansi Lanal Gorontalo. Terima kasih Kompol Bapak Romi Pobi, Kasubdit Intel mewakili Kapolda. Terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum, para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan OPD, rekan-rekan wartawan, serta seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini, kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan

0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih.
2: Dan juga pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada, demikian seluruh rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 langsung dari kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Saya Andrianto Sanga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan kembali ke studio Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.
3: Baik, pendengar baru saja kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2027 yang berlangsung di ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Nondali pun menemani Anda bersama Pak Kuni. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo di Gorontalo siang ini.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: Tak uang nona hua. Tak uang adalah gelar kehormatan adat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah idoboli donggolo dudung gaya tuh yang ambetia. Syukur wa udah obo petanu untuk malah odeh hadratilio ea. Todo tio ea ta ima-ima tomei dunia botia walopolo utia lio wau agama. Salawatu wa salamu pepetalu untuk ma'au ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal lebat ma'au ode onggonga la alio mongo sahabati lio walo tonula ta lo dudu ahilinga lio duando tima-tima mangasare ati lio. Sukuru itu dong kalau oto dua umuru usukuru hiang dong kalau oto dua insyaallah itu amiatia de bohi sehatia hiku atia hi origiki ato dula hebotia tungku lomola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengodla mengodato tandu lima dapat-dapat tolo watia utato todula umalo pangkato ngope elio de bomamoli ngangato naboto owoluo lo atia uma mosilita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia uma silita lo uito ui longo alo to lanto hulon talo mongodla mongodato de bodongo mosilita lo umo pobu ya mosilita lo umo pobu kana mahe duhe ngaboti uhe mo pobu wojo dongko lantolantongo dulahu dongko lantolantongo dulahu bopala inga dulahu bopala ingalo dulahu bo melilingga dulahu bo tingga-tingga dulahu dan seterusnya jomen bidu ode umopobu pohilelio di pemakmu mabu-mabu sabu betida bodongko odu pota odie wau dutongo wade-wade to dulahu mohehe ngujumu amila walolo iya itu bohe dihabari lo tulu mei lo pobu walolo iya kan malo hehe ngu nyo dau itu mei do mamot ata jubo tia ui lo pobu wanu de lo bincang-bincang lo atia woli kapala lo BPBD bone bolango tiba ahril babiongo tia bayowan nama kesayangan hepe abalamia tia jo ngaido ngaido lupa akhir babiongo semuanya nantulu boti donggo mali opatea asalipo di polo huli ma lo huli lame di po lali domango tulu lio donggo mali bubo bohu mota boti lo tango tango lo ayu boti lo dunga mo bata bubo bohu mota tio nabo tahu bohita dengan HP bohipo video wa njo oparai dong go otame ya boti utiju dong go otame ya na boti nggak tahu tiali ju tinggal bo mo pio ju boti au hepo mikinan dia umo ulo postingan boti ya ju boh mo video guys oh dia guys wuh doa ilu ngelabol oh palalo tiba-tiba ju mak bantua lo ya. Nah, itu benda. Nah, benda dia masa dia pemantu lo tahu itu hanya menyebarkan informasi. Nah, bahkan ada yang tidak jelas. Itawakar uti inti dia kalau DP api tidak menyebut lokasi mana. Itu benda. Lokasi mana yang tabakar di desa apa, kecamatan apa? Indo bendo, nda itu mesti tangkul lo, itu jabo, napa api solebe menyala, napa solebe, so luas ke sana sampai di atas lo tahu kalau bawa bentuk utono utie, makanya bermedia itu harus jelas, bermedia itu harus jelas, di mana tempatnya, kecamatan ngolo, jam ngolo, betul tulu wilowani, nda itu bendo. Imahu among wati o dali tutulung ia pemain momatet betia tulu gitu loh na bo betia mansati itu kan bo postingan uduluan ju bo ma postingan memu lo jo dia mau tutulung ia jo Indah nanti mama tak mau tilio bolo opo ti amelo ayu mambe lo banjir tok be itu karena dia mau ngambil momen yang gagah enggelnya itu ya mama tinggal mata tilmi hulo tio di atalio na na buti heki kisio lo talu buti ya ulo tihulalio i tinggal lo tidak humu tape entah lo HP i walio dong kalau hari ngai HP mal tinulo opo Allah tinulo apa HP idong go onggo wala HP malo tinulo po wali bodong ko ilo lo hula wolo lo utie ya no no wolo lo umolo lo he u HP malo tinulo pa dito ya boli dulo polo dulo pa male muti mauti mai batanga batanga puti mai juili liheti dong ko pu o welu o batanga Nana, batanga ini bukan jasad poli ya. Ya bukan diri ini, bukan batanga wanuhe mo tanggula banjir, wa taulo tanggula batanga itu kayu-kayu yang hanyut. Kayu yang besar yang hanyut itu tanggula lio batanga. Ya batanga buti diri, ya jasad bukan, bukan itu poli. Nda. Nah itu boleh itu batanga boleh itu tanggulan lo tanggulah banjir tio itu maksud beliau betul lu lumpur puo ranting-ranting dedaunan itu puo puo wala beito jauh puo karena poli bangun iya mandi puo itu bangun walau tahu Hindu mai bukan lo puo bukan lo puo. Nah, kalau lo puo, lo itu telah. Itu. Diartikan telah, berarti telah bangun. Lo puo. Itu beda. Nah, walau maaf, poli. Poli ada poli, namanya lo puo. Lo puo. Walau ujung, ujung, kalapa. Ada kalapa yang desa potong buti. Mai dua dia maaf. Patapu hamalio lo puo bongo. Itu DP ujung lo tunas daun itu DP terakhir lo anu lo lale lo janur itu dia mau potong ke sana itu baru dia mau gale ke dalam itu lo puo bongo ada lo puo betul lo bongo poli lo puo telah terbangun telah bangun da itu pol hati-hati pol gitu lo dia hati-hati lo mah boleh dia itu cuma ngodlah mengotak tau boleh boleh lama apa ju nah itu baik itu pohilelio ode olando ya tak tapu isi isiali wow dila mau palongo to itu tua tua dila ma olo ma dila mau palongo wow dila olo dan lain-lain sebagainya membidu ode mo pobu membidu ode udeng udungga longo ngoto wa mo dan tatama didu hemo tapu talu he beresi ya meh depi depi talio de bo ma bil he mata lu he tot utula bolo ala alango yo bolo inggidu pai lo o ato yo itu bolo inggidu pai lo ato ju bolo ala alango talu he tot utula ilangi olo botia taluhe botia to PDAM upo potolo hulio ode bele bele alo tono udong ko depi depi talio ya tono ko depi depi talio nah indo ilangi ndo ndo beto ya beto upo hilelio ode melanto musi ju popo elawa wau boti ode tihi tihi alo popo otawa mota mopo ota mojo dia bawa pemobu mobu dan lain-lain sebagainya itu begitu popo ota mota tu tihi itu begitu popo ota wolo jo begitu uto tihi supaya tahu jo si sialila itu abo wolo olo tihi dia malo popo ota abo lo lunggai olo tak dia buti tanggulama alom yonga alo diila tanggulama oh gimana gitu ya jo awalo abu alo tiju ni lanjut wanti ada Facebook po alo tipa Haris Pantan jo pak guru jo odu alo ma lola minta salamu lo hati awalo ma lei amin dongga bertahan patudulah kuniah ndo bae dot abo bilah melawati ya timola juma lalapis lohengo wanu ila lumak memang otutu pomolilingga memang kuat jo lanjut nongko tibaris pantan kuni watia waw anasikola lo SMP 2 duhiyada'a insyaallah akan berkunjung ke museum perbakala waw kantor bahasa omolua jo omolua jo nah bolo mabu bolo Nah ini anak-anak ini wah beto museum perbakala itu terbuka untuk umum pak. Itu mamo nama oh ya mamaselo ma oh dia ya, tulis daftar ya tamu kan buku tamu keperluan apa kepingin tahu yang ada tersimpan di dalam itu ada 676 koleksi yang sudah ada di dalam itu jo. Ndobedo baru yang di perbakala itu di museum perbakala yang dia mau jelaskan jo dia mau jelaskan apa-apa buti kokoyonga jo ulo kokoyonga teh to udi duhe ontong ngalomong di timasati ya buti totobuo macam-macam lo totobuo dada ta beto to museum beto jo o sumala eluto bituo ya Mito ulu baladu dan anta mito ulu mah 767 atau 600 ilal batalati pokoknya begitu itu jadi di tadi kantor bahasa itu ya bolo kita bertanya-tanya di dalam ya mintu-intu mito kantor bahasa itu karena itu memang menangani bahasa ya untuk itu ya itu dua lo omol luah gitu lo potala uhiang aluaku tu ya potala insyaallah amin ya lanjut pak ya siapa ini yang punya nama Zainab Kanai assalamualaikum pak kuni jo waalaikumsalam salam dari Sulawesi Tengah titip salam untuk mamaku dan papaku di Gorontalo Desa Botumo Putih Kecamatan Tibawa. Oh, jo. Tapi di Sulawesi Tengah di mana Nana? Dulu bilang kemana? Di Sulawesi Tengah di mana? Di kampung mana? Kecamatan apa? Begitu Abah. Membelalih. Bapeto. Ya. Barismatan insyaallah ulahu dumaati kuni idumaati. Ya, tapi itu, memang tuhupe tahu itu, karena berpacu dalam melodi, karena pikir-pikir hilang tiap rumah hati, jadi nggak mila paket musima, rikiolato udipu rumah hati, ya, merikiolo paket tuh itu, tuh di rumah hati musima, ma musima lapato, nabo insyaallah potala, oh iyangah. Nah itu lanjut ya kalau boleh tulus di sini pak tulus di sini ya ini tinggal mau dilapor saja nah dilapor saja begitu ya studi boleh studi belajar studi education edukasi ya indah ya tinggal orang buat tanya-tanya sama banyak juga yang datang ke sini ya datang buat tanya-tanya didampingi oleh guru-gurunya ya bahkan dari guru pun ada jo indah bido abu duma ati ya anduma ati lah patut duma ati imo dungga alat ya kal bebe anu lah patut duma ati mau dungga alat ya kal bebe Allah maaf Allah tiju Allah maaf jo lanjut yang punya Abdullah Al-Hasni jo Pak Kuni salam dari Hadramaut Nyaman Hulondalo Malo Dehudidi ha? Ulum Hulondalo Malo Dehudidi oh ada tanda tanya Hulondalo Malo Dehudidi dipo jo an beheli uti beheli tanda-tandanya beheli tanda-tanda karena timula juma ohengo anu beti lalu mao memang melilingi ka otutuhulungo jawab dabo uti juma tanggu-tanggulo hengo mo patu olo mo patu dila delo ui lalu lalu ma memang memang koi-koi ngak tutuh tunggu-tunggu lo dompet kilo mo henga itu jojo ma walutin lanjut di baris pantan joko ni insyaallah jo ya nang jam satu ada dia mai mo duga latih kalau kabeh jo belum apa untung malu nengok lo tim kalbebe belum apa lo yang punya nama i apa ini ilin ya ilin atau iin ilin ya tanggulamai te fikbal oleh Iqbal kuni oi fikbal fikbal Iqbal lo duduk ke sana tiak dengar ke sana tiba kuni ya pak itu mana nama itu te fikbal oleh Iqbal itu oi oi ada duduk kesan dengan kesan tiba kuni hah ma belali mbak peto jo kalau ini anak-anak saya lebih suka nah anu tahu gengoti bolo pola melo itu anu poin dua lio arti lio bolo pola melo ya untuk beto wan dia tahu ah dia tahu pola miap mota apa yang penting ada jawabannya ya walau belum tepat hanya biar bo kaki tak kikis itu jawabannya itu. Ya. Oh jangan mama pintu ale meja. Oh, itu mama tidak tahu, tiba-tiba tidak jangan. Jo. Indo bae itu bikin kecewa dorang itu. Jo. Oh nanti ale je malo ngambil au talo wati aju. Na bon pintu lo banta. Ulah tiba uti. Utiti ilo dong heli papa o dia dentela tipong pe ya. Dong ko lop mel papa tok buku o dia ai po ulangnya. Utiti tu kasih lockdown uti o dia diajak dia bicara. Nah itu mamon tabu mebe to un dua dia be itu. Ya. Dabuan po hindu ale fulo-fulon talo inda atu tulo ma. Pusing 17 7 kali keliling buat ya orang tua murid at. Jojo. Nah itu. Memang pusing 17 7 keliling kali 7 jo yang punya nama Aston Latif longga bertahan patulot laku ni dari Ahmad untuk Ahmad atau untuk li Aston nanti di Bulango Ulu lanjut yang Bulango Ulu dong golot taluhe angku bolot antong eh angku bolot satu bulu pai titaluhe ya. Lanjut yang punya nama Abdullah Al-Hasni. Alhamdulillah anu maja mopatu. Oh, wanu. Jo. Wanu maja mopatu. Wanu dila. Indobedo. Kita perbanyak menyebut dila daripada ja. Poli ada olo dialek dia. Dila itu sebenarnya. Ya. Nabedo anu itu anu. Ya. Nabedo apolo maapolo. Dila olo umai moti ti guru. Dila olo umai moti ti masahuru. Nabo tonu uilohi lo guru. Tuwoto umai posukuru. Itu aja. Ya. Apolo maapolo. Ya. Saya menghadap kanan. Berarti TikTok. Jo, siapa ini yang punya nama Surya T? Halo Pak Kuni, halo juga, ya, ya, Suri, Ibu Kepsa, astaga, Ibu Kepsa lagi di Nabire ini apa di Nabire? Ya, dah belum, lalaminga bo world tatalua bo lalaminga, ya, baku mangada tapi baku jauh, itu. Baru saling melihat tapi tidak dapat lihat. Jojo, Ibu Kasa, ya, salam sayang selalu Nana, Jo, ulul habari. Jo, ti Ibu kan ti anu to udara ti Halima. Ya, hepololo helo tau lo buti ti Mbak Uya. Ti Mbak Uya kuni, Ya, ima kapala lo RRI Tanabire, putih. Ya, balo dua lapo datang. Titip salam untuk teman saya di Nabire, Edi Sawaki. Ya, Edi Sawaki salam sayang selalu bilang. Teman saya di Nabire, Edi Sawaki. Makasih Ibu Kepsa, Ibu Surya. Ibu Surya Talib, Mbak Uya, Tihalimah. Lengkap. Lengkap nama. Lanjut, yang punya nama Rio Hala. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Farida Asim. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Dari Tomohon apa kabar? Di Tomohon biar panas tetap dingin Pak Kuni. Oh iyo, itu kuat lebih senang lingone di Tomohon. Biar panas-panas lemah tetap dingin no. Panguni gua panas-panas lembab. Marpa orang, aduh kasihan memang. Panas kiring sampai-sampai dompet lemo kiring kasihan tamang. Iyo gua. Maan pali-poli balokat. Oh iyo dang ne, nanti mbak kuda baju di Tomohong. Enjo, ya. Enjo mau lato Tomohon betul dah berasa huhulo liyo pak. Njo latih aku tiada dia pun malu jeket dia tahu. Wih, mati puluh puluh dia teh. Ini dari daerah panas, pertama ada tempat dingin deh. Nah. Nye, lanjut. A, B, C, D, A. Oh, A, B, C, D, E. Maulah, di. Almarhum oma saya paling suka dengar cerita Lipa Kuni. Jo, hati Allah, ya. Insyaallah Al-Fatihah ya untuk omanya. Insyaallah amin. Ya, salam Pak Kuni ya. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Yusuf Harun. Selamat siang Pak Kuni dari Paguyaman Pantai Buba Ajo. Ya, donggo lo beto, donggo mau bu olo. Ya. Sampai ini yang tidak ada nama ini apa? Bu apa ini tidak begitu kantara. Ya, itu tidak ada nama, cuman apa ini? Tidak begitu jelas. Pak Kuni yang Bayuri di Limboto Barat, Ya, sesaya-saya lo. Oh, lomba mengungguli. Jom. Ya, lanjut lagi. Tidak punya nama itu abang. Lanjut, yang punya nama Yusuf Harun. Suara di Pak Kuni, mau dungohe, mohelu dulu. Mana dua kan? Ba efek kau ti? Mantan tadi beti. Ya, berarti ba efek ya? Ya, itu pentala. Pentala tinggal oleh hula. Itu melatuh studio nana-en. Ya, beti di altar. Sebenarnya tak olah miat tiap beti ju. Ilok dungga lo tamu. Tamu beti aju direktur keuangan. Nah, itu. Direktur keuangan. Nak itu betul betul lo nak media dalam media jadi enggak minat dong kotor dalam mau studio karena tu ada pengarahan betul tu dalam mio jadi dulu buat dial tahu koko lah betul tu di luari karena ilo dunggal lo tamu lo untuk pusat yo mamati lo tulak betul endi ajo nak itu betul terima kasih informasinya. Lanjut lagi yang punya Pak Lurah. Assalamualaikum kuni jalaikumussalam. Todulahu sahutu Jakarta debu malo dehu didi tapi bodelo upilo maidu. Oh delo upilo maidu ju ibu meili meluli wano dito bo ili meluli lo didi jo kan bodelo bo pilai delo mah bis juda habis to jo waktu bo meili melulo didi tipa. Jakarta betul Jakarta tu maili melulu didi. Jo Jakarta tu maili melulu didi. Jo alhamdulillah jo malgah didi botia to alamnya dia. Nana. Jo je bila mawa ti optimal itu mo. Jo antu tu lama itu. Olo abu olo. Ma olo ti yang punya nama Abdullah Sa. Assalamualaikum kuni. Waalaikumsalam. Dari Hadramaut kami menyapa. Oh jo. Ulo dua lapo nata Hadramaut. Nyo. Ma waloti Pak Abdullah hulondalo malodidi ma ilodidi. Itu begitu. Ma spasi. Ilodidi. Na bolo ma bolo. Na itu. Adi polu ti ma bo dulahu bo tingga-tingga, dulahu bo tingga-tingga, dulahu bo molilingga, dulahu bo pala inga, dulahu bo pala ingalo, dulahu bo momeya, dulahu bo toyimbu polu. Depe Indonesia bo satu pak. Indonesia bo satu. Panas sekali matahari. Bo wis. Njo, dehulun talawamot. Ama di pulau datali. Tapi yang kita pertahankan beto dulahu bo pala inga atau pala inga lo itu asli lo beto bo pala inga atau pala inga lo ya panas sekali ya lanjut yang punya nama Asruf assalamualaikum kone ini ku sadiki jo ini nah itu beto sebole 30 ini huruf inaku bo wito motik lanjut lanjut yang punya nama Nol di Putra debo malodeh di dipakuni toto belo debo ma waloti di polo dehu di debo malodeh di pakuni toto belo di polo dehu di kun sama tuh ulang dalok lo tidak ada timau nyonyo lahu betimau timau Allah tobelo hati pantapanang adulahu hati ya terima kasih tobelo ya salam sayang selalu yang ada di tobelo untuk anak Gorontalo di tobelo kubing-kubing ngamut tinggal dia boleh mantu salam di pakun kubing-kubing ngamut enjo lanjut yang punya Imran Rahman ya tanggulamai te Iqbal wale Fikbal Iqbal hei Fikbal hei dengar kesan cuma kau niut ya lihat kesan pak kau niya enjo Allah maaf Allah ini kalau ini anak-anak ini kagak ini supaya tinggal mulai tertarik dengan bahasa Gorontalo ya lanjut yang punya mau baca wolo utin aku uti umat di dumal pok baca pohile pomai di bapu bapu mae sapa ti bapu mae woi de lo bilahi mola ini yang tertulis di bawah apa o mala ti bapu mae alah mbrali pohile pomai di di la pohile lo pohile ala dua odeta kawasa mohile doa ode ta kawasa u e alamia tia hapalia u e alami bahasa ulontalo boleh u

tuhu tamai didi, tuhu talio mai didi. Itu hapalnya mau tahu itu. Anjak bangga ngolah itu. aduh tu lo mak. boleh jangan boleh Indonesia mau digorontalokan, hati-hati. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Hati-hati menterjemahkan ini. Hati-hati. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Banyak yang menterjemahkan ya Allah ueya loatia ambung wa mao udulu lo mongodula loatia. Itu. Ngapa itu? Ambung wa mao. Dia berdoa tiba pemak dosa umat tapu. Ya. Ambung wa mao kata ambung wa ampunilah. Itu baik itu. Ambung wa mao. Itu ambung ama itu menyuruh pa tinggal lo ayam memeh aku lalu kan itu dan dia lo ayam memeh aku lalu itu menyuruh itu jadi walau lo ulang kali ampunilah ya Allah ampunilah kedua orang tu u ayam loatia itu ayam tak kawasa longko itu ayam uhu lo ambungu mata olan tu ayam ambungu ada mongot bula loatia itu doa. Kan tidak menyuruh. Anu ambung wama mengahula utipa. Mengahula orang tua pulo lo. Apalagi mak mengahula ea. Gitu loh. Memologat. Mehdung hemal tapi Jakarta memologat naku ei. Ya. Lanjut. Yang punya nama Usuli. Usuli. Apa kabar Pak Kuni? Baik. Lanjut. Yang punya nama Bang Latif. Assalamualaikum Kuni. Jo, waalaikumsalam. Jo Bang Latif yang punya nama Papana M3. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Amna Said. Ya, assalamualaikum. Walola habarilah fulon dalo. Jo, emangnya Ibu Amna di mana? Ya, baru kata walolo ini saya sempurnakan. Bukan salah juga, tapi belum lengkap. Mesti walolo lo itu pertama tambah lagi o. Jadi supaya ada bedanya wololo dan wololo. Itu wololo dan wololo. Wan wololo bagaimana? Wan wololo sedih. Sama dengan tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Itu. Jadi itu gorontalo ada dua harkat. Katakanlah pinjam istilah harkat lah. Ya. Yang punya nama Isra Alulu. Tambah ganteng tikuni. Ini saya. Coba itu saya. Ti. Nama ti lembet telo maaf. Mabelali. Pengaruh. Pengaruh kamera ini. Kamera mahal begitu abah. Jadi kamera pay sana ini. Allah. Bapuji sendiri. Jo. Bukan pobibi, boleh kamera mahal boleh ya, bukan pobibi. Sekedar info poli itu, bukan pobibi jo. Lanjut, yang punya nama Pensriko. Tahu baloga deh, nyanda kok sudah, cuma dah belajar le kok. Nyanda, itu kok nintau le, cuma dah belajar, no boleh tu, ya cuma belajar. Kang, asik, nana mama toto deh poli. Lanjut, yang punya nama Hamid S. Nau. Nau ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pohuwato obomo pantang adulahu waudupoto. Sama Pak Utima. Memang oh nyong-nyoto. Nyong-nyoto tutu. Jo, teman-teman mintia. Makanya wati aja muka luar itu studio. Mohi bobo lumah malimu itu mawati hati jo. Atut lumah itu. Jo, lanjut. Yang punya punya nama Sutrian Talib. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Watia lonto pinohu bomo Hindu ololo habari. Ya alhamdulillah pio-piohu alhamdulillah sehat. Cuma pinohu titingka-tingka. Ede bomal nabu ha. To pinohu. Yo. Da beda. Tengah bahan pojago-jago polin bahasa lo pinohu naku eh. Apa dah bahan pojago-jago. Pak Lura, to Jakarta debo malok dehu didi, bolo salamu.
Wow, betia patu dulahu urasa sampe to tutubu. Wah, iya bau itu. Enggak demak urasa to an urasa to don peti ke mato wolo uti ne malan tutubu butin aku eh. Ya. Ya, dia punya nama man polo dulahu pak kunik jo. Polo dulahu. Oh iya man, dulu betia waktu tujuh. Polo mak polo ja apo baca latihan ngambil betia ai. Talo laumi komentar jo. Yang punya nama Rukia Polandata. Assalamualaikum Pak Kuni, to kampungu lamiatia kuni mate totea tulu. Nah, kampung lo utonu. Makanya, kampung lo utonu. Kan di Pota Lawatian itu to utonu. Ya, belum apolo. Saya ke Facebook, siapa yang punya nama Pak Abdullah Al-Hasni sudah, siapa ya Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni, tesuawa madadata ulopobu. Masatia tulu matotula bolo barat. Eh, bagian suara timur. Ibu ma ilmu lapo. Ya, ya, jo, jo, jo. Terima kasih informasinya. Lanjut lagi yang punya nama Abdullah Al-Hasni. Ya, mampu petete ola mulu-mulu laku nana. Abdullah Al-Hasni, paturang panas tai ayam. Paturang itu di mana? Lanjut. Yang punya nama Nurbaiti Adam. Assalamualaikum Kuni, masih parang ini matahari di Gorontalo sama Kuni di Kuandang juga mau patudaa. Ya, di Kuandang Allah mau patudaa. Sama. Dalamnya dia lo panas kuat. Panas sekali. Matilah lalu melayu sih. Bolo boh dalam maaf uja apa baca lawatia botia uto TikTok mo amila bolo maaf uli ju mangonta ta mangula and then tali mangula mangota to tan bobo boh lio pate dunga to to yang abotian salar mengganti yang aben tamai to do mako to me mo mutu mangka kutulo me mo bubulo ente bodi to buat dia mo hintu po. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Mengurai kabel-kabel yang ada di jalan, itu bisa diprioritaskan juga bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah, agar bisa mampu memperindah wajah kota Gorontalo.
2: Yang menjadi prioritas utama itu adalah ruang kegiatan belajar. Sarana pendukung yang paling vital untuk proses belajar hari-hari, kemudian dengan rehab toilet

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Pendengar, inilah warta siang selengkapnya untuk edisi hari ini Senin, tepatnya 21 September 2026 bersama saya Nurensyah Banggai. Selamat siang pendengar. Tahun 2027 nanti pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan alokasi bantuan berupa kegiatan perluasan areal dan peremajaan tanaman kelapa dari pemerintah pusat. Alokasi bantuan itu mencakup 2.500 hektar pengembangan lahan untuk penanaman kelapa tersebut. Berikut laporan Hendra Rao.
1: Setelah memperoleh alokasi bantuan untuk pengembangan tanaman kelapa dari pemerintah pusat, Pemda Gorontalo Utara berkomitmen akan menindaklanjuti hingga di tingkat para petani. Alokasi bantuan untuk pengembangan kelapa di daerah ini yang diperoleh tersebut mencapai 2.500 hektar di tahun 2027 nanti. Asri Umenu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, bantuan ini akan diberikan kepada para petani yang ada di daerah ini untuk kegiatan perluasan areal dan peremajaan tanaman kelapa. Menurutnya, kelapa itu sendiri mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi mengingat seluruh bagian yang terdapat di kelapa itu memberikan manfaat signifikan bagi petani itu sendiri. Buah kelapa yang mencakup dagingnya, kemudian air kelapa, tempurung, sabut, bahkan batang kelapa memiliki nilai ekonomis.
2: Kita mendapat respon dan mendapatkan alokasi untuk pengembangan kelapa di tahun 2027 ini kurang lebih 2.500 hektar. Itu diperuntukkan untuk petani dalam rangka perluasan areal dan peremajaan kelapa. Apa yang ada di pohon kelapa itu semuanya berguna dan bermanfaat. Dari sisi buahnya ada dagingnya, ada air kelapanya, ada tempurungnya, sabuknya, batangnya, dan bahkan di kelapa itu kan bermanfaat.
1: Dikatakan Asri Umenu, pemerintah daerah senantiasa mendukung program pengembangan tanaman kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh para petani. Diharapkan pula kerjasama dari semua pihak untuk mendorong agar kegiatan perluasan areal dan peremajaan tanaman kelapa di daerah ini ke depan memberikan manfaat positif bagi seluruh masyarakat, khususnya petani di Gorontalo Utara.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo melakukan alih trase pada sejumlah ruas jalan untuk memperbaiki kondisi akses masyarakat. Pekerjaan tersebut mencakup tiga segmen, yaitu Huwongo, Polohungo, Polohungo Tanah Putih, serta Tanah Putih Pangi. Bupati Bualemo Rumpegau mengatakan pekerjaan alih trase ini dilakukan dengan penataan kembali badan jalan di sejumlah titik. Salah satunya melalui pembangunan jembatan pada arus Polohungo Tanah Putih dengan konstruksi box culvert. Penataan ini dilakukan agar kondisi jalur menjadi lebih baik dan dapat dilalui masyarakat dengan lebih nyaman.
3: Lanjutan dari tiga alih trase, yaitu Huwongo Polohungo segmen 1, kemudian Polohungo Tanah Putih segmen 2, kemudian segmen 3 itu adalah Tanah Putih Pangi. Nah, ini kami berada pada posisi segmen 2 itu Polohungo Tanah Putih. Ini dibangun jembatan yang konstruksinya box art. Itu kenapa dibikin seperti ini? Ini untuk mengejar supaya jalan ini jadi rata. Ini akan dinaikkan, akan ditimbun supaya rata ini jalan, supaya flat, tidak lagi menanjak. Ini tujuannya supaya jalan yang tiga literasi ini jadi bagus, lebih baik dari kemarin, supaya orang akan lewat di jalan ini akan lebih nyaman, tentunya berkeselamatan. Itu tujuan utamanya.
0: Rumpegau menjelaskan badan jalan yang akan dinaikkan dan ditimbun agar permukaannya menjadi lebih rata. Penataan ini dilakukan untuk mengurangi kondisi jalan yang menanjak pada sejumlah titik. Alih trase tersebut diharapkan dapat membuat kondisi jalan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat yang melintas pun diharapkan dapat berkendara dengan lebih nyaman dan aman. Pendengar, kabel listrik yang membentang di ruas jalan wilayah kota Gorontalo harus dilakukan penataan. Langkah yang dilakukan penataan instalasi saluran kabel melalui sistem bawah tanah.
4: DPRD Kota Gorontalo memperjuangkan penataan instalasi kabel melalui jalur bawah tanah kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Langkah tersebut upaya dalam penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan aspek keselamatan, estetika, dan ketertiban jaringan utilitas di wilayah Kota Gorontalo. Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa menyatakan kabel yang membentang di sejumlah ruas jalan harus mendapat perhatian dan penataan jaringan melalui sistem bawah tanah ini salah satu solusi untuk menciptakan tata kota yang lebih tertib.
5: Insya Allah ke depan bagaimana mengurai kabel-kabel yang ada di jalan itu bisa diprioritaskan juga bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah agar bisa mampu memperindah wajah Kota Gorontalo. Ini yang kita usahakan dan insya Allah ini bisa kita komunikasikan dengan pihak PLN dan Kementerian ESDM bahwa yang memulai hari ini adalah Jakarta. Maka insya Allah di Kota Gorontalo juga akan mengikuti seperti itu. Kita doakan supaya Kota Gorontalo juga bebas kabel yang berseliweran di atas di jalan, maka lebih memperindah kita bagaimana seperti apa yang sekarang dilakukan. Itu pekerjaannya lewat bawah tanah. Kedepan kita akan berusaha serapat mungkin pemerintah dan beserta DPR untuk mendorong bagaimana kabel-kabel yang ada di sepanjang jalan itu seperti di bawah tanah seperti yang dilaksanakan hari ini.
4: Irwan menjelaskan pembangunan jaringan utilitas bawah tanah membutuhkan koordinasi lintas sektor termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penyedia jaringan. DPRD Kota Gorontalo menginginkan pembahasan bersama untuk mendapatkan kesepahaman terhadap penerapan sistem tersebut, khususnya pada kawasan strategis seperti pusat perkotaan. Pihaknya komitmen akan mengawal pembahasan hingga ke tingkat pusat dan menghasilkan solusi untuk diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan Kota Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Keluhan warga Desa Botumut Putih, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo terkait proses seleksi Kepala Dusun Toluludu masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Keluhan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam seleksi perangkat desa, khususnya tidak diterbitkan SK Panitia Seleksi. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin mengatakan laporan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhatian perangkat desa.
6: Atas dugaan penyimpangan prosedur dalam seleksi Kepala Dusun Toluludu terkait tidak diterbitkannya SK Panitia Seleksi, Ombudsman dalam pemeriksaan menggunakan rujukan Undang-Undang 25, 29 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 6, 2014 tentang desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tim pemeriksa memperoleh keterangan saat melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Mei 2026, Kepala-Kepala Desa Botumoputi dengan hasil bahwa Kepala Desa akan menyelesaikan permasalahan dan pelapor dan bersedia untuk memperbaiki proses seleksi ke depannya.
0: Menurut Muslimin, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2029 mengatur bahwa pelaksana pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Ia menjelaskan seleksi kepala dusun sebagai kepala kewilayahan atau unsur perangkat desa diatur melalui Permendagri Nomor 83 tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017. Tahapan seleksi meliputi pembentukan panitia, penjaringan calon, konsultasi camat, rekomendasi camat, hingga penetapan kepala dusun. Pemahaman hak asasi manusia, HAM, di tingkat masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran terhadap perempuan dan anak yang masih berpotensi terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Upaya meningkatkan pemahaman tersebut dilakukan melalui penyuluhan dengan turun langsung ke masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai hak perlindungan serta tanggung jawab dalam mencegah kekerasan. Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah, Sarton Dali, menekankan pemahaman HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak menggunakan media sosial ketika menemukan atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyebaran informasi secara sembarangan dalam

0: itu sudah punya HAM. Hak apa yang melekat di situ? Itu adalah hak hidup. Hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang, itu tidak bisa dikurangi tanpa ada ketentuan undang-undang.
1: Persoalannya ditemukan di lingkungan desa juga diharapkan tidak dibiarkan atau diselesaikan dengan cara yang berpotensi merugikan. Masyarakat dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah desa maupun instansi yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan penanganan. Persoalan yang ditemukan di lingkungan desa perlu segera dikomunikasikan dengan pemerintah desa dan instansi terkait agar dapat ditangani bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pendengar, penanganan bencana berupa musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan melalui lintas sektor oleh instansi maupun lembaga terkait lainnya. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya krisis air bersih di beberapa kecamatan maupun desa menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Jemi Igerisa, mengemukakan untuk distribusi air bersih kepada warga terdampak kemarau di daerah ini dilaksanakan secara bersama melibatkan organisasi perangkat daerah atau PD tingkat Kabupaten Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo. Khusus tahun ini, Pemprov Gorontalo melalui BPBD, kemudian Dinas Sosial dan Balai Wilayah Sungai BWS Wilayah Sulawesi turut berpartisipasi menyalurkan air bersih tersebut.
3: Tentunya terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD Provinsi, kemudian Dinas Sosial Provinsi, dan ada balai, Balai Wilayah Sungai, BWS, Wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih.
1: Untuk distribusi air bersih bagi warga yang terdampak musim kemarau di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan setiap minggu oleh BPBD Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo bersama OPD terkait lainnya di daerah ini. Masih di Warta Siang, pendengar, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato hingga kini baru mencapai sekitar 20% akibat kondisi kondisi musim kering. Berikut laporan Raihan.
4: Kondisi musim kering turut memengaruhi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato. Hingga saat ini realisasi penyaluran pupuk bersubsidi baru mencapai sekitar 20%. Rendahnya realisasi tersebut sejalan dengan aktivitas pertanian yang belum maksimal selama musim kering. Pemerintah daerah terus mendorong petani untuk menggunakan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Ahmad Juna, mengatakan sosialisasi kepada petani terus dilakukan. Menurutnya, pupuk bersubsidi memiliki harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Karena itu, petani diharapkan dapat memanfaatkan pupuk bersubsidi secara tepat untuk mendukung kegiatan pertanian.
5: Memang kita harus berusaha untuk mensosialisasikan kepada petani penggunaan pupuk ini. Kan ini bersubsidi, harga yang sudah bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi, sehingga itu, cuman karena saat ini musim kering, dan itu kita baru lihat baru sekitar 20% yang terrealisasi.
4: Ahmad juga menjelaskan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi masih berpeluang meningkat ketika aktivitas pertanian kembali berjalan normal. Dinas Pertanian Pohuwato akan terus melakukan sosialisasi kepada petani terkait pemanfaatan pupuk bersubsidi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyaluran pupuk sesuai kebutuhan petani di lapangan.
1: Sebanyak 57 sekolah jenjang PAUD SD dan SMP di Kabupaten Bualemo saat ini tengah menjalani proses revitalisasi. Perbaikan fisik sekolah tersebut merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bualemo, Daud Dukalang, tahap pertama pelaksanaan kegiatan ini menyasar total 64 sekolah di Kabupaten Bualemo. Program revitalisasi difokuskan pada perbaikan sejumlah infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang aktivitas siswa, guru, serta proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Dua di antaranya adalah perbaikan ruang kelas dan fasilitas toilet.
6: Yang menjadi prioritas utama itu adalah ruang kegiatan belajar, sarana pendukung.

0: paling vital untuk proses belajar hari-hari, kemudian dengan rehab toilet, karena ini juga adalah merupakan sarana yang paling penting juga di dalam satuan pendidikan. Di tahun ini, untuk revitalisasi ini diarahkan pada rehabilitasi. Nah, ada menu-menu yang diusulkan pembangunan yang masih kurang yang ada di sekolah, misalnya SDN 16 di Lamuta itu masih butuh ruang UKS. Nah, untuk pembangunan tahun ini masih dipending dulu oleh kementerian. Mereka masih memfokuskan pada rehab-rehab karena dianggap bahwa bangunan-bangunan yang rusak ini yang perlu kita perbaiki untuk bisa mendapatkan kenyamanan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan itu sendiri.
1: Daud menambahkan setelah tahap pertama selesai, Kabupaten Bualemo masih akan mendapatkan alokasi perbaikan sekolah pada tahap kedua. Pada tahap kedua nanti alokasi revitalisasi mencakup 66 sekolah dasar, 27 sekolah jenjang SMP, dan 40 satuan pendidikan PAUD. Seluruh sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi ini telah melalui proses penilaian dan verifikasi oleh organisasi perangkat daerah terkait sebelum ditinjau dan disetujui oleh pihak Kemendikdasmen RI. Program revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kelayakan sarana pendidikan sehingga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun guru di Kabupaten Bualemo. Pendengar, proses revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang sementara berlangsung di SMP 5, SMP Negeri 5 Paguyaman, Kabupaten Bualemo, diupayakan tidak mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar. Satuan pendidikan memastikan proses pembelajaran tahap tetap berjalan dengan mengatur aktivitas sekolah selama pekerjaan revitalisasi berlangsung. Kepala SMP Negeri 5 Paguyaman, Herlin Lamatoa, mengatakan, pihak sekolah terus berupaya menjaga keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan secara optimal di tengah pelaksanaan pekerjaan fisik. Menurut Herlin, pelaksanaan revitalisasi membutuhkan pengaturan sekolah, pengaturan kegiatan sekolah yang terencana, terutama dalam menjaga kenyamanan, keamanan, dan konsentrasi siswa selama proses pembangunan berlangsung. Pihak sekolah juga perlu memastikan koordinasi antara pengelola kegiatan revitalisasi dan tenaga pendidik, sehingga pekerjaan fisik tidak menghambat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
2: Terkait pembangunan fisik itu tentunya mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya bersama guru dan komite di sekolah itu melakukan rapat pada saat sebelum pelaksanaan revitalisasi, sehingga didapatkan satu kesepakatan bahwa pembelajaran di kelas dilaksanakan di salah satu ruangan laboratorium IPA yang tersisa karena tidak terkena dampak revitalisasi, dengan cara kami membuat shift untuk pembelajaran kelas 7 di shift pagi, kelas 8 di shift siang, kemudian kelas 9 di shift setelah jam sholat zuhur. Kemudian itu di rolling lagi setiap 1 minggu atau 2 minggu, shift pembelajaran itu berubah, kemudian berganti kelas 7 lagi yang masuk siang, kelas 8 masuk setelah zuhur, dan begitu seterusnya setiap minggu, agar supaya tidak ada menimbulkan kebosanan bagi siswa dalam proses pembelajaran.
1: Herlin menegaskan keberlangsungan pembelajaran menjadi perhatian utama sekolah dengan tetap menyesuaikan kondisi lapangan selama revitalisasi berlangsung. Upaya tersebut dilakukan agar proses peningkatan sarana pendidikan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak siswa untuk memperoleh pembelajaran yang efektif. Revitalisasi sekolah diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menunjang peningkatan mutu pendidikan. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurancha Banggai. Terima kasih, selamat siang.
3: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini tepatnya di edisi 21 September 2026 untuk LDR 100% Indonesia. Anda pastinya tahu bahwa aturan mainnya seperti ini ya. Kita bakal hadirkan lagu-lagu Indonesia dan 1-2 penelpon pertama kedua dapatnya lagu. Baiklah kalau gitu saya punya lagu nih, udah disiapin Bragi Janji. Kemudian ada lagu yang keluar dari tahun 2020. Namun ini kayaknya lagu lama juga sih. Elemen, Hanyalah Cinta.

Alena featuring Psycho G. Perbedaan, pilih mana? Silakan nanti telepon 0821-9664-8664. Kami tunggu Anda. Ya, LDR 100% Indonesia. Waduh, gede banget. Oke, saya tunggu di 0821-9664-8664. Masuk aja. Masuk Pak Eko. Seratus persen Indonesia, halo. LDR 100% Indonesia, halo.

0: Baik, saya coba masuk nih. Aduh, ada penelpon pertama nih. Halo. Halo. Selamat siang jelang sore. Waalaikumsalam.
1: Cara tukarkan Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Inka di sini loh.
0: Oke, Inka.
1: Elemen.
0: Baik.
1: Iya, terima kasih Kak Ain. Assalamualaikum
0: keluarga. Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penelpon selanjutnya setelah ada Inka, penelpon pertama dapat lagu Elemen.
1: Halo LDR.
0: Ya, jadi bisa masuk ke 08219664664. Berikutnya penelponnya dari mana nih? Halo LDR. 100% Indonesia. Halo. Sama sekali.
2: 100% Indonesia.
0: Iya. Siapa kresek begini dang?
2: Asal kebetulan ada di pantai kan, jadi bangka.
0: Hah, ada di pantai?
2: Iya bangka, lihat itu dego-dego di pantai.
0: Ya sadap juga santai.
2: Iya, ya bangka nih.
0: Sadap memang.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya baru pindah itu siaran, jadi tidak boleh dengar lagu.
0: Iya deh, iya deh. Baik, Ibu Lis mau pilih lagu mana ini?
2: Iya, belum dapat yang saja baru berpindah.
0: Oh, ada Bragi, Elemen dan Psychoji.
2: Ya, Psychoji ya itu.
0: Psychoji, baik.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-44 dari jam 14 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya masuk sholat asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: LDR 100% Indonesia, saya belum muterin lagu karena belum cukup. Jadi masih membuka kembali penelpon yang ingin bergabung dengan dua lagu yang sudah di request, Element dan Psycho G. Silakan Anda request 082196648664. LDR 100% Indonesia. Halo LDR, halo. Sama Sopolia. Halo. Iya, ini kenapa? Kendala di mana nih? Enggak bisa dengar suara saya? Silakan dicoba kembali. LDR 100% Indonesia. Halo. Dari mana?
1: Dari Om Afni di Bulad.
0: Om Afni di Bulad, baik. Lagunya Element dan Psycho G, pilih mana? Hah? Psycho G. Terima kasih. Iya, amin. Kecil sekali suaranya ya. Entah kenapa, tapi tidak apa-apa. Sudah masuk dari Om Afni di Buladu. Silakan yang mau gabung lagi. Psycho G pilihannya, judulnya Perbedaan. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Wati di Kayu Bulan, silakan.
2: Ya. Elemen.
0: Oke, Kayu Bulan ini ya, Batu Dapan Teh.
2: Iya, Batu Dapan Teh.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum, Kain.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR, halo. Sudah masuk, halo. Sudah masuk. Oke, saya nggak buka lagi ya di situ ya.
3: 100% Indonesia. 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Halo, Kak Andi.
0: Iya, Andin.
3: Andin, Kak Injo.
0: Iya, memang Ain.
3: Oh, iya, Apa dulu lagu, apa yang di situ, Kak Ain?
0: Pak Kahar ini ya, Pak Kaharnusi ya.
3: Ih, jangan panggil kita Kak Kaharnusi, itu Kak Kaharnusi, Jo.
0: Siapa orang panggil tiba Kak Harso? Tidak mau?
3: Tidak mau, saya tidak mau.
0: Tidak
3: apa
0: mau.
3: Apa yang di situ, Kak Ain, apa-apa?
0: Ada lagunya Elemen dan Psycho G. Psycho G nyanyinya bareng Alena.
3: Bareng Alena, tapi tunggu dulu. Saya kira ini ada judul Indah di situ,
0: Iya.
3: Oke, makasih Kak Ain.
0: Buat judul Indah, okay, ini buat nama itu. Ini. Iya, Pak Karno sih dari Bualemo. Ampun. Bahwa dia bilang bahwa judul Indah. Oke, saya ke penelpon terakhir. Halo LDR. Sudah ya, sudah cukup ya. Halo. Dukung lagu yang mana? Halo, dari siapa, di mana? Oke, tidak ada suara. Saya buka teleponnya nanti aja ya. Kita ke lagu dulu. Lagu sudah di request Psycho G. Dan kayaknya nanti ada pilihan Elemen di Ibu Wati dan Psycho G, ikutan saja ya tipe Kahar tadi. Baik, ini dia Alena dan Psycho G, Perbedaan.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda. Saat ini ada lagu yang berikutnya akan saya buka buat Anda yang mau request. Ada Bregi Janji. Sorry, itu udah tadi. Kemudian ada Run Kapan. Terus Jemu dari Arman Maulana. Lalu ada lagunya Java Jive Gerangan Cinta. Silakan Anda masuk ke line telepon 0821-9664-8664.
1: Ya, halo 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Dengan Ibu Tuti.
1: Baik, Ibu Tuti.
2: Gerangan Cinta.
1: Gerangan Cinta ya.
2: Iya.
1: Java Jive.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telaga Biru. Iya. Silakan Ibu Tuti. Ibu Tuti. Yang di belakang Ibu Tuti maksudnya. Iya, silakan. 0821-9664. Tadi sudah dipilih lagu dari Java Jive, Gerangan

0: 100% Indonesia, silakan. 08225990834 boleh. Silakan. Saya tunggu lagi. 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, kain Ibu Nelly.
0: Oke, Ibu Nelly.
1: Iya, Arman Maulana.
0: Jemu.

0: Satu.
1: Dua lagu ya, sudah ada Arman Maulana dan Java Jive. Yang mau gabung silakan ikutan aja di vote, di vote, di vote. Saya tunggu Anda, silakan. Arman Maulana. LDR, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bulango.
1: Ibu Ridu Bulango Ulu, baik.
2: Iya. Arman.
1: Arman juga.

Bulango Ulu, apalagi di mana lagi nih yang mau gabung, siapa lagi? Silakan. Lagu yang berjudul apa tadi ya? Garangan Cinta hits di tahun 97 kalau enggak salah. Dan Arman Maulana ini di tahun 2011 kalau enggak salah nih.

0: silakan Anda ikutan ya. Jadi dua lagu ini yang sudah dipilih oleh pendengar lainnya, Mama yang sudah melalui line telepon sebelumnya. Silakan, halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Irma?
1: Lina.
0: Lina, oke. Okay. Lina di Kabila. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Amin. Arman Maulana, terima kasih ya. Oke, setelah Arman Maulana, Jemu ya. Ini punya Kus Plus loh ini. Terasa berat beban hidupku, ku tak mau. Lanjut lagi ya, kita ke penelpon berikutnya. Silakan line telepon 082196648664. 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Kak Andin.
0: Halo juga Isti Omatio.
2: Yang punya sama latte.
0: Iya dang no. Anak lagi uti tambah kamar poli.
2: Apa itu?
0: Yang itu. Kakek enak.
2: Iya dong, bikin tadi kok utora.
0: Ya Allah.
2: Kan hari pasar. Cuma teman kupoli majelis yang ada.
0: Majelis ya.
2: Nah, yang saksi-saksi sejaga puluh masing-masing orang ini.
0: Saya Allah sama mulai pol ya.
2: Kapan lagi?
0: Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang. Lanjut
2: lagu-lagu
0: ya.
2: Lagu-lagu apa di situ kain?
0: Ada lagu Arman Maulana, Jemu, dan Java Jive, Gerangan Cinta. Yang mana nih dipilih?
2: Arman Jo.
0: Oke dong.
2: Arman Maulana.
0: Iya, silakan.
2: Kain apa rasa itu?
0: Iya, ada Bambe. Agak.
2: Satuan pasar itu satu kuler.
0: Oh.
2: Deng lain-lainnya lah. Gak bisa polimos di umur kita.
0: Iya. Oke, yuk. Yuk.
2: Jadi insya Allah.
0: Ya, terima kasih dong.
2: Polimo ke sana. Kalau si kain ada manjar nanti bilang ke sana begini.
0: Wes mantap.
2: Sekarang lo bayi ya begitu bubur sada.
0: Oh iya.
2: Udah bukan garam, ih jangan poli yang po bibi ya.
0: Po bibi poli ya, po bibi.
2: Hati. Insya Allah nanti mau kasih tau pol.
0: Baik.
2: Oke Kak Ina, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arman Maulana.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matio. Yuk kita dengerin Arman Maulana yang rupanya ini lebih disukai. Mengingat lagu ini adalah lagu lama. Ya, kita langsung ke lagunya Arman Maulana.

Dari jam 15 waktu Indonesia Tengah selesai dengan gerangan cinta. Ada lagi nih, tiga lagu yang bisa Anda request. Pagi yang indah dari Fitriana, Raim Laude Pergilah Kasih, dan ada menunggumu dari Krisya. Silakan bergabung kembali.

0: 08219664664 LDR. Halo.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Ibu Ani.
0: Ibu Ani baru muncul poli. Ibu Ani di Pentadio kan?
1: Astagfirullahaladzim,
0: di Kota Mbagu. Oh iya benar. Ada tiga ini Bu Ani di Batubara ini, Kota Mbagu dan Pentadio. Oke.
1: Okay. Memang banyak Ibu Ani di Batubara ini ada.
0: Ada. Kota Mbagu mantep ya. Pilih lagu mana nih Bu Ani? Selama baru masuk ini.
1: Tunggu-tunggu yang saya lupa itu yang kemarin apa ketiga aja.
0: Ah iya, saya ulang ya. Ada lagunya Fitriana, Pagi yang Indah. Ada lagunya Raim Laode, Pergilah Kasih. Kemudian Peter Pan Menunggumu. Oke, yang itu aja.
1: Oke, itu dia.
0: Pergilah Kasih. Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani dari Kota Mbagu. Wow, jadi selama masuk nanti ini lagi. Saya tunggu lagi ya berikutnya. Kapan-kapan masuk lagi Ibu. Saya ke penelpon berikutnya 08219664664 LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Baik, Pak Wardi.
2: Silamuta Kak Ain.
0: Oke.
2: Okay. Ini Pergilah Kasih.
0: Masih ada poli lagu lain boleh pilih ya.
2: Ah, ini Menunggu Jo.
0: Tidak tak pilih. Oh iya boleh. Iya, boleh. Krisya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, okay. Dari Bu Alemo saya pilih lagunya Krisya. Lanjut, yang mau gabung silakan 08219664664. Ada langsung. Yang mana nih? Fitriana, Pergilah Kasih ya sama Raim Laode. Sorry. Jadi pilihnya Raim Laode. Nah. LDR 100% Indonesia. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Pak Niko di Gorut Kuandang. Pergilah Kasih, Raim Laode. Oke. Okay.

0: Lanjut ya kita ya. 082196648664. LDR, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Indonesia.
1: Iya.
2: Dari Lian di Potanga.
1: Lian di Potanga. Iya.
2: Makasih Kak Insa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Krisya juga nih. Rahim lah Ode.
0: Ada Krisya. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu.
1: Ayo lanjut. LDR, halo.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalan di Tilongkabila.
3: Dari Om Aman.
1: Oh iya, Om Aman.
3: Halo Kain.
1: Halo juga. Bye.
3: Iya, panas di situ.
1: Panas sekali, tapi Allah sedingin ulang.
3: Oh iya, musim kemarau. Lagu apa ya?
1: Mana? Lagu Pergilah Kasih atau Menunggumu dari Rahim Lodi? Dari Krisya.
3: Menunggumu aja.
1: Krisya dengan Peter Pan ini nanti.
3: Menunggumu.
1: Oke.
3: Menunggumu di sini.
1: Menunggumu di sini. Iya. Yep.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik pendengar, ada Krisya menunggumu. Kita dengarkan bersama. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
2: Makan apa?
3: Ini snack ada beli.
2: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1.000 perak, tapi bahaya.
3: Kenapa, so?
2: Mama bilang ini ada zat kimia.
3: Baru?
2: Iya, bikin penyakit.
3: Alah, baru semua buang.
2: Iya, tapi di tong sampah.
3: Baru semua rugi.
2: Lain kali kalau mau beli snack, jangan bisa barang.
3: Iya, bakal rugi uang.
4: Let's go.
3: Oke. Nanti suruh beli mama ah.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih untuk Anda di LDR 100% Indonesia, kami masih buka kesempatan bagi Anda yang mau gabung. Silakan, saya sudah punya lagu nih. Dari Yuni Shara, Terlalu Lama Sendiri. Kemudian ada lagu dari Tinggi Gunung Eva Singers, Tinggi Gunung Seribu Janji. Ya, ini versi tahun 90-an. Mana sih lagunya, gak bisa ketarik. Gimana ya, tapi kira-kira itulah ya lagunya, bisa Anda request. Tinggi Gunung Seribu Janji, gak bisa main ya. Oke, ada ya lagunya, saya ganti dulu ya karena dia berhalangan untuk main. Ada lagunya Rindu Serindu-Rindunya dari Eksis dan Kota Kecuali Kamu. Ya, sekali lagi Kota Kecuali Kamu, Yuni Shara Terlalu Lama Sendiri atau Eksis Rindu Serindu-Rindunya. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dari Tanau di Batu Daa.
0: Oke, Tanau.
1: Lagu Tanau belum dapat dengar lagu.
0: Ulang ah?
1: Oh iya.
0: Lagu Kota Kecuali Kamu, Yuni Shara Terlalu Lama Sendiri.
1: Oh, Kecuali Kamu Jo.
0: Baru okay, rindu serindu-rindunya.
1: Iyo.
0: Oke, okay, iyo.
1: Oke, sayang, terima kasih.
0: Terima kasih,
1: assalamualaikum,
0: sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sayang, terima kasih. Oh, Titano, oh, dari Batu Daa ya. Lanjut, ada lagi yang masih belum sempat masuk. Silakan bergabung. Ada lagi nih lagunya. Kotaknya tadi sudah Kecuali Kamu. LDR 100% Indonesia. Halo.
2: Dari Isma.
0: Siapa?
2: Isma.
0: Irma?
2: Ya.
0: Oke, dari Irma di mana dulu tadi?
2: Di Swiss.
0: Swiss. Lagi musim dingin di sana.
2: Di mana?
0: Musim panas. Oke. Dari Suwak. Hah?
2: Ada Tinggi Gunung tadi.
0: Oh, Tinggi Gunung tidak jadi.
2: Oh, cuma
0: Mainnya di lagunya Eksis Rindu Serindu-Rindunya.
2: Ya, itu.
0: Oh, itu.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eksis. Jadi dia bukan lagu yang, tapi ini rupanya Anda sudah hafal lagunya. Rindu, rindu serindu rindunya. Baik, masih lanjut lagi ya. LDR 100% Indonesia. Silakan masuk lagi. Eksis

ada lagi LDR 100% Indonesia kita tuntaskan sampai di sini. Dan saya harus mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk program LDR 100% Indonesia. Thank you yang sudah bergabung. Nanti kita sambung lagi di besok hari. Silakan main untuk Anda lagu terakhir dan nantinya ini mewakili pendengar yang lainnya. Terima kasih, selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa sore ini kita akan bahas selama satu jam di tamu kita tentang ketahanan pangan. Dan dengan adanya musim yang berubah menjadi musim kering, maka tentu kemarau ini berdampak pada pergeseran musim tanam. Kami akan bahas hal ini dalam program tamu kita edisi hari ini. Nantinya akan menghadirkan para narasumber kami, yaitu ada Ibu Arimi Pratiwi Gani, beliau ahli pengamat bidang meteorologi. Dan kami insya Allah sudah bersama Ibu Arimi lagi nih, kita di Zoom ya. Selamat sore Ibu Arimi.
1: Iya, assalamualaikum, selamat sore.
0: Ya, berikutnya nanti kita akan bersama Pak Denny Jafar SP. Beliau sebagai penyuluh pertanian ahli madya atau ketua tim kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian Kota Gorontalo. Selamat sore Pak Denny Jafar. Jafar ya, Pak Denny Jafar.
2: Selamat sore.
0: Baik. Ada Pak Jamaludin nih, pengamat pertanian, langganan kita nih. Mudah-mudahan gak bosan-bosan, masukan Bapak memang keren. Pak Jamaludin Hamid, praktisi pertanian. Selamat sore Pak.
3: Ya, selamat sore. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tadi kita sudah mengawalinya bahwa pergeseran musim ini beresiko kita nanti akan mengalami pergeseran musim karena musim kemarau yang panjang, debit airnya juga belum dapat diolah dengan baik. Sementara lahan dari pertanian ini terus menyusut dari sekitar 741 hektar pada 2024 menjadi 725 hektar pada 2025. Nah, kondisi ini membuat keterbatasan air menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Dan nantinya pendengar, kita akan hadirkan topik ini dengan para narasumber. Sekali lagi, kita akan bahas lebih lengkap. Baik. Kita akan ke Ibu Arimi dulu. Ya, Ibu Arimi, dengan kondisi kemarau seperti ini mungkin bisa diberikan dulu penjelasan di awal bahwa dari musim yang dipantau oleh BMKG hingga saat ini apakah masih ada tanda-tandanya bahwa kemarau ini akan panjang?
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Yeah.
1: Kalau dari teman-teman dari Stasiun Klimatologi Gorontalo, memang saat ini provinsi Gorontalo termasuk dalam kekeringan meteorologis ya, karena tercatat bahwa Gorontalo mengalami musim kemarau yang cukup signifikan. Dan saat ini memang kecenderungannya masih kering. Namun dari hasil analisis kemarin, itu kemungkinan di bulan November hingga Desember itu sudah mulai masuk awal musim hujan. Kayak gitu. Jadi semoga dari hasil perakiran ini sesuai dengan analisis kami di bulan November Desember itu sudah memasuki awal musim hujan untuk wilayah Gorontalo.
0: Oke. Ya, dan sekarang mungkin bisa sampai seperti apa yang nantinya kalau diprediksi ya, kalau dari segi dari penyuluhnya ya, dari Pak Denny Jafar, kira-kira dengan adanya perakiraan yang sudah di lahirkan oleh BMKG ini, mungkin kita bisa melihat seperti apa para penyuluh berjuang ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama para petani. Pak Deni, halo.
2: Halo. Jadi kita dari penyuluh pertanian yang ada di Kota Gorontalo, khususnya kami dari segi teknis penyuluhan, itu tentunya langkah-langkah apa yang harus kita hadapi, apalagi tadi alhamdulillah dari BMKG itu sudah menyampaikan itu awal curah hujan itu nantinya itu di November Desember. Jadi selaku penyuluh pertanian tentunya kita akan menyesuaikan lagi waktu tanam dengan kondisi ketersediaan air yang ada. Terus yang kedua kita akan nanti akan melakukan pemantauan kelembaban dari tanah itu sendiri serta mengarahkan petani untuk prioritas lahan-lahan yang memiliki kecukupan air. Karena saat ini air yang ada di saluran irigasi, karena untuk kita Kota Gorontalo itu kita mengharapkan air itu berasal dari sumber air yang berasal dari irigasi Lomaya dan Lomasi Alale. Dan saat ini saluran irigasi Alale itu sementara ada perbaikan. Nah, jadi kondisi itu sama sekali tidak bisa kita berbuat apa-apa di situ. Terus yang kedua, saluran irigasi Lomaya saat ini sudah di sana juga sementara ada perbaikan-perbaikan kecil-kecil di sana. Sehingga itu ada mengganggu aktivitas daripada petani untuk bercocok tanam di lahan-lahan sawah. Tapi dengan demikian, kita akan lihat lagi saluran-saluran irigasi yang memiliki kecukupan air. Jadi kami tidak akan mengambil resiko atau kita mengarahkan petani itu cepat bertanam. Kami jangan terus terang juga saat ini dari kementerian itu, walaupun ada ada kekeringan itu, tapi kita tidak terbatas untuk tetap itu percepatan tanam itu tetap harus kita lakukan dan kita akan melihat nanti lahan-lahan mana yang memiliki kecukupan air. Jadi yang air-air yang nantinya saluran air yang kita bisa harapkan ini sementara itu masih ada di saluran irigasi Lomaya. Itu yang kita bisa harapkan, walaupun memang dengan adanya kecukupan air atau ketersediaan air terbatas, sehingga kita hanya memiliki saja mana areal-areal atau saluran air yang diairi nanti itu yang bisa dicukupi saja. Jadi kalau Kota Gorontalo saat ini ada sekitaran 678 hektar yang semestinya di bulan September kemarin itu sudah ada tertanam, tapi dengan adanya curah hujan ini curah hujannya tidak ada sehingga ada keterlambatan daripada tanam. Nah, tapi di sekitaran nanti bulan Oktober ini kita mudah-mudahan ini juga mungkin bisa ada ketersediaan air, kita akan berusaha untuk mencapai target daripada penanaman ini. Tapi kita akan lihat lagi nantinya itu mana areal-areal yang bisa untuk kita bertanam lagi. Itu seperti itu mungkin dari segi teknis penyuluhan kita, Pak Bu.
0: Iya, jadi ini sebagai langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk bagi mereka para petani yang mengalami resiko keterlambatan tanam ya, ini Pak ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya, seperti itulah.
0: Saya ingin ke ya ini BMKG juga karena kondisi cuaca yang kita lihat di sini yang berkaitan dengan musim tanam, apakah nanti cuaca panas dan minimnya hujan saat ini sangat-sangat mempengaruhi atau bisa membuat ketersediaan air persawahan ini sangat minim, terutama yang ada di areal persawahan ya, kalau memang di beberapa wilayah yang sudah mengalami kekurangan air. Tetapi apakah di wilayah persawahan juga nanti akan berpengaruh jika dengan cuaca seperti ini, Bu Arimi?

0: jalur evakuasi, dan juga dari tanaman akan melalui transpirasi dia dapat meningkat. Nah, karena itu untuk persawahan perlu kita mungkin bisa dibedakan ya antara hujan yang turun dengan hujan yang benar-benar bisa memberikan suplai suplai air yang cukup pada persawahan. Nah, untuk kalau kita perlu ketahui bahwa musim kemarau dan musim penghujan itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Jadi ketika musim kemarau tetap akan ada hujan, namun jumlah curah hujannya itu tidak mencukupi untuk mengairi sawah tersebut. Karena dikatakan musim kemarau itu ketika jumlah curah hujan itu kurang dari 50 meter, 50 mm selama satu dasarian diikuti oleh dua dasarian berturut-turut. Jadi selama 10 hari diikuti sampai 20 hari ke depan itu memang kondisinya jumlah curah hujannya di bawah. Jadi akan sangat berpengaruh terhadap persawahan tersebut. Dan untuk saat ini memang kalau kita lihat wilayah Provinsi Gorontalo secara umum memang mengalami kondisi kekeringan secara meteorologis yang cukup signifikan, sehingga ketersediaan air pun untuk wilayah persawahan juga menjadi lebih minim, mungkin kurang lebih seperti itu.
1: Baik, ya saya ke Pak Jamal dulu nih, Pak Jamal. Kalau saat ini menurut Bapak memang petani memang harus bersiap diri ya istilahnya dalam musim tanam, terutama yang ke depan musim tanam tawa. Nah, biasanya kapan nih petani mulai mengolah lahan sebelum tawa, dan bagaimana nanti dengan kondisi tahun ini juga para petani yang biasa dihadapi oleh para petani, Pak Jamal?
2: Ya, kalau tahun ini kan sebenarnya ini sudah persiapan mengolah lahan kembali ya untuk persiapan tanam, tapi melihat curah hujan, debit air yang sangat rendah, nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak, kita penyuluh ya tidak bisa dipaksakan juga, kecuali ada daerah-daerah tertentu yang masih ada debit airnya mencukupi dan bisa dibantu pompa air untuk apa, karena ada di beberapa tempat itu kan sudah ada pompa air ya untuk sumur suntik. Nah, ini bisa dikondisikan, tapi tidak semua lahan bisa seperti ini ketika tidak ada sumur suntik, kemudian debit airnya kecil. Ya mau tidak mau petani kita ya harus sekali lagi harus bersabar.
1: Ya, bersabar. Dan berarti mau tidak mau kita harus mempersiapkan juga seperti yang mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada menyiapkan kalaupun tetap ingin menanam ada tanaman-tanaman pengganti ketika di musim kemarau. Mungkin begitu ya Pak ya?
2: Ya, kalau di hamparan itu sepakat di bawah koordinasi penyuluh itu sebenarnya sangat mungkin ya dengan mengganti jagung atau palawija, karena jagung dengan palawija ini kan tidak membutuhkan air sebanyak yang dibutuhkan oleh padi. Tapi kan itu harus kesepakatan para petani dan juga penyuluh, karena ini kan biasanya tergantung juga kebiasaan kan. Petani kita sudah sangat tergantung dengan padi dan itu menghidupi keluarga mereka. Walaupun ini harus bersabar karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani ketika terlambat untuk waktu tanamnya.
1: Ya, baik. Dan pendengar, ke Anda yang mungkin yang saat ini tengah mendengarkan juga para petani, nantinya kami ajak Anda bisa masuk bersama di line telepon kami 0821 9664 8664, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
2: Baik, pendengar, masih di Tamu Kita untuk sore hari ini dan masih dengan para narasumber kami. Ada tiga narasumber, yaitu praktisi pertanian atau juga sekaligus mewakili para petani. Kemudian ada Bapak Denny Jafar, ada Ibu Arimi Pratiwigani dari BMKG. Kembali lagi, saya karena ingin mengetahui sebenarnya kalau para petani ini pada kondisi sumber air yang mungkin bisa saja ini mendukung dalam hal musim tanam saat ini, seberapa besar kemarau panjang ini bisa memengaruhi persiapan lahan petani. Namun sebelum kita menjawab ini, Pak Jamaluddin, mungkin saya ke penelpon dulu yang sudah ingin bergabung, Pak Muis di Limboto. Selamat sore, Pak Muis.
3: Assalamualaikum, Ibu Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang ini kan musim kemarau sudah sekitar 4 bulan lah. Dan saya masih kuliah itu pernah belajar ilmu falak dalam hal ilmu perbincangan ini. Saya sempat dengar di orang-orang tua dulu kita itu katanya ada bintang tadasa, ada opolua, ada macam-macam lah. Nah, kira-kira bagi para penyuluh ini, karena sekarang ini masih juga ada petani-petani yang mengandalkan dalam hal ilmu perbincangan ini, Pak. Artinya penyuluh juga bisa memberikan artinya ilmu pengetahuan yang non-formal ini kepada petani-petani yang masih pemikirannya dalam hal ilmu perbintangan ini, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mois. Ini mengenai ilmu perbintangan yang mungkin masih dipakai sebagian orang petani ketika mengetahui bahwa memang kan musim kemarau panjang nih biasanya nih. Jadi udah tahu saja bagaimana ilmu perbintangan seperti ini masih dipakai atau bagaimana nih. Yang jelas kalau dikondisikan dengan apa yang sudah pernah disampaikan sama Ibu Arimi tadi, ini secara keilmuan ya, tetapi ilmu perbintangan ini tentu akan juga turut menunjang sebelumnya untuk para petani. Saya ingin ke Pak Jamaluddin dulu, bagaimana mungkin mewakili para petani, atau bisa juga langsung dijawab sama Ibu Arimi. Ya, Ibu Arimi, baik. Ibu Arimi dulu ya, Pak ya. Ya, silakan Ibu Arimi. Ya, Ibu Arimi. Baik.
4: Terkait ini ya, ilmu perbintangan ya.
2: Ya, petani memang punya ini.
4: Ya. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman saya pernah berdiskusi juga ya terkait ilmu perbintangan. Orang tua yang lebih sepuh gitu ya.
2: Yeah.
4: Terkait kalau saya nggak salah itu. Nah sebenarnya kalau dulu itu mungkin mereka belum mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih spesifik. Nah kalau kami BMKG sendiri selain kami mempunyai peralatan yang cukup untuk mendukung dan juga ilmu yang mencukupi untuk analisis tersebut. Jadi kami menggunakan itu sebagai acuan untuk perakiraan cuaca dan juga iklim. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan yang namanya ilmu perbintangan itu. Karena ilmu perbintangan juga tidak salah, cuman hanya mungkin kalau di compare dengan data dari BMKG itu bisa lebih akurat lagi ya, karena kita kalau BMKG kan menggunakan data dan juga peralatan yang sudah cukup, sedangkan ilmu perbintangan kan itu lebih ke
2: hitung-hitungan tanggal gitu ya.
4: Hitungan tanggal dari orang tua zaman dulu. Jadi itu tidak salah menurut saya, karena apa yang sudah dilakukan oleh orang tua pada zaman dahulu itu juga sama. Tapi kan melihat perkembangan dari komunikasi saat ini, kita sudah punya peralatan yang cukup, maka itu digunakan. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk perbintangan ini tidak jadi salah. Ya, tetap bisa menjadi acuan untuk kita. Okay. Jadi sama-sama kita menggunakan dari sisi saya pribadi ya, untuk terkait perbintangan, karena menurut saya itu tidak.
2: Ya, jadi di compare aja ya, mungkin ya bisa seperti ya, itu. Apabila memang ingin memastikan lebih jelas ya, mungkin lebih menggunakan keilmuan dari BMKG itu sendiri. Bagaimana dengan para penyuluh ini juga dari Pak Denny, bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi, ketika masyarakat yang ingin mengetahui lebih pasti akan keberadaan perhitungan tanggal dan sebagainya sebagai sumber untuk musim tanam ya, mencocokkan waktu musim tanam. Dan ini pastinya berpengaruh juga pada kondisi tanaman yang diyakini ya, tanda kutip diyakini oleh para petani itu akan bisa memengaruhi hasil pertanian mereka. Nih bagaimana nih dari penyuluh sendiri?
5: Baik, terima kasih itu pertanyaan yang dari Bapak petani yang dari Limboto tadi. Memang kalau dari ilmu perbintangan yang dari orang tua atau dulu memang kita bisa sepelekan itu. Itu memang kalau yang dulu-dulu kalau kita berdulu di tahun-tahun sebelumnya, memang saat itu juga ilmu dari kita sangat terbatas. Tapi saat ini kan kita sudah tahu sekarang dengan ilmu-ilmu yang sudah ada yang saat ini dunia digital, ini kita sudah bisa dapatkan langsung. Apalagi ini BMKG, waktu saya tidak salah itu sekitar bulan Juni, awal-awal Juni itu memang BMKG sudah memperkirakan ini kemarau ini akan terjadi di sekitar bulan Juni itu. Ini memang sudah diingatkan BMKG waktu itu, kalau tidak salah di akhir-akhir Mei, awal-awal Juni itu sudah disampaikan oleh BMKG. Dengan ilmu mereka itu diperkirakan itu kita akan memasuki musim kemarau itu di bulan Juli. Nah, itu memang sekarang ini dampaknya sudah kita bisa rasakan. Jadi ilmu BMKG saat ini kita sudah mudah kita dapat, apalagi dengan teknologi digital sekarang ini, para petani juga bisa langsung melihat dan mendengar. Dari segi kita penyuluh pertanian dengan adanya peringatan dari BMKG ini, jadi antisipasi itu kita sudah mulai kita antisipasi. Yang pertama kita langsung mengidentifikasi itu kondisi-kondisi lahan air yang sumber airnya dan jaringan irigasi yang boleh ditanami. Jadi saat ini juga kita penyuluh pertanian saat ini kita sudah bisa mengidentifikasi yang saat ini ya Bu ya, saat ini yang curah hujan hebat. Dampak daripada kekeringan sudah begitu nampak sekarang ini. Iya. Jadi sekarang kita dari penyuluh itu hanya memetakan saja mana areal-areal yang bisa ditanam. Jadi kita tidak mau ambil resiko atau kita mengarahkan petani untuk bertanam. Walaupun target tanam harus berapa, tapi karena dengan kondisi dan cuaca saat ini, jadi kita penyuluh pertanian saat ini kita melihat saja kondisi-kondisi lahan yang memungkinkan untuk ditanam, yang ada sumber-sumber airnya yang terutama di daerah-daerah beririgasi ya. Kalau lahan-lahan tanda hujan kita tidak merekomendasikan untuk menanam. Kecuali itu ada saluran airnya dengan dibantu dengan pompa nisa. Ya seperti itu.
2: Baik, dilanjutkan mungkin sedikitnya dari Pak Jamaluddin, seperti apa perbintangan dan sekaligus juga dengan kenyataan yang ada, apa yang sudah pernah dialami Pak Jamaluddin?
6: Ya. Ya. Terus terang saja, orang tua kita itu cerdas ya.
2: Ya.
6: Dan itu sampai sekarang ketika memang ada yang bisa melihat bintang dengan bagus dan dipadukan dengan ilmu yang sekarang, enggak ada masalah. Asal bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena kan kalau petani ada yang cerdas, ilmu perbintangannya, ilmu palaknya itu kan diakui ya. Lalu kita sesuaikan di tingkat penyuluh petani lain, kan harus serentak juga tanamnya. Nanti kalau cuma dia sendirian nanam, nanti habis diserang hama.
2: Iya.
6: Lalu dilihat juga siklus hama kan. Kalau siklus hamanya memang sesuai, ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya mengaku perbintangannya sendiri lalu tidak sesuai dengan yang lain, itu juga akan berakibat karena itu secara ilmu pengaturan sudah begitu sunatullah itu ya. Kalau nanam sendiri, kalaupun sama nanam tapi ada lebih duluan, itu pasti akan jadi sasaran hama dan penyakit. Sehingga memang harus ada kesepakatan hamparan, kemudian siklus hama juga diperhatikan. Dan kalau ada yang ilmu palaknya bagus, itu juga bagus dikombinasikan ya. Karena orang-orang tua kita dulu hebat dengan itu ya. Belum ada ilmu-ilmu sekarang. Seperti itu.
2: Oke. Okay. Ini artinya kalau kita mau berani ada resiko banyak ya. Kalau misalnya ingin mendahului ya. Kalau misalnya dalam satu areal persawahan tinggal cuma satu orang ini yang mau suka memulai, ya resikonya juga itu, ada hama yang bakal datang. Ini yang seringkali dihadapi oleh para petani. Sehingga mau tidak mau ya harus serentak begitu ya, kalau sudah berpengalaman dengan kondisi seperti itu. Baik, kami akan masih membuka lagi untuk Anda pendengar. Tetapi saya ke ya BMKG lagi nih ya, karena faktor meteorologis apa yang biasanya ini menjadi awal dari musim hujan datang lebih lambat, dan mungkin bisa dibeberkan sejauh mana perubahan kondisi cuaca ini bisa memengaruhi keputusan petani untuk bisa mengolah lahannya. Ibu Arimi.
4: Kalau terkait untuk faktor meteorologis apa yang biasanya awal musim hujan datang lebih lambat, kita mesti melihat dulu karakteristik lokal dari karakteristik dari wilayah Gorontalo sendiri itu seperti apa. Kalau dari analisis kami, memang faktor lokal di wilayah Provinsi Gorontalo itu cukup besar ya, cukup tinggi banget pengaruhnya. Jadi ketika ada gangguan-gangguan cuaca, baik itu seperti saat ini lagi marak-maraknya dengan El Nino, itu akan sangat berpengaruh dengan pengurangan dari suplai air ke wilayah Indonesia, khususnya ke Gorontalo. Kemudian kondisi suhu muka laut juga masih cukup dingin saat ini, sehingga proses pembentukan awan-awan hujan itu jadi lebih berkurang. Kemudian pola angin yang harusnya bisa mensuplai pertumbuhan hujan itu saat ini memang cukup signifikan. Kita lihat beberapa hari ini angin cukup kencang, jadi proses pertumbuhan awan-awan hujan itu menjadi lebih sulit untuk terbentuk, seperti itu. Kemudian itu sih kalau beberapa faktor sebenarnya yang saat ini masih cukup mempengaruhi. Selain itu adanya gangguan global yang lain itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu berpengaruh terhadap wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk sejauh mana sih perubahan kondisi cuaca ini ya dapat mempengaruhi pengolahan lahan, tentunya sangat berpengaruh besar. Karena terkait pengelolaan lahan ini otomatis berhubungan langsung dengan adanya ketersediaan air. Dan biasanya para petani itu sudah bisa melakukan pertimbangan untuk kondisi tersebut. Jadi ketika kondisinya hujan, otomatis kelembaban tanahnya dan ketersediaan airnya itu pasti ada. Namun ketika kondisinya saat itu, otomatis kelembaban tanah dan ketersediaan airnya juga menjadi berkurang. Dan saya paham teman-teman dari penyuluh baik pertanian itu semuanya sudah memberikan saja informasi iklim seperti apa di wilayah Gorontalo, dan mereka sudah bisa mengambil tindakan untuk langkah selanjutnya. Kurang lebih seperti itu.
2: Baik. Saya kembali ke Pak Denny, di hal yang seperti ini untuk menghadapi keterbatasan air dan selanjutnya memastikan apa sebenarnya yang mesti dilakukan. Tadi juga sudah di-spill, kita tidak direkomendasikan ya yang namanya lahan-lahan yang tidak memiliki kandungan air banyak ya, tidak menampung air banyak ya. Jadi artinya petani-petani yang ada di situ ya, ini mereka tidak bisa bercocok tanam, atau bisa dibilang bahwa produksi di sini akan minim. Nah, bagaimana memastikan bantuan yang nanti diberikan kepada mereka agar tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan, terutama untuk kebutuhan pertanian. Seandainya mereka pun gagal dalam melakukan produksi pertanian ini.
5: Jadi sekali lagi, kita dari selaku penyuluh pertanian yang saat ini, yang tadi kita kan sudah melakukan pemetaan-pemetaan yang wilayah-wilayah yang bisa untuk ditanami. Jadi sesuai dengan memang keterbatasan air, jadi saat ini kita selagi lagi tidak henti-hentinya kita akan berkoordinasi lagi dengan petugas pengairan, khususnya dari Balai Sungai, Kelompok Tani, dan pengelola jaringan air irigasi ini. Karena kita sekarang ini terus-terus ini kita akan memantau ini debit air. Ini debit air ini menentukan, dan untuk kebutuhan air itu sendiri tetap mengatur ini distribusi air. Jadi karena airnya akan terbatas, mungkin kita akan bergiliran sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena di saluran irigasi Lumaya kan di sana kan ada terdiri ada tiga saluran irigasi sekunder. Di sana ada saluran irigasi Lumaya, saluran sekunder Molawahu, Delembongo, dengan ini Delembongo dengan mana apa yang satu ini. Itu ada tiga pintu air nanti. Ini yang kita akan mengatur ini kebutuhan air.
2: Supply.
5: Jadi sekali lagi, debit air yang saya lihat sekarang ini itu begitu terbatas airnya, sehingga dengan petugas pengairan pengatur pintu air ini kita akan mengatur lagi. Jadi kita sekali lagi kita akan tidak paksakan areal-areal yang jangkauan airnya sulit, dan petani juga sudah kita dekati, mereka tidak mau mengambil resiko juga. Itu seperti itu. Dari segi bantuan Beni, begitu juga dari segi bantuan Beni, kita lihat dari jangkauan yang itu yang kita sudah akan benih tapi tidak bisa ditanamkan. Nah, itu kita hati-hati sekali. Jadi kita akan lihat areal-areal mana yang cocok untuk bisa ditanamin. Tadi sudah disinggung oleh ketua dari kelompok tani, di praktisi dari petani itu sendiri, dari Pak Jamal. Memang penghamburan itu nanti hambur-hambur benih itu secara berkelompok. Jadi kelompoknya sekarang kalau sesuai dengan kondisi itu, sekarang kita akan atur sesuai dengan saluran irigasi yang saat ini, yang ketersediaan airnya yang ada. Itu kira-kira itu, Bu.
2: Iya. Baik. Ke Pak Jamaluddin lagi nih, karena seperti yang sudah dikatakan bahwa selain pemetaan juga koordinasi terus dilakukan terhadap para petugas pintu air ya, ini yang paling penting. Dan bagaimana menurut Pak Jamal sendiri skenario yang mestinya dilakukan ketika kemarau ini masih terus berlangsung, apakah nanti menjadi lebih panjang dari perkiraan, juga apa yang ada di benak Pak Jamaluddin kira-kira untuk mengantisipasi ini?
6: Kalau di petani, posisi sekarang sebenarnya lebih banyak menunggu mudah-mudahan segera turun hujan. karena berpikir untuk beralih ke komoditi itu diskusinya juga agak panjang. Dengan dinas pertanian, penyuluh, dan semua petani, apakah sepakat dengan mengganti komoditi? Berarti kan kalau ganti komoditi ya satu musim tidak ada padi, kita harus minimal 3-4 bulan ke depan baru bisa lagi beralih ke, sebenarnya itu bagus ya, tapi kan kebiasaan petani dan menjadi kebutuhan petani akan beras, kebutuhan keluarga ini itu sangat tergantung di padi sawah ini, sehingga posisi petani kita ya bersabar menunggu, walaupun memang ini pahit ya, pasti sekali lagi mempengaruhi pendapatan petani, mempengaruhi kesejahteraan petani, mempengaruhi jumlah beras yang disimpan untuk sekedar menghidupi keluarganya juga akan terpengaruh karena waktu lebih panjang lagi untuk menunggu, seperti itu.
2: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kan masih membuka kesempatan bagi Anda, tapi kita akan kembali dengan setelah penyampaian berikut ini.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, baik, kita masih di Tamu Kita dan di akhir waktu ini mungkin kita lebih spesifik lagi bahwa persiapan apapun itu yang disiapkan oleh para petani, oleh para penyuluh, oleh BMKG, tentu ini demi keberlangsungan dari apa yang menjadi tujuan dari petani dan tentu untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, saat ini kira-kira yang lebih penting menurut Ibu Arimi Pratiwi, silakan. Iya, Ibu Arimi. Dalam hal persiapan apabila memang pantauan dari BMKG cuaca sampai saat ini akan terus menjadi apa namanya penghalang bagi para petani nantinya, dan kondisi apa pula yang perlu dipersiapkan ketika ada tanda-tanda bahwa hujan ini tetap akan datang, dengan kondisi seperti apa persiapan juga para petani seperti apa?
2: Jadi sesuai yang pantauan dari BMKG itu nanti sekitar November Desember itu kita akan pegang ini, karena memang ini yang kemarin saja itu peringatan dari BMKG sekitar bulan Mei Juni itu diperkirakan Juli itu memasuki musim kemarau itu terjadi kan. Nah, jadi diperkirakan juga musim curah hujan nanti di sekitar November. Jadi ini persiapan ini nanti mungkin ini November-Desember ini. Tapi walaupun begitu, karena dari Kementerian Pertanian ini tetap walaupun kemarau ini tetap kita ada bertanam, makanya dari itu kita sekarang sekali lagi yang sudah sampaikan kita pemetaan yang lokasi-lokasi yang bisa ada air itu. Terus yang kedua, walaupun ada airnya itu juga, tetap kita akan dilihat juga kecukupan air juga. Karena padi ini kecukupan air itu walaupun airnya ada tapi panas ini, temperatur ini kan tinggi. Jadi mempengaruhi juga daripada pertumbuhan daripada tanaman itu. Jadi air, kalau kurang air tetap kita ada dari petani itu. Tapi petani yang mau ya Bu ya ini, itu tetap kita menjaga ketersediaan air itu dibantu dengan pompanisasi. Pompanisasi. Baik. Karena saat ini juga yang ada di Kota Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo ini ada pertanaman ini sekitar 9 hektar. Nah, sementara debit air tidak ada di saluran air sekitar ini. Nah, akhirnya saat ini kita dibantu dengan pompa. Tapi alhamdulillah tanaman sekarang ini sudah berumur hampir 2 bulan. Ini tanggal 28 ini tanaman ada sekitar 6 hektar yang ini sudah memasuki 2 bulan, itu kita bantu dengan pompanisasi. Begitu juga dari segi pengawasan juga dari segi hama dan penyakit itu kita ada pengawalan Jadi kira-kira begitu, kita tetap walaupun panas itu tetap dari kementerian tetap kita harus ada yang tanam, tapi tanamnya itu daerah-daerah yang potensi airnya yang ada. Kalau dari tadi segi dari Pak Jamal, memang kita saat ini tidak ada program untuk beralih di komoditas lainnya. Karena Kota Gorontalo saat ini tetap tanaman padi ya, itu sumber utamanya itu ya tetap kita itu di tanaman padi. Jadi untuk perubahan untuk beralih ke komoditas lain itu belum ada, tetap kita masih di padi itu.
1: Baik.
2: Sebagai
1: Ibu Arimi kembali mungkin padi. Ya, baik, terima kasih Pak Deni. Ibu Arimi mungkin bisa lebih langkah konkret yang perlu dilakukan, antisipasi yang terpenting dalam hal penanganan apa namanya gagal panen ataupun gagal tanam atau pergeseran musim tanam lah istilahnya yang ke depan. Nah, gimana nih? Lebih intinya lagi. Karena kita sudah di akhir waktu.
3: Mungkin kalau dari BMKG sendiri ya terkait misal apa namanya kondisi itu akhirnya bergeser, otomatis kan penyesuaian waktu oleh kami dalam menentukan kapan musim panen dan selanjutnya itu akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan lagi seperti apa. Dan kalau dari kami BMKG sendiri, kami akan terus memantau kondisi perkembangan iklim di Provinsi Gorontalo seperti apa. Dan kami menghimbau mungkin kepada para petani untuk memastikan ketersediaan sumber air untuk lahan tersebut, kemudian bisa menghemat dan mengatur penggunaan air, dan menyiapkan lahan secara bertahap ya, sambil terus memantau perakiraan hujan ke depannya seperti apa. Kemudian untuk alternatif terkait mungkin jadwal tanam, apabila kondisi awal musim hujannya misalnya bergeser dari hasil perakiraan kita di bulan November nanti, itu para petani itu sudah siap untuk melakukan itu. Dan semisal nanti justru lebih cepat dari hasil perakiraan kita, kita kan memperkirakan kemungkinan di dasarian 2 atau 3 bulan November itu sudah mulai masuk awal musim hujan. Nah, semisal nanti bergeser ternyata ada lebih cepat kedasarian
1: dan Oktober ya mungkin ya. Ya kalau lebih
3: ya,
1: cepat.
3: Bisa saja ya. Bisa saja di akhir Oktober dan kondisi curah hujannya cukup signifikan, itu para petani sudah harus bisa menyiapkan tempat untuk seperti bendungan. Jadi tempat-tempat ketersediaan air yang bisa menyimpan untuk apa namanya air dari tampungan air hujan ini seperti itu. Jadi nanti lebih diolah lagi dan ya itu sih dari kami BMKG sendiri untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
1: Ya. Terakhir dari Pak Jamaluddin, kira-kira harapan kepada pemerintah seperti apa terkait ketersediaan air, lalu adanya perbaikan infrastruktur misalnya menjelang tahun ke depan?
4: Mewakili petani kita yang selalu menjadi apa ya, yang memang harus diberi perhatian penuh ya, karena mereka inilah tulang punggung dari ketahanan pangan kita. Kalau seandainya kemarau ini berlanjut, tentu kiranya pemerintah ada langkah-langkah untuk keberpihakan kepada petani, ke keluarga petani, sehingga tidak menambah beban yang lebih berat lagi kepada petani. Tapi kita berharap BMKG ini kan pra perkiraan, bukan perkiraan, pra lagi. Jadi kita berharap kan ini ada rilis baru, ada peringatan. Ini 21 sampai 24 ada kemungkinan beberapa daerah dan juga mungkin sebagian Gorontalo ada hujan. Siapa tahu ini sudah dekat sebenarnya, karena Allah juga kan katakan dalam Al-Quran, Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit, Allah yang menggilirkan mana yang kering, mana yang apa yang diberikan hujan pada waktunya sesuai kehendak Allah, dan sangat bisa ketika kita semua berdoa. Insya Allah mudah-mudahan hujan itu akan segera tiba. Amin. dan keberpihakan kepada petani kita.
1: Amin. Ya, baik. Terima kasih ketiga narasumber kita di sore ini, Ibu Arimi, Pak Denny, juga Pak Jamaluddin. Waktunya bersama RRI Gorontalo, insya Allah nggak bosan-bosannya ya Pak Jamal untuk hadir bersama mendampingi para petani dan memberikan pencerahan buat para pendengar kita semua. Dan insya Allah jumpa kita di hari ini bermanfaat. Kita akan akhiri sampai di sini. Tim yang bertugas di sore hari ini juga berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pukul 9 menit dari jam 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan bergabung dengan RRI Tahuna untuk penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Anggota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Senin 21 September 2026 selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Di tengah hawa sejuk Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, terdapat destinasi wisata air alami yang mulai banyak menarik perhatian wisatawan. Namanya Kolam Luis, berlokasi di Desa Sukur, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Manado.
1: Bayangkan udara sejuk pegunungan, gemericik air mengalir jernih, dan pepohonan hijau yang menundukkan mata. Itulah suasana yang akan menyambut Anda di Kolam Luis, sebuah tempat pemandian alami yang berada di Desa Sukur, Kecamatan Air Manidi, Kabupaten Minahasa Utara. Dari pusat kota Manado, perjalanan menuju Kolam Luis bisa ditempuh sekitar 30 menit saja. Begitu tiba, pengunjung akan langsung merasakan kesejukan alami dari air yang mengalir langsung dari mata air pegunungan. Berbeda dengan kolam renang pada umumnya, air di Kolam Luis tidak menggunakan kaporit. Karena itu, airnya terasa segar, lembut di kulit, dan bahkan bisa langsung diminum dari pancuran alami.
2: Kolam renang yang kami kelola ini adalah kolam renang air bersih dari mata air artesis, sehingga kami tidak menggunakan kaporit untuk membersihkan air. Jadi bebas kaporit, dan kami tidak menggunakan pompa untuk memutar air. Jadi air yang dipakai itu air yang bersih, selalu baru diganti setiap kali mandi. Itu air yang bersih, dijamin air bersih. Artesis itu kan semacam air di bawah permukaan tanah, yang itu bukan seperti mata air biasa. Mata air permukaan kan ada mata air permukaan dengan mata air artesis. Jadi kalau mata air permukaan ini tidak bisa dikonsumsi langsung, tapi kalau misalnya mata air artesis ini bisa langsung dikonsumsi. Itu mata air yang seperti itu yang digunakan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan air minum seperti Aqua atau Ake dan lain sebagainya. Jadi ketika kami mendapatkan air itu, kami sudah pernah menguji di lab, dan hasilnya sama atau setara dengan salah satu brand terkenal air minum di Indonesia.
1: Di tempat ini tersedia 3 kolam, masing-masing untuk dewasa dan anak-anak. Lingkungan sekitar yang rindang membuat suasana semakin tenang dan cocok untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dengan konsep alami dan air yang benar-benar murni dari pegunungan, Kolam Luis siap menjadi salah satu destinasi wisata air yang layak dikunjungi di Minahasa Utara. Segar, alami, dan menenangkan. Itulah pesona Kolam Luis di Sukur Air Madidi. Bagi Anda yang ingin sejenak melarikan diri dari hiruk pikuk kota, Kolam Luis siap menyambut dengan kesejukan alami yang tak terlupakan. Dari Minahasa Utara, Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki 2 tahun masa kerja DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, Lembaga Legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
3: Memasuki 2 tahun masa kerja DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, Lembaga Legislatif menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili mengatakan, 2 tahun masa kerja menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai pekerjaan yang telah berhasil, masih berjalan maupun yang masih dalam proses. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja DPRD pada tahun-tahun berikutnya. Idrus juga mengajak seluruh anggota DPRD menjaga kebersamaan meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda. Idrus menegaskan perbedaan warna politik tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia mendorong seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama merealisasikan kebutuhan masyarakat, termasuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah, seperti dampak kemarau di sejumlah wilayah Gorontalo.
4: Himbauan saya bahwa kalau kita mau bertarung, bukan saat ini. Kita tunggu saat pemilu, kita bertarung bebas di situ. Tetapi hari ini, kita bagaimana melayani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, kita berlomba di situ. Mana yang paling juara di situ? Golkar kah, PDIP kah, Nasdem, silakan. Tetapi jangan masalah politik, masalah perbedaan warna, kita bawa di kehidupan sehari-hari di sini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi harapan saya agar seluruh anggota DPRD justru kita berlomba-lomba merealisasikan keinginan masyarakat, apalagi di Gorontalo yang lagi kemarau, di sana sini teriak tidak ada air, mari kita berlomba di situ.
3: Komitmen tersebut juga didukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melalui penguatan pelayanan dan penampingan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan, dukungan sekretariat tidak hanya diberikan dalam pelaksanaan tugas di kantor, tetapi juga saat anggota DPRD turun ke lapangan untuk menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat. Rifli menegaskan penyerapan aspirasi menjadi bagian penting agar rencana dan agenda kegiatan DPRD setiap tahun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
5: Kami juga punya tanggung jawab adalah bagaimana memberikan peran penting dalam tugas-tugas kedewanan, baik itu di kantor maupun juga pendampingan anggota DPRD di lapangan, termasuk dalam hal ini melaksanakan reses untuk menghimpun dan kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Ini penting, dan saya kira agar supaya setiap tahunnya, setiap saat, bahwa apa yang kami rencanakan, apa yang kami agendakan, dan kemudian itu menjadi kegiatan DPRD dalam satu tahun, itu benar-benar merupakan hasil juga apa yang didapat dari aspirasi di masyarakat. Untuk apa? Karena sebagai wakil rakyat, tentunya mereka adalah punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab besar terhadap janji-janji mereka selama pada saat mereka kampanye untuk terpilih di 5 tahun.
3: Karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat dukungan dan pelayanan untuk membantu anggota DPRD mengoptimalkan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran menegaskan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran menegaskan, keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan, setiap fasilitas pelayanan memiliki standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Menanggapi informasi yang beredar bahwa puskesmas 24 jam tidak melayani pasien pada hari Sabtu dan Minggu, Pasandaran menegaskan, hal tersebut perlu dipahami berdasarkan jenis layanan yang tersedia di masing-masing puskesmas.
8: Pelayanan kegawat daruratan 24 jam. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi, pelayanan gawat darurat 24 jam baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 5 sore hanya batuk beringus, sakit gigi ringan, ya kan, hanya ya penyakit kulit misalnya, atau bisulan yang ringan-ringan, yang tidak masuk kategori gawat darurat. Gawat darurat itu berarti sesuatu yang mengancam nyawa. Misalnya gangguan pernafasan, ada penyumbatan, gangguan pada pembuluh darah, misalnya ada perdarahan yang hebat, ya.
7: Pasandaran menambahkan, puskesmas rawat nginap yang beroperasi 24 jam tetap memberikan pelayanan kegawat daruratan, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sedangkan pelayanan rawat jalan mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan. Ia menghimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme resmi di puskesmas maupun dinas kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan, sementara harga cabai dan bawang stabil.
9: Harga tomat di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan harga pasar, tomat kini dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Pedagang pasar Melongwane Lipi mengatakan, kenaikan harga tomat mulai dirasakan di tingkat pedagang.
10: Harga berita hari ini, ada di tomat ada kenaikan harga, biasanya Rp15 menjadi Rp20 per kilogram. Untuk rica masih sama, Rp20 per cupak, 1 kilo Rp150. Untuk bawang merah masih sama Rp50 per kilogram.
9: Sementara itu harga cabai masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih masih stabil, masing-masing berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang cukup banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan setiap hari. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: bersinar. Gerakan Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Terima kasih Anda pendengar yang terus menikmati siaran kami di sore ini. Ada sebuah radiogram yang akan kami sampaikan untuk Anda. Berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditujukan kepada Teni Hunawa. Dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo ditujukan kepada Teni Hunawa yang alamat saat ini tidak diketahui lagi. Alamat dan tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai turut tergugat tiga. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan negeri Gorontalo di Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo di hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 jam 9 WITA untuk digelar keterangannya sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata antara Munawir Yustisiawan. Kami ulangi, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata antara Munawir Yustisiawan Mansur SH, kuasa hukum dari Ahmad B. Ali dan kawan-kawan, lawan Fitri Kidamu dan kawan-kawan. Demikian Jurusita Suhartono J. Utina.

Muslimah menanti waktu maghrib hari ini, nantinya kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori bersama Qori Indra Jakaria dalam surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 31.

0: Demikian Quran Surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 31 hingga ayat 35. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Dr. Haji Rizan Adam MH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, menjelang maghrib hari ini, izinkanlah saya menyampaikan risalah dengan judul Menggapai Ridha Allah. Pendengar yang berbahagia, sejak kecil kita diajarkan untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan utusannya. Kita pun sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan ridhamu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan siksa neraka. Pendengar yang berbahagia, patutlah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah mendapatkan ridha Allah, dan mengapa kita perlu memohonkan ridha Allah? Ridha adalah engkau berbuat sesuatu yang membuat Allah senang, dan Allah meridhai apa yang engkau perbuat. Ridha hamba kepada Allah berarti ia menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Sedangkan ridha Allah kepada hamba berarti Allah melihat dan menyukai hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ridho dalam konteks ini tidak berarti hamba menyerah pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, hamba diharuskan memahami hukum sebab akibat, berusaha maksimal, berdoa dan tawakal. Ridho kepada Allah mengharuskan hamba untuk selalu beriman kepadanya, termasuk percaya kepada qada dan qadarnya, mencintai dan menaati syariatnya, mencintai Rasulnya, menjadikan Islam sebagai agama pilihan hidupnya, dan mengorientasikan hidupnya dengan penuh keikhlasan untuk meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga kategori ridha yang harus kita raih. Yang pertama, ridha bisyar'illah, berarti menerima, menjalankan syariatnya dengan ikhlas dan penuh dedikasi. Yang kedua, ridha bilqad'illah, berarti tidak menolak dan membenci apa yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk segala sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya musibah, karena ujian dari Allah merupakan tangga peningkatan derajat iman. Yang ketiga, ridha birrizqillah, berarti menerima dan merasa cukup terhadap rezeki yang dianugerahkan kepadanya. Tidak rakus dan tidak serakah, meskipun sedikit dan belum mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, menggapai ridha Allah itu merupakan keharusan bagi setiap muslim, karena Allah menjadikan ridho itu sebagai syiar kehidupan akhirat. Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang ridho karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Al-Ghoshiyah ayat 8-10. Allah selalu memanggil hambanya yang berhati ridho. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Al-Fajr 27:8. Pendengar yang berbahagia, ridho dapat mengantarkan mukmin menjadi mukhlis, tulus ikhlas. Ridho menjadi obat hati yang dapat menangkal segala penyakit hati, sekaligus dapat membuat hati lapang, merasa qanaah terhadap segala perintah Allah. Dengan ridho, seorang hamba dapat menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan sia-sia. Karena standar ridha kepada Allah itu menuntut hamba untuk selalu taat dan bertakwa kepadanya. Untuk lebih memantapkan usaha kita dalam menggapai ridhonya, ada baiknya kita selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa liwalidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. An-Naml ayat 19. Semoga kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan ketika Anda tengah melakukan, tengah berjuang bersama keluarga tercinta untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah naiknya harga-harga pangan, ini tidak lain adalah sebuah usaha untuk memberdayakan diri, mempertahankan kehidupan. Dan bukan hanya Anda, bayangkan orang yang menjadi orang terkaya di dunia pun saat ini tetap mempertahankan kehidupannya kelak. Bahkan mereka para elit ini justru saat ini diam-diam memborong lahan pertanian. Ya, dikabarkan banyak mereka yang menjadi pengusaha-pengusaha dunia, mereka sudah tidak mengadakan apa ya mention lagi, tidak membelikan yak lagi, tapi justru mereka ini membeli lahan pertanian, ya, lahan pertanian seperti Bill Gates. Mereka adalah Bill Gates ini adalah pemilik Microsoft, dan sekarang justru dia sebagai pemilik lahan pertanian pribadi terbesar di Amerika Serikat, 270.000 akri lebih di 18 negara bagian. Memang Bill Gates ini bukan petani, dia juga tidak butuh pangan, dia juga tidak kekurangan akan investasi. Lalu kenapa memilih lahan pertanian? Kenapa sekarang dan mengapa sebanyak itu? Dan ini bukan cuma Bill Gates, ada Jeff Bezos juga ribuan hektar yang dibeli, John McCure, ada Ted Turner, kemudian Thomas Petrify, semua mereka ini memborong lahan-lahan pertanian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah Bendera Revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah Bendera Revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah Bendera Revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia. Gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah Bendera Revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
8: Allahu Akbar.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah. Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Pendengar, jika Anda mendengar klaim bahwa letusan Krakatau membelah Pulau Jawa dan Sumatera, itu adalah hoax. Peristiwa terjadi pada 26 hingga 27 Agustus 1883, bukan memisahkan dua pulau. Letusan ini justru menghancurkan 2/3 pulau Krakatau itu sendiri hingga membentuk kaldera. Kekuatannya mencapai Volcanic Explosivity Index level 6, setara 200 megaton TNT atau 13.000 kali bom Hiroshima. Dampak terparah bukan dari lava, melainkan tsunami. Gelombang setinggi 40 meter menyapu Banten dan Lampung. 165 desa musnah, 132 desa rusak berat, dan sedikitnya 36.407 jiwa meninggal dunia. Mayoritas korban adalah warga pesisir Teluk Betung, Anyer, dan Caringin. Ledakan pada 27 Agustus jam 10 pagi tercatat sebagai suara terkeras dalam sejarah manusia. Dentumannya terdengar hingga jarak 4.800 km sampai Pulau Rodrigues dekat Mauritius di Perth, Australia. Gelombang kejutannya bahkan mengelilingi bumi lebih dari 3 kali. Dampaknya juga global. Dunia gelap selama 2,5 hari dan suhu bumi turun 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun. Faktanya, Krakatau bukan letusan terdahsyat sepanjang masa. Posisinya masih di bawah Tambora tahun 1815. Namun bagi Indonesia, ini adalah pengingat kedahsyatan cincin api Pasifik. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Hari ini Senin 21 September 2026 dalam gelaran Gorontalo malam ini Anda bersama saya Yusri.

kalau semisal kurs rupiah untuk dolar nih terus merosot gitu ya. Jadi mau dikasih cinta sebagaimana macam bentuknya pun nggak ngaruh gitu. Kalau IHSG IHSG ya tuan jadi beribet gitu. Ditutup melemah 17,65 poin gitu. Jadi mau dengan se-effort apapun Anda kecuali kasih gitu ya deposit atau juga mungkin tabungan bermiliar-miliar, barulah itu dinamakan cinta. Indeks ekonomi ya 0,27% ke level 6423,51. Waduh, kita nih cukup struggling gitu ya di tengah gempuran ekonomi global yang lagi kacau balau ya. Ini tergambar dari perdagangan hari ini di mana sesi 1 ditutup pelemahan terjadi setelah IHSG sempat dibuka menguat tipis saja ke level 6446,90. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak pada rentang 6388,25 hingga 6451,33 selama sesi pertama, di mana indeks sempat berada di zona positif sebelum berbalik melemah hingga penutupan sesi pertama. Mengutip dari portal berita online kami rri.co.id, aktivitas perdagangan pada sesi 1 ini mencapai 1,06 juta kali transaksi. Sebanyak 329 saham tercatat menguat, sedangkan 291 saham turut melemah. Sementara itu, wah. Jadi aku nih sementara on air pengen cek cek cek cek. Sementara itu 168 saham lainnya tidak mengalami perubahan gitu ya. Jadi pernyataan dari tim analis pasar modal Pintrako Sekuritas memperkirakan bahwa IHSG ini bergerak konsolidasi pada perdagangan hari ini dan diperkirakan bergerak dalam rentang 6.400 hingga 6.550. Begitu tipis gitu ya. Pelaku pasar juga mencermati hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan berlangsung hari Rabu nanti. Pintrako memperkirakan BI masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Selain keputusan suku bunga, investor juga menantikan data pertumbuhan kredit Agustus 2026 di mana pertumbuhan kredit ini diperkirakan mencapai 15% secara tahunan, cukup meningkat dibanding Juli sebelumnya yang tercatat hanya 13,58%. Dan sementara itu, para investor juga akan mencermati pernyataan sejumlah pejabat The Fed mengenai arah kebijakan moneter berikutnya dan berharap pergerakan IHSG pada sesi kedua ini akan menjadi perhatian investor untuk setelah indeks ditutup melemah pada sesi 1. Dan pelaku pasar juga nanti yang masih akan mencermati sentimen global dan perkembangan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi pasar saham domestik. Sebenarnya kita sebagai masyarakat awam, ya udahlah gitu ya. Kita nggak paham gitu yang kayak gini-gini, angka-angka seperti ini. Kita hanya tahu yang penting harga telur udahlah stuck aja di harga 2.000, 3.000, jangan naik lagi. Kita mau makan apa gitu kalau misalnya ayam naik. Secara protein ya, ayam naik, sapi naik, dagingnya ya, ikan naik. Ini harapan terakhir satu-satunya adalah telur gitu. Kalau telur juga ikut merangkak naik, waduh, gimana ya?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaan

0: kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

melalui mengakomodir ya masyarakat yang ekonominya di bawah, tidak mampu kemudian melanjutkan pendidikan juga terhambat atau terhalang. Ada lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak ini berasal dari jenjang sekolah dasar, SMP hingga SMA, dan program ini ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang untuk pendidikan anak-anaknya. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan Sekolah Rakyat ke berbagai wilayah. Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo ini untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan juga pemberdayaan. Saat ini Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik di tahun pertamanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai

0: mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengan kita sudahi untuk sesi ini, saat lagi kami ajak Anda bersama dalam mimbar Advent. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Allah tidak memberikan suatu pekabaran kepada seorang pun bahwa akan ada 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun sebelum penutupan sejarah dunia. Ia tidak akan memberi maaf kepada makhluk manapun untuk memperlambat persiapan bagi kedatangannya. Ia tidak ingin seseorang berkata seperti hamba yang tidak setia itu, "Tuanku lambat datang." Karena ini akan membawa kepada mengabaikan kesempatan dan peluang yang sudah diberikan untuk menyiapkan diri kita bagi hari yang besar itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Hiduplah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita kembali kepada firman Tuhan sebagai pengharapan hidup manusia. Kitab 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita sudahi untuk mimbar Advent malam hari ini. Saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentra Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen

0: dirjen bea cukai untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
2: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
2: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
2: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
3: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
2: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian.

0: mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
1: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
0: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
4: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Tunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
4: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
5: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
4: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
6: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
7: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
6: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
8: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
6: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
9: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
10: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
9: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
11: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
9: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji.

0: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak?
0: Iya.
2: Sementara itu Melissa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
3: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Ya tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Hasan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
7: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.

0: ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
1: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
0: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
2: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Persatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih bergerak masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan kembali kami ajak Anda sembari menikmati lagu-lagu bagus yang kami siapkan malam hari ini. Kami ajak Anda juga kembali memperbarui beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pergerakan Kementerian Kesehatan mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang berdampak kepada penurunan kualitas udara yang memicu lonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September. Kemenkes telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi yang terdampak karhutla, dan keberadaan ribuan tenaga kesehatan ini untuk mendekatkan akses pertolongan medis bagi lebih dari 13 juta masyarakat. Selain itu, ribuan tenaga medis dipersiapkan untuk memperkuat jajaran tenaga kesehatan di daerah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di SPBU tidak akan mengalami perubahan. Kepastian tanpa adanya penyesuaian tarif bahan bakar tersebut berlaku secara resmi terhitung per hari ini ya, 21 September 2026. Jadi tenang gitu ya. Jangan terlalu panik dengan beberapa informasi yang belum tentu kebenarannya dan kevalidannya. Pernyataan tegas ini pendengar sekaligus mengklarifikasi informasi keliru yang sempat beredar luas pada sejumlah kanal media sosial, di mana kabar di dunia maya sebelumnya menyebut akan adanya penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi pada tanggal atau hari ini ya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andora menyampaikan keterangan resmi perusahaan di mana harga BBM non-subsidi pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU tetap mengacu pada penetapan harga sebelumnya. Penegasan mengenai stabilitas tarif bahan bakar ini disampaikan secara resmi di Jakarta hari ini, di mana Pertamina Patra Niaga terus memastikan seluruh informasi perkembangan harga bahan bakar disalurkan melalui saluran resmi perseroan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi International Association of Women Police 2026. Jadi polisi-polisi cantik ini bertemu dari tanggal 20 hingga 24 September nanti dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua. Dalam sambutannya, dirinya menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Kapolri juga mengatakan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah konferensi ini dan ini merupakan satu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali dipercaya. Kepercayaan ini juga menjadi kali kedua bagi Indonesia dalam penyelenggaraan Forum Polisi Perempuan Dunia di mana sebelumnya konferensi IAWP ke-58 yang berlangsung di Labuan Bajo pada tahun 2021. Dan konferensi kali ini di Sixth International Association of Women Police Annual Training Conference di mana rangkaian kegiatan resminya dimulai melalui seremoni pemukulan gong oleh Kapolri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
3: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
4: Ayo ayo ayo
1: ayo. Ayo ayo.
3: Si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
3: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum.
2: Yo, bener kan? Gak salah info.
5: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
3: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
5: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
6: Gak boleh gitu dong Tio.
7: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
8: Aduh, Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
7: Tenang, tenang, tenang Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
8: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
7: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
8: Ya saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
3: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
8: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
5: Wah wah wah wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
7: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
9: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
8: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
7: Sudah, sudah. Yang penting, sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
5: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini Pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
10: Benar.
7: Tio, sabar dulu Tio. Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
8: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
7: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
5: Lah, itu masih belum cukup itu.
7: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
8: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
7: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
4: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
10: Sama Pak, jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
4: Iya Mas Tio.
0: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
4: Iya sama-sama Mas Ical.
7: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
5: Betul banget Arif, merdeka!

Terima kasih berkenan masih terus bersama kami di Prosatu dari Gorontalo, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau di jam-jam segini tuh biasanya apalagi di hari Senin gitu ya, baru memulai aktivitas di awal pekan, mager deh ya kalau misalnya kita harus kemana-kemana. Cuma memang kalau berbeda ya dengan umur-umur yang lagi berkobar-kobarnya gitu, semangat untuk hangout lah, jalan lah, nyari beberapa spot yang instagramable buat diupload di feed Instagram agar bisa lebih berwarna feed kita, sosmed kita. Cuman kadang juga ternyata tidak sesuatu aktivitas di luaran sana yang ternyata begitu hiruk pikuk dengan kegiatan dunia malam ya, tapi bukan yang negatif loh ya, artinya hangout tadi, nongkrong tadi, ketemu teman-teman dan sebagainya, itu bukan hanya memilih circle yang ya kayak ke anak-anak Gen Z atau ke anak-anak milenial atau ke anak-anak yang udah tua gitu ya. Karena bicara soal mager itu personality masing-masing gitu ya, urusan diri masing-masing. Karena setiap motivasi seorang itu akan berbeda-beda gitu ketika dia akan keluar atau hangout. Karena ada sebagian orang juga yang ya udahlah ya, rebahan aja gitu sambil scrolling TikTok, sosmed, atau nonton Netflixan dan sebagainya, lihat YouTube. Hari ini banyak lah ya orang-orang yang masuk dalam community yang bisa disebut generasi rebahan, di mana istilah ini lebih sering dipakai buat menggambarkan remaja zaman sekarang yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, jarang bergerak, beraktivitas, tapi selalu punya camilan di tangannya. Ada aja gitu yang dikunyah. Sekilas memang terlihat santai gitu ya, chill ya, tapi gaya hidup seperti ini ternyata bisa membawa dampak besar bagi kesehatan kita loh. Salah satunya adalah meningkatnya risiko obesitas pada usia remaja yang bisa berujung pada munculnya penyakit-penyakit kronis gitu. Nggak usah harus nunggu 5, 10, 20 tahun yang akan datang, setahun dua tahun udah langsung muncul gitu ya. Fakta mengejutkan tentang bicara soal obesitas remaja ini, menurut laporan UNICEF ya, bahkan di tahun 2024 saja sekitar 1 dari 7 remaja atau ada sekitar 14,8% di Indonesia itu mengalami kelebihan berat badan atau sudah masuk ke tingkat obesitas. Perubahan gaya hidup yang serba digital, semua apa-apa online, tinggal pesan ya, tinggal diojolin. Ya semua bisa kita dapatkan gitu untuk kita bisa makan atau konsumsi. Banyak remaja yang lebih memilih duduk, even itu ada aktivitas belajar.

kan lemak tubuh yang berlebihan karena terjadi ketidakseimbangan antara asupan yang masuk dan pengeluaran energi yang kita keluarkan melalui exercise, workout, dan sebagainya. Jadi kondisi ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Muncullah diabetes, ya, pradiabetes, diabetes tipe 2, hipertensi, gangguan jantung di usia muda loh. Selain itu, obesitas ini juga mempengaruhi kondisi psikologis dari para remaja kita. Jadi remaja yang mengalami obesitas itu cenderung merasa kurang pede lah, menarik diri dari pergaulan, bahkan mengalami stres karena tekanan sosial di lingkungannya. Dan beberapa faktor atau juga indikator yang menyebabkan remaja hari ini mulai mudah mengalami obesitas, yaitu tadi pola makan yang tinggi kalori, rendah seratnya, aktivitasnya minim gitu, tapi doyan ngunyah gitu. Akibat kebiasaan rebahan gitu, dan penggunaan gawai yang berlebihan, waktu tidurnya yang kurang, stres emosional yang tinggi, ditambah dengan pengaruh media sosial, terutama tren-tren makanan yang lagi hits dan lagi viral, itu semua diikutin gitu. Lingkungan keluarga juga yang tidak membiasakan gaya hidup sehat, udahlah komplit semua, saling dukung gitu, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini saling memperkuat satu sama lain dan membentuk pola hidup yang sudah sangat sulit diubah jika tidak disadari sejak dini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Bicara soal serangan penyakit ini tidak mengenal usia ya. Kalau dulu tuh penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes disebut sebagai penyakitnya orang tua. Kini penyakit yang tergolong dalam penyakit kronis ini bisa menyerang usia muda, bahkan usia remaja. Dari data yang dikutip riset kesehatan dasar menunjukkan ada sekitar 5,3% remaja berusia 15 hingga 17 tahun mengalami kasus hipertensi. Sementara itu 5,9% anak Indonesia berumur 15 hingga 24 tahun mengidap asma. Dan kasus diabetes sendiri pada anak di bawah usia 18 tahun mengalami peningkatan sangat tinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan menghindari penyakit kronis yang menyerang anak remaja, orang tua sebaliknya paham pula mengenai faktor risiko munculnya penyakit-penyakit kronis ini pada remaja. Beberapa dokter bahkan menyatakan bahwa yang ditemui ya dalam beberapa case yang ada, pada umumnya penyakit kronis ini dipengaruhi oleh genetik atau turunan dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Namun khusus pada remaja-remaja yang hari ini mulai mengalami penyakit-penyakit atau terserang penyakit kronis, faktor risiko utamanya lebih banyak terjadi ya karena gaya hidup yang buruk gitu. Merokok lah, kebiasaan makan tidak sehat, mager, tidak ada aktivitas, ya kurang gerak, dan sehingga ini menyebabkan kondisi kesehatan tuh secara berkala, termasuk berat badan, tinggi badan, kadar gula, kolesterol, tekanan darah, ini mulai kacau balau gitu ya. Dan ini juga menyebabkan pada akhirnya yang itu tadi gitu, munculnya obesitas pada remaja ya, dan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit kronis gitu yang harusnya kalau dulu kita mengenalnya penyakit kronis ini pada orang-orang tua, hari ini anak-anak muda, anak-anak remaja sudah mulai terserang ya. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu dalam mengubah kembali gaya hidup, pola hidup sehat kita gitu, dengan ya itu tadi mengurangi makanan-makanan yang instan, minuman-minuman manis, kemudian lebih banyak beraktivitas, even itu jalan kaki gitu, tidur yang cukup, membatasi untuk bermain atau menggunakan gawai kita sehingga bisa memberikan kita ruang untuk beraktivitas ya dengan atau bersosialisasi gitu dengan orang-orang, sehingga ada banyak ide-ide pemikiran yang kadang kita bisa membuat pemikiran-pemikiran baru untuk bisa, oh kayaknya aku passionnya di sini, bisa untuk berkumpul bersama community-community baru untuk melakukan atau do something, aktivitas yang lebih positif gitu ya, ketimbang mageran, kemudian kita konsumsi makanan-makanan yang junk food dan sebagainya, walhasil obes, dan akhirnya muncul penyakit-penyakit kronis itu.

0: selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Kita terus menyambungkan kebersamaan untuk malam hari ini, Brigad, dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kamerari.co.id di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Deretan lagu-lagu di tahun 90-an akan menemani aktivitas malam Anda di awal pekan yang masih berkutat dengan kerjaannya. Yuk pulang yuk, gitu ya. Masih ada hari Selasa loh. Jangan terlalu larut di tempat kerjaan. Kita juga butuh rehat ya, untuk merefresh kembali, merecharge kembali tubuh kita, karena besok aktivitasnya sama lagi gitu ya. Kita bukan bidadari yang bisa terbang kesana kesini kemudian bisa celing gitu ya, udah selesai kerjaannya. Enggak lah ya. Jadi tetap harus butuh pulang ya. Pulang ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda Badan Gizi Nasional sedang menyiapkan aplikasi khusus memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan MBG dari dapur SPPG yang ada. Sistem ini dirancang untuk membuat evaluasi terhadap penyedia makanan lebih mudah, langsung dan transparan dari lingkungan sekolah. Kepala BGN mengatakan mekanisme penilaian ini nantinya dibuat menyerupai layanan aplikasi pesan antar makanan, di mana aplikasi ini memungkinkan pengguna memberikan rating sekaligus catatan.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Mois, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Pro 1 Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Pergerakan atau UKM DPRN Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan membantu pihak kepolisian mengusut kasus cairan rokok elektronik vape mengandung etomidate yang menjerat selegram Julia Prastini alias Julie.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan, kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin. Tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

peringat dimanapun Anda berada, dengan terganggunya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Senin 21 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Ambrono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Selasa 22 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program siaran kami Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo. Dan untuk mengawali hari, kami akan menghadirkan religi pagi. Hari ini bertemakan umum namun berbahasa daerah Gorontalo, dan nantinya akan dipandu oleh Indah Mulyati Mahmud. Di pagi ini kita akan menanti dengan lagu-lagu religi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan menuju studio RRI Net bersama Indah Mulyati Mahmud untuk religi pagi hari ini.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan-alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i war mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan di pagi ini bertemu dalam Religi Pagi, program 1, program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Topik di setiap hari Selasa dalam sepekan itu umum wau mo hulontalo, mo hindu hulo hulontalo wau ti narasumber lamia tia ola mo hulontalo mo menjawab pertanyaannya. Di pagi ini kami sudah bersama dengan narasumber kami Pak Guru Lamia Tiang Amila di Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, insyaallah Pak Guru sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita didoakan untuk hari ini 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, terhadap merah di Republik Nakulontalo. Bila lami hati poli itu, untuk saya tiba-tiba, ya, insya Allah, mengerti poli itu, untuk yang tiba-tiba, dan kalau itu umum dalam arti terbatas, jangan berlupa itu masalah Quran, masalah warisan, masalah sholat, masalah nikah, masalah tanggulalio, akidah dan juga termasuk tanggulalio masalah zakat dan ekonomi syariah. Wow, hulontal memang tetap mula itu alihu artinya bahasa hulontal tetap terjaga. Jadi hulontal mai juga mah tu saat tiba dia wow, mati apa tu matahari tu jalan. Ada Satika di Kosmos Darifa, insya Allah pun gak ulang tuh, wau baru jam tinggal rati. Mulai itu menghidupi langsung tuh telepon Latia 081317621403. Alih itu 4. Wau, gak baru menghidupi PPUA, artinya berulang-ulang pertanyaan yang sama. Insya Allah, Pak Dr. Isaac Bakari juga sudah siap. Wau, mau paling gak malamnya tiada ya. Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 to studio RRI Hulontalo. Silakan Indra.
0: Baik. Waduh, Allah, Pak Guru, dan kita sudah punya penelpon. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsah ya.
2: Lontok Bualemo ini.
0: Oh, Iwin Bualemo.
2: Langsung pada pertanyaan saya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pak Iza, berarti serati pangkasiru bil ardi wabtaku min padlillahi wa zikrullahi kasira la'allakum tuplihun. Apabila sudah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di permukaan, bertebarlah kamu dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Pertanyaan saya, Pak. Polimaliroro, Pak, hukum beliau. Dalam panggilan ajan maghrib, dihatibi jalo magaribu bolo manggarua, kemudian dihatibi itu berprinsip tabia adalah karunia Allah, doa dan zikir dan doa arwah juga merupakan karunia Allah. Apakah pertanyaan saya, apakah itu jawabannya dihatibi itu Pak sesuai dengan hukum Islam? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin Bualemo mau terima satu lagi Pak Guru.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Todo lo tamuhin tuh lo hulontalo. Wow, to layanan telepon namiati ya, mau lo? Belum ada. Anda juga boleh menggunakan nomor layanan telepon itu sebagai nomor WhatsApp. Jadi kalau ingin bertanya tidak melalui telepon, boleh melalui WhatsApp di nomor yang tadi. Halo. Religi
3: Halo.
0: Pagi.
3: Halo.
0: Saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Nini Apni.
0: Saya Nini Apni.
3: Saya orang Jawa Pak Ustaz. Walau beda dia Pak Ustaz, rasa gengsi dan merasa menjaga harga diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadulah Pak Guru.
1: Info Pak Dr. Isa?
0: Belum ada.
1: Baik. Om Iwi, Om Iwi berarti itu menyalahi aturan. Pertanyaan langsung, pertanyaan kamu menyebut macam-macam. Pertanyaan langsung, apa hukumnya seorang, ini contohnya Om Iwi, harus jadi makan waktu, jadi makan nasi Pak, jadi makan waktu. Pertanyaan langsung, kalau beti buta iyo, lo lebih ngota atau hati bingota, jadi tapi apa pada arah, cukup begitu, jadi lo, Faizah kudjati sholatu fontas, sumpilat, gue bertanggung minggu, banyak beti mau walau itu, ini, langsung pertanyaan. Walau maaf, di helatia itu karena wajah timur, lah itu mau, ya, langsung pertanyaan. Pertanyaan kamu hungguli, jajah hungguli. Jadi langsung pertanyaan. Wah, mak terlihat tiba itu tujuan pertanyaan. Kalau dia contoh itu mi, pak. Walolo uto iya lo lebih ngota hati bingota mau pada arwajal tabi ya. Mau ditotahin tuh. Nah, dalam tabi itu wajib om iwi. Siapapun dia ulebi itu tak lebih al-sadaqah, lebih al-puratnya al-tau orang. Ya lebih oleh itu tangguli betul itu dukun kampung atau tangguli dukun terlatih ya itu maksudnya. Jadi apapun alasan Om Iwi, jadi setor masuk Om Iwi, jadi tabiat jamai pemanggawel limbu ya mak di nggak ambil tonton nala betul ukarajan do tonton ukarajan do betul ilahilo ea wajah berpok terlatih tabiat aja mau gang keraja wadahai keraja mau gang tabiat. Kenapa Om Iwi? Tabia dia mau ganggu keraja, jadi makin utote yang berpikiran, yang berperasaan. Nah, jadi tabia dia mau ganggu keraja, bahwa dahai keraja mau ganggu tabia. Itulah itu, Mak. Soal surat yang dia, itulah Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, ayat 10, Fa'izaku diati salat, fantasiru fil ardi, wa betagu min fadliya, wa skurul kasir, la lakum fadhul. Wan mu'artiya mu'tahu, itu tutungar, timun lapat tutung-tung tabia, tiba-tiba itu, Mak, kadang-kadang itu, Mak, pahitali. Apabila kamu telah selesai salat, berarti mak tunggu tabia mak, dia tunggu menonton, dia tunggu keraja, tunggu mongga, buat lapar tunggu tabia mak, walaupun nalar tinggal itu tuduh tati, itu hal ya. Patah oleh ayah mak, jadi kita faizah itu kita fantas. Wah bertanggung pada lola hemak lima kali karunia. Artinya waktu hilal ayah, pihak ayah halal. Itu maksudnya Om Iwin. Ya. Waskurullah kasiran wau elawa el pipi uwa popo dat ujung la ayat betul la Allah kumtu firmali undung itu mengoli itu Allah tidak berheran Allah berheran Allah Om ini mata taat tidak bisa mutabiyah wapa taat di zaman ada titi yang tak mempunyai dua arupa tak ada undang yang mengoli jatuh di mulai tadi dua alih orang di modeli jatuh di mulai Om ini mata sehingga itu Om ini tugas Om ini dia berhentu di pohutuma pengkadaan hati bin lebi. Tadi artinya mali parcehal. Tiba lagi diham tabiat itu mempodal arwah. Arwah mah garib. Bawa hilang ngelomat pas hati jalo tabiat. Apalagi mali diham tabiat ini. Ada kalau tak dito masih ada. Kalau datang berarti pegai-pegai syarat dito. Terutama lebi berarti. Dia lebih halo pahal lebih rusak Allah. Jadi itu pengkadaan Om ini. Jadi seperti itu. Kemudian ibu aku.
0: Oh maaf nenek
1: beda aku. Nenek aku, nah, oh, benar, coba itu nenek, oh, mama, karena mati, mak, ilah, mak, merah, bama, nanti nenek, ya, ti nenek itu, tuh, tinggi, nanti, oh, mak, tuh, gereja, tadi, ti bapu, tuh, tinggi, om, ibu, tiang, mi, bapu, ya, bapu, loh, mbak, tuh, opa, on, opa, gereja, om, ibu, oh, ti bapu, tuh, tinggi, pata, om,
0: maaf,
1: nenek, tapi, beda, lo rasa gengsi,
0: harga diri,
1: ya, tatali

0: Ya, dapat tanggal tahu. Oh, iya, mau dah harga dapat tanggal tahu. Itu dah harga dapat tanggam. Ya, itu beda logian sih, walau menjaga harga diri. Menjaga harga diri itu termasuk kepercayaan. Bila percaya lo tahu, apapun kepercayaan, jabolo, jabolo artinya lalaya beti kepercayaan tahu. Bila percaya dia mau janji ya segala macam, bisa apa tadi. Itu namanya tidak mau menjaga harga diri. Wow, harga diri itu on jada halo i merusak diri. Jadi harga lo batanga mau jada hala i merusak batanga, mau oleh tak batanga, mau hutu oleh batanga, mau patah batanga, wow, mau topok tala batanga. Itu sekali baik. Maka itulah apapun berarti itu betul dunia. Harga lo batanga itu dia artinya dah haimai. Temu ngopeng itu lebih penjahat tapi utiu mau magari dia mau petua. Dia betul harga lo batanga. Pendiam tabe bor magaribu dia pora mede di luar pun ama del mi ho da mer tau bahwa jauh oni yo beti del magaribu ini le mate to tallo tinga bo pengata pengata to halaman bele pun huta bunga wau tidak magaribu kok kok kok itu tilo ate tu udit. Jadi itu namanya termasuk harga batanya ini mo halinga dele artinya kita tamu harga to tau tata bo itu harga. Oh, tidak tetap jamu harga atau tahu tak ada itu lo batang lagi harga. Jadi tamu harga atau itu tak perlu harga tapi oh tak jamu harga tahu minta dia ya harga. Kira-kira itu kembali ke studio mau sambil menunggu. Ya.
1: Ada Ustadz kami Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah sehat walafiat Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Kami sudah punya dua penanya tadi sudah terjawab dan saya lanjut lagi Pak Guru dan Pak Ustadz. Penelpon berikutnya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut tatun.
3: Nanda libur itu terbilang ulu.
1: Saya tadu libur itu.
3: Kalau itu oleh Pak Ustadz. Walau saya CTO baru bayi, pata dipilu asisya lio asis. Pertama ilo dunggal hilalo ya. Ipe indule manung ko mamuali asisya lo karena teo di pelo asisya mai ila buta lo jadi sibi yo. Bo ito pe indule ma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Ridu. Dan setelah Ibu Ridu kami punya penelpon lagi. Kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya sebelum kita beralih ke layanan WhatsApp. Sudah banyak layanan WhatsApp yang harus dijawab juga. Layanan telepon satu lagi, halo. Halo, Assalamualaikum, religi pagi, tidak ada Boston, saya ke Ustadz Ishak, Pak Guru saya ke Ustadz Ishak bisa menjawab pertanyaan?
0: Baik, baik.
1: Ya, todolo Ustadz.
2: Kalau seandainya dia belum sempat diakikah, maka boleh untuk diakikah oleh keluarganya, oleh bapak ibunya. Kenapa? Karena memang dia masih tergantung atau masih tergadaikan dengan akikahnya. Sehingga jika orang tuanya ingin mengakikahnya, maka ini dibolehkan. Karena hukumnya, hukumnya boleh. Baik.
1: Iya. Pak Guru mau menambahkan atau satu penelpon? Iya. Saya terima penelpon. Boston atau dua lo yang ingin bergabung silakan. Religi pagi, halo. Sudah masuk ini, halo. Tidak ada ya, baik. Saya ke WhatsApp ini Pak Guru, Pak Ustadz dari Pak Rahman Nusi di Malahu Puncak. Situasi musim kemarau seperti sekarang ini Pak Ustadz, ada sekelompok masyarakat, mereka itu kalau minta hujan rame-rame membuat acara dalam istilah Mopo Alati. Dan pada malamnya mereka juga rame-rame Modayango. Nah kira-kira bagaimana menurut hukum Islam Pak Ustadz? Pak Guru?
0: Dayango haram. Haram. Pokoknya jawabannya singkat haram. Kita itu untuk minta itu lewat sholat istisqa. Dia mau dayango, mau alati. Kok datang kami minta Pak Arba, kok Pak Alati lah. Penghuala putus dia lalati. Dia mau naik lantuk mengulih. Ini orang Pak Arlo, ini Pak Arlo ya. Yang lama mai pala itu lati. Aku mati mata tu tini tu ada tadi pengalaman je pala mai pala mesti pun dia lama lati lah pengalaman lati. Itu sama sekali itu dalam Islam tidak dikenal.

0: Haram hukumnya. Pak Isek bagaimana Pak Isek? Apalagi Dayang. Haram. Pak Alati haram. Ya ulang tahu itu.
1: Iya.
0: Pak Isek dulu.
1: Apa namanya? Sesungguhnya jangan sampai dia kemarau yang akan memperpanjang kemarau justru hal yang seperti ini.
0: Benar.
1: Kenapa?
0: Ustaz, benar.
1: Karena keberkahan dari langit dan bumi ini disebabkan karena iman ibu itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Seandainya berarti penghuni negeri ini beriman, oh iman, dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan tetonu lala barakati monto monto hulungo wau buti termasuk di bumi. Nah kalau seandainya mutia modayango mumpo alati, ini justru perbuatan-perbuatan yang bertentangan walau iman ibu itu. Jangan sampai itu berarti ingin keberkahan turun dari langit dan bumi, lalu kemudian kita menyebelehkan begitu utilang oleh iman, apalagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Iya, sehingga walau berarti mupopo alati, ini bagian dari penyembahan kepada setan. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abatilah ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiya. Wahai Tuhanku, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, buti melubo lati, buti sambil popo alati itu mas sama lo melubo itu. Ya, tutu lati baito pembangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai buti ya kemarau yang Allah datangkan kepada kita disebabkan karena ujian, ternyata akan menjadi ujian terbesar dalam keimanan kita. Itu mampu kualat, masih jauh lebih baik buat dia itu, buat dia dalam kondisi seperti ini, tapi iman masih ada daripada buat dia itu, buat dia mampu kualati kalau pada akhirnya Allah turunkan hujan, ternyata bukan hujan keberkahan, ternyata bukan hujan keberkahan juga terwal.
2: Saya.
0: Waduh yang indah.
2: Saya atau dua lepas guru. Waduh yang
0: dayango mupu alati karena gara-gara muhile dua atau muhile didi itu sirik. Sirik itu pedulur ea. Berarti ngelanya muhile tu ea, muhile tu penggolok pun dia lah yang tiba itu hati. Jadi hepot tu lah ea, lima ngelih tu boleh ngelih ea. Eh tu boleh ngelih lah. Dia mulu ea, ngelih apalagi dia tadi awal. Ini kan harus ini Pak Rahnus disampaikan kepada masyarakat. Jangan berbuat seperti itu namanya mengundang mengundangi laknati balam untuk ayah. Wan model di Jabarakat itu dah homel ayah. Di Jabarakat itu data boleh salah satu di Jabarakat itu wahyali media itu ayah bawa mau apa tiap pilau mulo, mau harus apa pilau mulo di lupa nyaki itu namanya di Jabarakat. Karena beti pohilia pohilia betul bawa alam tertu bungul ayu. Wah buat itu dunia itu ilo ilizinia lo Allah Taala mau makhluk tu telah makhluk beti yang melata di atas dunia yang zahir tak on tu. Dan modal termasuk Pak Apul lembut termasuk di ini kan tete Apul mali mali Pak Allah bahwa dia lo era pada lembut Pak Atlat lo ponggol ponggol ilah hutan itu lo bilis sih ya dia pe Pak Alimti ponggol ilah hutan bilis seperti dia pe Pak Alim dia lo jalan pada entah eh Pak Alam ini mulai terlihat di alam itu ayat jual nunggu dasar tanis cinta tinggal mampu antar lah terlatih bukti Allah lah kau lah kuat elar kembali ke studio
2: Pak Halim di Tilong Kabila Ustaz Wanu Tabia. Oh ini khusus untuk hari Senin ya, saya skip. Budaya wawahualawalima Ustaz Totihimo Tidu perayaan maulid Nabi Boito dilestarikan atau dihilangkan? Setahu saya Gorontalo punya adat dan budaya yang tinggi. Dari Pak Kahar Duente.
0: Ya, oke. Okay.
2: Ya.
0: Saya jawab dulu?
2: Ya, Tipa Guru yang menjawab.
0: Ini Pak Isak lagi. Adat itu dedelo oleh budaya. On adat itu artinya biasa. Budaya betul dah betul material segala macam dengan budaya, termasuk budaya tarian, budaya suara, buat namanya budaya. On adat artinya dedelo budaya. Wow adat kita bersenikan sarasan dari kita pula. Demo dia jaetis jaetis itu artinya hal-hal yang pihon itu mahewan walima. Tuh mengapa itu alih mau hula ja pahila-hila utip hula to hiali. Nebeli ti bel bel to ana tirma ma martala. Pendeti mai bejati mama ti ololeo ti. Artinya to agama dia mari to agama ja pahila-hila bonu hiali ja putoli. Jadi ja hile ma o bonu hiali ja putoli. Ja mama apalagi hile-hile mama ja hile bom mama hua. Malo malo lah itu ada ti gitu. Olole ma pendeti mai bejati mama artinya ma tapahama ya pura to mi hiali itu namanya ada ya itu jaman tahap hormati pura tu menghormati oli wanu betul mahu wahwa itu malah itu adati budaya yang pio itu budaya yang pio itu malah itu adati apalagi itu dalam waktu malah tak ada orang yang tahu tentang pohir tentang pohir agama ya ada bu itu pun ada yang pio tidak gagal tidak bagus begitu paling aman deh ada til Hulandar budaya Hulandar itu paling aman penbali susai atau tidak pahile artinya popeh ulah hilau ya pahile hilau bonu hilau ya petulia pende timai uti baje ol tima mota ti harga harga diri ti harga batang mohir itu ada tu maksud ya kira-kira mungkin Pak Isa ada penambahan masalah budaya
1: jo buti mahehua wa buti mahehua lo buti lo walima atau tihi sebenarnya upasangnya labi itu wolito wanu Nabi mengatakan bahwa ida lam tastahi fasna ma syi'ta wono yo di do butu tulo wat li to bolo kala jailo to tonla upo tuom mati bohehe hua botialo u alo to dalam mati apalagi di zaman sekarang ini botia memang mada data tahi o HP kamera video wa CCTV piloti wa patabot he ontong antong botia to Facebook buatnya sebagai seorang Muslim itu mau ditara, mau ditara buat umat Islam wahyu buat dia lo kukis lo walima buat dia. Untuk itu demo sebaiknya buat dia mau ditara itu yang perlu kita tumbuhkan karena walau Nabi wan di dunia itu mah mau tuton kalau mau tuan. Pelatihan kira.
2: Yeah.
0: Halo.
2: Iya, ada kendala dari Zoom-nya Ustadz Ishak, tiba-tiba saja hilang ya. Kami akan
0: Saya tambahkan. Bututul walita itu peran, harga diri itu indah.
2: Iya.
0: Wan itu berarti bututul walita, karena bututul itu jahwani. Jajah sama lo tas kresek, jajah sama tas plastik. Bututul itu ya utuh. Artinya tahu nggak kan madidu bututul walita, pertama bututul walita. Idahati mana dalam dalam butut tiup tentang hewan betul walima atau petala itu dan sekali lagi ada tiup budayawan malah itu agama di dua ada tiup itu ma ada tiup uwer ma ada tiup kebiasaan itu apalagi budaya apalagi ada tiup kita harus kita berdasarkan itu adat bersenikan ada tiup hula hula atau syariat syariat itu hula hula atau kitab itu agama apa nama Quran orang itu lah itu tiup budaya. Jadi jangan seperti ini.
2: Yeah.
0: Kira-kira itu.
2: Baik. Kembali ke studio. Sambil menunggu kembali Ustadz Ishak bergabung dengan Tipak Guru bersama kita, kita break dulu. Insya Allah setelah yang satu ini kembali lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti. maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja, dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odu Olo, terima kasih banyak untuk yang sudah bersama kami kembali. Saya lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Suryati. Dan Alhamdulillah Ustadz Ishak sudah bisa bergabung kembali. Ibu Suryati bertanya, apa boleh menghindari orang yang selalu membicarakan tentang aib seseorang? Yang menjelaskan, menjawab ini gilirannya Pak Guru atau Ustadz Ishak? Atau bisa sama-sama? Ustadz Ishak, peduli Ustadz.
2: Pertama, langkah pertama yang dilakukan, belum apa yang terputus, saya agak sulit masuk tadi. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah baito mopo ingatima pofa dakir fainat dikrotan faun mu'minin, beri peringatan. Karena mengohi peringatan itu dia bermanfaat bagi orang mu'min. Jadi itu langkah pertama, jangan langsung menghindari. Wanu bila hemat tauhiyah ma'ai nasihat tidak bojam bolio, maka langkah yang kedua tidak mampan. Ya. Langkah yang kedua adalah menghindari. Karena pertama menghindari itu yang dijaga adalah diri kita. Yang kita jaga adalah diri kita. Ilongola wan ma'pipi uhemudunghe uwadide memamodu dua itu. Mau embitalio. Itu pertama. Yang kedua, itu juga bagian dari peringatan bilhal wanu itu wambilan teman tiemah adi itu apa tahu kita hindari, maka semoga ini menjadi teguran bagi dia wau rasali wanti apa ngeras. Jadi begitu kira-kira.
1: Terus lagi Pak Guru, namun jalo-jalo tipe guru
2: cukup.
1: Kemarin macam apa aku tuh belum. Padahal saya suka tipe guru mau ba jalo-jalo kamu.
2: Madu mahemai, dia jadi ada indah, begini indah. Wan itu modul yang tadi model dia pertama madu astaghfirullah, nauzubillah min zalim. Itu peringatan Allah. Itu hanya lo pesek. Maka kadang itu tapi pesek. Di mati wata lalu tombowata. Oh masa kira Orlando itu mampu bisa aja langsung jangan seputut. Oh patah patah lah patah. Besok lapas idong. Mungkin malah topatalan. Begitu walau tu walau itu astaghfirullah aja masya Allah nauzubillah min zalim. Ini bukan mikilan itu. Kalau boleh mak, kalau mak aku dia bisa lebat itu aja memang tutuanga. Karena aku tutuanga lah itu mesti tak awan alami rumah tak, walau tak semua ruhani. Berarti bawa mak udah silam, kalau mak aku dia mau jam lima ni. Bawa lah tak dengar tu, orang mati itu loh puluhan tu. Malam ini bulan tu bota. Bata tiar main dok bata bata oh iya memang memang aku itu memang ah sama dengan barang sama itu. Patah terakhir, pokoknya boleh bisa salat dia macam tu. Ayo buah yang harus jemput tahu atau lain mac. Lagi itu pongo walaupun
1: betul. Okay, ya. Terima kasih banyak Pak Guru, akan selalu diingat. Ini ada pertanyaan dari Pak Iskandar melalui live chat YouTube ini ya. Bagaimana pandangan Islam dalam membentengi generasi muda dari pergaulan bebas, judi online, atau gaya hidup yang merusak lainnya?
2: Baik, Ustaz.
1: Oh iya, silakan Ustaz Ishak.
2: Jadi saya langkah-langkah praktis saja. Yang pertama peran orang tua. Peran orang tua. Karena memang anak-anak buti jamali bahwa huli-hulian demak. Karena ini adalah bagian dari amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua harus memberi sentuhan-sentuhan agama dan memfasilitasi mereka untuk mempelajari agama. Jangan sampai itu betia memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa sekolah setinggi-tingginya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wow, doyanto siap kita untuk itu. Tapi pembinaan karakter mereka tidak pernah kita perhatikan. Sentuhan keagamaan tidak pernah kita berikan, baik yang kita berikan ataupun kita fasilitas. Jadi makanya wan bilahin to bola dialog to Qur'an itu paling banyak dialog ayah dengan anak-anaknya ketimbang ibu dan anak-anak. Ilongona, karena memang ini kealpaan yang besar dari para ayah di Mongolia bos sibuk dengan pekerjaannya sementara tidak memperhatikan anak-anak. Tidak memperhatikan anak-anak. Makanya Al-Quran mengatakan seperti itu. Selalu memberikan gambaran para ayah berkomunikasi konstruktif dengan anak-anaknya sebagai pembelajaran oleh Elantu. Pembelajaran oleh Elantu. Nabi Yaqub wa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banih ma ta'buduna min ba'di. Detik-detik terakhir kehidupan Nabi Yaqub masih memberi peringatan kepada anak-anaknya, siapa yang kalian sembah setelahku? Wan alalan tu beti bumi uti, ubi salalal wala abuti maman. Paling waktu orang dia bawa tiri lama di Mongoli, itu pangimba. Olololo dia kalaja, olololo bukan yang seperti ini yang ditanya oleh seorang ayah, apalagi detik-detik terakhir. Itu ya, hal yang paling basic dan mendasar peran orang tua. Peran orang tua itu penting, jangan sampai itu botia memapotali atau HP mereka. Kemudian tidak pernah ada pengontrolan. Dan ini satu kelalaian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya, Pak Guru, silakan.
3: Dan juga telah harata, tidak masalah. Wadahai ilate lo telah mawala, berarti tidak didikan agama, tidak kurupani, Allah itu mau tertala. Jadi tidak masalah. Kira-kira itu sebagai tambahan. Cukup.
1: Iya, masih ada lagi pertanyaan ini.
3: Cukup, Indah.
1: Iya, ada pertanyaan dari... Tidak ada nama ini. Apa nasihat untuk anak muda yang sedang berjuang menentukan arah hidup, pekerjaan atau jodoh supaya tidak salah langkah? Silakan.
3: Ada Pak Gor. Oh, sama orang yang dibaitohi. Jadi orang tua tidak besan-besannya ya japotol umana sehatin poela mengarahkan membimbing tidak wala. Supaya dia mak terputar untuk tali orang tua tidak mama melo toa dia mama toa dalam goa dia mama toa dalam huang ali dia mama toa jurang. Itu mah memang eskapator rumah mendai. Ini pernah terlambat. Yang sebenarnya kan ilang ngelak Jepona. Itu mau tahu timo di olomo ya. Sebenarnya kan oh dito. On hina ada boy le uton timo ngol mana le uton dia topol dia main dia tau ta. I orang tua dia. Bo pokoknya dia mah dia malu dia tu ali. Dia itu mah repot mumpet mah tamu tamu tu le tuang ali. Dia main lolo moto main lomo itu mumpet. Ini namanya tidak ada penjagaan. Jadi mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Ya itu betul mau menasihat rom. Mau menasihat dia jadi mah panggola. Dia mama mau buat hiar apa tim mau dulahu. Tetapi ini apa yang mau buat tahu. Buat hiar itu kita mah menikah. Bukan mah politik, bukan mah putih. Buat hiar itu kita mah hiar menimbulkan dah dia mah mau buat lah hiar tahu. Tapi kalau kita itu mah kan kalau gagal imam mau buat hiar tolak alih hiar halal. Itu membuat hal tanah. Jangan sampai jadi nasihat berarti berjenjang. Tapi dia berada nasihat itu tadi atau Nabi itu kan ajaklah berarti warai mengalim tadi itu 70 tahun. Malah 50 tahun yang tadi ide bahwa mamani umpada tapi umpada berarti ada aturan mama orang galam. Tapi mau itu umpada secara mendidik. Oh itu mana nasihat anak muda berarti hidup ini. Oh nasihat dia malah 17 tahun ke atas, mama 20 tahun. Dia mati mau timbung atau mau hita, mama haha termalu ada itu pernah saya hilang wala otim maha mati. Para itu dari kecil. Dan itu coba kita pelajar mulai montok TK, SD terus mulai nasihatnya jamaah dia, jamaah lewat. Wah harus di darah dagingkan pada anak-anak itu. Di utuh ya pemalai, kayak utuh. Bahwa lalu dia mama lapet itu pengali ya, dia benar seperti orang, apa namanya, mengukir di atas air, tapi ukirlah di atas batu. Nah, mending itu
1: iya. Ada kaitan dengan pertanyaannya Ibu Nia di Kota Timur ini, Ustadz dan Pak Guru. Beliau ini menanyakan apa doa supaya anak-anak itu tidak minum-minum alkohol, Ustadz.
3: Pak Isak, turun Pak Isak.
2: Iya. Doa kalau doa khusus untuk itu minum alkohol tentu tidak ada. Ya, tentu tidak ada. Tapi doa umum agar supaya menjadi orang soleh dan orang soleh itu jangan minum alkohol. Ya,
4: Itu kita temukan dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya adalah Rabbi habli minas salihin. Hu ayalam yatiya. Pepenuh-pepenuh amai amai yatiya. Walau anak keturunan orang-orang soleh. Jadi termasuk doa butia uhahabal olam dorabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kemudian dada-dada butia doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal doa. Jadi ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankan doa kami. Berarti ya, wanu orang yang muqimas salat, yang mendirikan sholat, tidak hanya sekedar melakukan sholat, tapi mendirikan sholat, karena sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Dia akan bisa menghindarkan orang untuk melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Minum alkohol kemungkaran. Wanu kita didik mereka dengan anak-anak yang mendirikan sholat dan tidak hanya sekedar mukalajah tabiyah, insya Allah wita-wita menjadi bermanfaat bagi mereka. Kira-kira begitu.
1: Iya, ada pertanyaan kembali ini, Ustadz. Apakah hukumnya orang yang selalu menginfokan makanannya diperlihatkan di media sosial demi konten? Pak Guru?
2: Iya. Jadi Pak Isyak Wata mau melamita utipor, Pak Bibi mati lo ketuk konten. Wah, roh lo. Kalau Pak Isyak, apa saya?
4: Aduh, apa
2: saya Pak Isyak? Enggak. Kalau nanti ada bohem, aloh, kita pakai miskin, tak susah. Oh, debo kadang-kadang arti oleh debo artinya tanggulai oleh sedekah. Walau Jumat wali, Jumat pagi, kuliah jual khusus, sedekah subuh. Nah, dia masalah itu. Boh jangan dia main pom pom bibit lo aloh itu apa tadi yang pejakat, yang jakat mas, yang pom posadakan ya rumah pom bibit itu begini begini dengan cara makan lagi dengan ati o ontome ati tamiski tak kara ama sakinya timpiat jalan itu bu itu yo yo at yo itu po hotel yo lo tak di atau mana tuntut to toli pulau akhirat nyawa lo malam tuntut kar banyak lo tuntut. Nah, bagi saya kalau sekedar punya konten seperti kemudian ada pelajarannya, apalagi orang tak pulih tali orang oh di mata miskin ku hiapen pun jamu ringui Allah mau ulah lain terlebih main penjang ringui pun ada bukan lain di tu pen bang ini di jalan mata mau jalan beyond tu apa tahu oh dengan segala macam daya dan gaya sudah yang daging sudah yang tulang sudah yang segala macam penyal sudah dengan segala macam apa tahu itu jempol jangan itu tak susah tak sahit artinya itu silakan saja tapi kalau dia hanya pamer hanya kemudian hanya untuk cari keuntungan pribadinya itu sebenarnya terlarang itu menurut saya kira-kira itu Pak Isyak ada tambahan maafulit ya Allah Pak
1: Isyak
4: ya jadi kita lihat niatnya apa niatnya kalau niatnya riya tentu ini tidak boleh kalau niatnya konten untuk konten yang dia tampilkan bukan hal-hal yang terlarang maka saya rasa itu asal biasa saja dan boleh-boleh saja. Hanya saja perlu diingat kalau sebagai konten kreator yang punya misi dakwah, sisipkan bahwa para penonton sampaikan kepada para penonton bahwa nikmat yang ada ini akan ditanya di hadapan Allah. Tumalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari kiamat mereka benar-benar ditanya tentang kenikmatan yang mereka dapatkan. Jadi sangat sangat bagus kalau seandainya ada konten kreator berarti tetap menyisikan pesan-pesan dakwah di kontennya ya dan disitulah dia mendapatkan pahala insya Allah jadi tidak hanya cuan berupa naiknya algoritma tapi juga insya Allah algoritma pahalanya di sisi Allah juga naik
1: insya Allah ya menyampaikan kebaikan lewat niat begitu Ustaz.
4: Iya.
1: Pak Guru apa yang tiba?
2: Ya. Inna ta'ina kalkosar. Sesungguhnya timur malah Allah Taala nikmat kepada mang fasoli Rabbi Qadar. petihulah tabiyah, wau petikur kurban. Mukurban itu ya mukurban mulatasan, termasuk berkurban harta, bersedekah, berzakat, berinfak, berhadiah. Itu yang dimaksud. Wau tiju pah mukon petihulah tabiyah. Nama tidak pertarati. Oh ingat kembali ke studio dan Pak Isa akan mengutuk, menutup. Dan insya Allah Basnas tetap kerjasama dengan kita.
1: Iya, tadi itu ada Tipasi Sarunu. Tapi boleh maaf Pak Sarunu karena sudah waktunya. Nanti insya Allah Tipasi Sarunu punya pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ketemu hostnya saya. Saya mau save ke sana ini pertanyaan. Insya Allah ada umur panjang saya dan juga narasumber. Mau baca Pak Sarunu ati. Kalau mau laulata Tipasi Sarunu ati wau belum tak baca. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung. Ustadz Ishak mungkin bisa mendoakan. Tafadhol.
4: Baik, untuk keberkahan buat ya pertemuan kita tadulahe butia. Mahi utan tembol lalu dua al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita telah menyimak bersama Religi Pagi dengan berbagai pertanyaan, karena hari ini setiap hari Selasa topiknya umum. Dan saatnya kami akan jelang penyampaian Warta Pagi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jangan menyalahgunakan kewenangan. Jangan bermain-main dengan anggaran. Jangan melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai nama baik pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2: Kami berharap penyelesaian pembangunan kantor bupati segera selesai, karena itu akan sangat mendukung kerja-kerja pemerintah daerah ke depan.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Nur Ainsya Banggai. Selamat pagi pendengar, keberadaan Kamar Dagang dan Industri Kadin di daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Gorontalo menggelar musyawarah provinsi kelima tahun 2026 memilih ketua umum periode 2026-2031. Pembukaan musprov tersebut dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dihadiri Wakil Ketua Kadin Pusat Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sarana dan Prasarana Aziz Samsudin di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo kemarin. Gubernur Gorontalo usai membuka Musprov Kadin menyampaikan, Musprov ini momentum penting bagi organisasi dunia usaha di daerah untuk menentukan kepemimpinan sekaligus menyusun arah organisasi bersinergi dengan pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
2: Kadin Provinsi Gorontalo akan menjadi jembatan pemerintah Provinsi Gorontalo ke pusat. Dan selama ini saya itu kalau ke Jakarta, hubungannya ke kementerian tok, belum ke swasta. Nah, kalau sudah ada kepengurusan Kadin yang baru, dunia swasta di Jakarta kita harus datangi. Karena mereka konkret dan secara tematik, kita akan sampaikan ini ada potensi usaha begini, sehingga investasi swasta lebih lancar.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aziz Samsudin mengungkapkan pelaksanaan Musprov momentum konsolidasi bagi seluruh jajaran Kadin di Gorontalo. Proses pemilihan Ketua Umum harus dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi dan mengedepankan semangat kebersamaan. Perbedaan pilihan dalam proses pemilihan diharapkan tidak mengganggu solidaritas organisasi setelah Musprov selesai.
3: Kami mengharapkan kebersamaan dan bagaimana ini bisa terpilih juga merangkul semua dan daripada seluruh perangkat stakeholder yang ada baik asosiasi, himpunan dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena Kadin itu sebagai filosofinya bermitra dengan pemerintah untuk mencari dan mengusahakan bermitra dengan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. Target kita itu. Jadi jangan karena adanya suatu regenerasi musprov ini justru ada bekas-bekas luka sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi, mengganggu fiskal, mengganggu GDP daripada Provinsi Gorontalo sehingga kita harus merangkul ini dengan baik.
1: Aziz mengharapkan kepada peserta Musprov mengutamakan kepentingan organisasi dan dunia usaha di Gorontalo. Pada Musprov tersebut berjalan sukses dan menghasilkan ketua yang baru periode 2026-2031. Pada musyawarah provinsi kelima Kadin Gorontalo tahun 2026 ini terdapat dua calon ketua, Andi Ilham dan Fauzan Fadil Muhammad. Bubi Riawan melaporkan.
0: Mendengar, Andi Ilham terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Gorontalo periode 2026-2031. Ia terpilih setelah mendapat suara terbanyak dari satu kandidat calon ketua. Kembali, Bobby Riawan melaporkan.
1: Musyawarah Provinsi Kelima Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Gorontalo berakhir sukses dan menghasilkan ketua yang baru periode 2026-2031. Musyawarah Provinsi Musprov Kelima Kadin Gorontalo tahun ini terdapat dua calon ketua, Andi Ilham dan Fauzan Fadil Muhammad. Dalam proses pemilihan yang diikuti pengurus Kadin Kabupaten Kota sebagai pemegang hak suara, Andi Ilham terpilih sebagai ketua Kadin Provinsi Gorontalo setelah memperoleh 29 suara, sementara Fauzan Fadil Muhammad memperoleh 24 suara dari 54 total hak suara dan satu suara dinyatakan error. Usai terpilih, Andi Ilham menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Musprov yang telah memberikan kepercayaan memimpin Kadin Provinsi Gorontalo selama 5 tahun. Amanah tersebut akan dijalankan dengan mengedepankan kebersamaan serta memperkuat peran Kadin dalam mendukung perkembangan dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
4: Alhamdulillah, hari ini Musprov yang kelima di Provinsi Gorontalo sudah selesai dan tadi hasilnya memuaskan. Tentunya semoga kedepannya Kadin Provinsi Gorontalo ini bisa saling berkolaborasi dengan pemerintah dan sesuai janji saya, insya Allah, dalam periode 5 tahun ke depan, saya akan mewakafkan kantor Kadin Provinsi Gorontalo. Yang pastinya ini dunia usaha dan kita akan saling merangkul dan tentunya ke depannya kita akan bersama-sama karena ini adalah organisasi pengusaha.
1: Andi Ilham menyampaikan komitmennya membangun sinergitas yang lebih kuat dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan perbankan. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting guna menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi pengusaha daerah termasuk dari luar daerah untuk berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Ia berharap kepengurusan Kadin Provinsi Gorontalo agar memperkuat kerjasama dengan Kadin Kabupaten Kota dalam menjalankan program kerja yang berorientasi pada pengembangan dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar, Bupati Sofyan Puhui merotasi 224 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
5: Penataan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali dilakukan. Usai mutasi pejabat eselon 2 berlangsung pada pekan lalu, giliran pejabat eselon 3 dan 4 yang mendapat rotasi. Sebanyak 224 pejabat administrator dan pengawas menjalani proses pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin Bupati Gorontalo Sofyan Puhui di Gedung Kasmat Lahai Limboto kemarin. Kebijakan ini tidak hanya sebatas penyegaran birokrasi, tetapi juga menjadi tindak lanjut atas penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah menyusul berlakunya struktur organisasi dan tata kerja SOTK baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bupati Sofyan Puhui meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan jabatan dan tugas baru, serta membangun koordinasi dan konsolidasi internal agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan efektif dan berkesinambungan. Sofyan juga mendorong ASN meningkatkan inovasi dan kualitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat.
6: Jaga soliditas dan perkuat kerja tim. Tidak ada pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Tidak ada satu pejabat yang mampu bekerja sendiri. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah hasil dari kerja bersama, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi seluruh perangkat daerah. Yang keempat terakhir, pegang teguh integritas dan disiplin. Jadilah teladan di lingkungan kerja masing-masing. Jangan menyalahgunakan kewenangan. Jangan bermain-main dengan anggaran. Jangan melakukan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai nama baik pemerintah Kabupaten Gorontalo.
5: Sofyan mengingatkan, seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani proses evaluasi kinerja secara berkala dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan ke depan. Evaluasi akan dilakukan oleh sekretaris daerah untuk melihat perkembangan kinerja, kemampuan beradaptasi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing perangkat daerah. Melalui penataan jabatan dan organisasi perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap dapat mewujudkan birokrasi yang semakin efektif, profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
0: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Gorontalo menyiapkan layanan jemput bola untuk mempercepat perekaman KTP elektronik bagi sekitar 3.000 penduduk yang belum melakukan perekaman. Sasaran utama layanan ini adalah pemuda yang baru memasuki usia wajib KTP. Kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo Yusrianto Kadir mengatakan, jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tersebut mengacu pada data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, perubahan jumlah tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk yang sebelumnya berusia 16 tahun yang kini memasuki usia 17 tahun, tetapi belum melakukan perekaman identitas kependudukan. Ia menjelaskan, data sebelumnya yang dimiliki Dukcapil Kota Gorontalo sekitar 1.000 penduduk belum melakukan perekaman. Namun, setelah pembaruan data, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 3.000 orang.
7: Jadi memang data yang ada dari Kementerian Dalam Negeri itu jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTPL itu di Kota Gorontalo sudah 3.000-an lah. Jadi sekitar 3.000-an, nah itu diakibatkan oleh karena terdapat jumlah penduduk yang sudah berusia di 16 tahun ke atas. Jadi itu sudah mau masuk 17 tahun dan mereka belum melakukan perekaman. Sehingga kemarin itu data yang ada di kami itu kurang lebih 1000-an. Tetapi setelah keluar data terbaru, ternyata sudah ada penduduk yang berusia 17 tahun, yang dari 16 tahun naik ke 17 tahun. Sehingga data yang diperoleh sekarang 3000-an. Dan itu kami akan melakukan upaya-upaya untuk bagaimana warga yang belum melakukan perekaman KTPL yang didominasi oleh para pemuda-pemuda yang baru memasuki usia 17 tahun itu, kita akan melakukan perekaman KTPL, baik itu melalui jemput bola.
0: Peningkatan jumlah tersebut menjadi perhatian Dukcapil untuk memperluas jangkauan layanan perekaman KTP elektronik, khususnya bagi warga yang baru memenuhi persyaratan usia. Yusrianto mengatakan mayoritas penduduk yang menjadi sasaran percepatan perekaman merupakan pemuda yang baru memasuki usia 17 tahun. Untuk menjangkau kelompok tersebut, Dukcapil akan melaksanakan layanan perekaman melalui sistem jemput bola, layanan mobile di kelurahan, serta pelayanan langsung di sekolah-sekolah. Pelayanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses perekaman dokumen kependudukan tanpa harus selalu mendatangi kantor Dukcapil. Pendengar, orang dengan gangguan jiwa ODGJ dan lanjut usia lansia menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada saat melakukan perekaman KTPL. Terkait dengan sistem pelayanan Dukcapil Kabupaten Gorontalo senantiasa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman.
8: Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus memaksimalkan sistem pelayanan untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL. Untuk perekaman identitas diri tersebut di Kabupaten Gorontalo terus menunjukkan peningkatan yang sangat berarti dibanding sebelumnya. Muhtar Nuna, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, mengemukakan pihaknya berupaya untuk menyelesaikan realisasi pencapaian perekaman kartu tanda penduduk yang berusia 17 tahun. Kadis menyadari orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ maupun lanjut usia menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dukcapil Kabupaten Gorontalo pada saat perekaman. Terkait dengan perekaman KTP tersebut, pihak Dukcapil Kapgor tetap memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan perekaman.
9: Ada yang biasanya rata-rata itu orang-orang yang apatis, tidak mau tahu dengan program perekaman KTP elektronik, atau juga ada yang paling banyak kami temukan itu yang ODGJ, lansia, orang-orang disabilitas. Nah, kalau ada pelaporan kepada kami, bahwa misalnya mereka itu orang-orang ODGJ ataupun yang disabilitas karena alasan yang kemudian menyebabkan mereka tidak bisa datang ke kantor kami untuk melakukan perekaman, maka itu kita kunjungi langsung ke tempat.
8: Muhtar Nuna menambahkan, khusus pelayanan perekaman KTPL di Kabupaten Gorontalo dilaksanakan melalui langkah strategis, turun langsung di lapangan dan mendatangi Dinas Dukcapil. Diharapkan dukungan dari seluruh masyarakat di daerah ini untuk memenuhi target pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal perekaman kartu tanda penduduk KTPL. Hendra Rao melaporkan.
0: Kepemilikan KTPL bagi masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pondebolango. Skema jemput bola yang diterapkan untuk mempermudah masyarakat melakukan perekaman. Berikut wawancara Taufik Usman bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pondebolango, Oktavianus Rahman.
10: Menyikapi masih ada ribuan masyarakat di Gorontalo, termasuk juga di Kabupaten Pondebolango yang belum memiliki KTP elektronik. Ada skema jemput bola yang akan dilakukan oleh Dukcapil. Nah, skema tersebut seperti apa Pak Kadis? Silakan.
11: Oke, yang pertama kami tetap intens itu melakukan perekaman dan PJP sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, kita ini kan punya progres ke depan bahwa kita itu dua jalan. Jadi target IKD, identitas kependudukan digital, atau KTPL dalam genggaman, KTPL di hub handphone. Kemudian juga kita dengan jemput bola. Nah besok ini kita akan melakukan juga proses untuk IKD. Kemudian minggu lalu itu kita baru pulang juga dari beberapa desa itu untuk progres untuk pencetakan KTP. Jadi kami ini tetap berjalan ya untuk mencapai target. Sekarang itu target nasional itu 99,4 10% harus penduduk di satu daerah itu secara nasional itu punya KTPL. Kalau di kita sekarang itu kan sudah di angka 99, masih ada sekitar data terakhir itu ada kurang lebih 200-an kita yang belum merekam ya, yang kita belum merekam itu. Karena tiap hari itu penduduk itu dia bertambah 17 tahun, jadi hari ini ada juga yang harus sudah harus rekam. Ada harus juga cetak KTP begitu. Jadi dia pertambahan-pertambahan ini yang memicu juga kita orang harus tetap melakukan perekaman dan pencetakan. Dan kita intens lewat petugas legislasi desa yang ada di desa masing-masing itu berkomunikasi dengan kami. Kemudian mereka buat untuk jadwal. Nah, kita juga komunikasi. Jadi kita tetap intens untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTPL, Pak Taufik.
10: Ya. Untuk pencetakan KTPL itu sendiri kan sekarang ini butuh yang namanya blanko. Nah, sempat diisukan bahwa blanko kosong dan lain sebagainya. Apakah itu masih terjadi hingga sekarang, Pak?
11: Enggak, kalau di kita blanko ada terus. Ya, ribbon ada. Ya, jadi kita menghitungnya itu untuk ini cukup untuk tahun ini sampai dengan Desember itu kita menghitungnya begitu. Tapi kita juga harus memprediksi sampai dengan awal 2027. Kita pastikan bahwa jangan sampai dengan adanya kekosongan blanko KTPL atau tinta kosong. Jadi dia harus ada, tidak bisa kosong karena berhubungan dengan gangguan kepentingan masyarakat dan jaringan. Biasanya gangguan jaringan itu adalah updating terbaru karena kita kan menggunakan satelit kan, dengan langsung ke ini, ke Ditjen Dukcapil di Kemendagri.
10: Terakhir Pak Kadis, untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T, itu bagaimana Pak?
11: Ya, kita kalau di 3T itu memang butuh itu ya kita ke sana, kayak ke Bulangulu. Itu ke Bulangulu kita berapa kali kita ke sana melakukan perekaman dan pencetakan. Ke Pinogu juga seperti itu. Jadi kita tetap meluangkan waktu untuk memastikan bahwa dokumen mereka tetap ada, karena itu dibutuhkan mereka untuk berhubungan dengan kepentingan-kepentingan, misalnya dia dengan pembukaan rekening. Kemudian apalagi sekarang itu bansos itu, semua bansos itu sudah menggunakan IKD. Dia sudah menggunakan NIK, sehingga dia harus ada IKD atau KTP di dalam handphone. Jadi itu kita tetap intens untuk memperhatikan masyarakat di daerah 3T tadi.
10: Oke, baik. Terima kasih Pak Kades atas kebersamaannya, Pak.
11: Makasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pertumbuhan industri tambang di Gorontalo dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Namun manfaat tersebut perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama melalui aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keterlibatan masyarakat lokal dinilai menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan sektor pertambangan. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Hamsa Idrus, mengatakan, manfaat pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari penerimaan daerah melalui dana bagi hasil. Perusahaan tambang juga perlu melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas usahanya. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja asal Gorontalo. Selain itu, kebutuhan barang dan jasa perusahaan diharapkan dapat dipenuhi dari pelaku usaha lokal.
2: Sebenarnya dampaknya yang paling penting itu adalah bagaimana pertambangan ini bisa membawa kebaikan lebih, ya, kan hanya masyarakat DBH, tapi bagaimana mereka bisa melibatkan masyarakat lokal, contoh seperti pengadaan tenaga kerja, kemudian konsumsi dan semua itu mereka harus belanja di daerah agar bisa mengangkat ekonomi lokal. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, bagaimana karyawan itu lebih banyak itu mementingkan adalah masyarakat juga Provinsi Gorontalo. Karena tidak akan ada gunanya dan tidak akan mengefek lebih jauh apabila karyawan lebih banyak datang dari luar, mereka bekerja di sini. Kenapa? Setelah mereka terima apa yang mereka dapatkan gaji dan sebagainya, mereka akan bawa pulang lagi keluar daerah dari Gorontalo sehingga daya beli masyarakat yang tinggi apa tidak akan naik dan juga tidak akan mengefek seperti itu. Dengan masuknya tambang begini, yang perlu kita awasi ini adalah bukan hanya masalah pendapatannya yang perlu kita pikirkan, tapi bagaimana juga dampak lingkungan.
1: Hamsa menambahkan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Sebab jika mayoritas pekerja berasal dari luar daerah, perputaran pendapatan dari industri tambang dinilai tidak akan maksimal dirasakan masyarakat Gorontalo. Selain manfaat ekonomi, pengawasan terhadap dampak lingkungan juga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan industri pertambangan. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, proses pembangunan kantor Bupati Pohuwato yang baru diminta mendapat pengawasan secara intens dari pemerintah daerah. Laporan Andi Sanga.
3: DPRD mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap proses pembangunan fisik kantor Bupati Pohuwato yang saat ini tengah berlangsung. Pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target waktu, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang telah ditetapkan. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, percepatan penyelesaian pembangunan kantor bupati yang baru sangat penting untuk menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait tidak hanya memantau progres pekerjaan secara administratif, tetapi juga aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan harapan setiap kendala yang menyebabkan keterlambatan segera teridentifikasi dan mendapatkan solusi.
4: Sudah ada penyampaian resmi ya dari pimpinan DPRD Kabupaten Pohuwato untuk memperketat proses pengawasan dan kami berharap penyelesaian pembangunan kantor bupati segera selesai karena itu akan sangat mendukung kerja-kerja pemerintah daerah ke depan.
3: Dengan pengawasan yang lebih intensif, DPRD berharap pembangunan kantor Bupati Pohuwato dapat diselesaikan sesuai target, memiliki kualitas yang baik, dan segera dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato.
1: Puluhan tahun mengabdi di pemerintahan mengantarkan Yusbar Ismail memasuki masa purna tugas setelah menjalani perjalanan panjang di tingkat Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Poneobolango. Pengabdian Yusbar Ismail menjadi bagian dari apresiasi pemerintah Kabupaten Poneobolango terhadap aparatur sipil negara yang telah menyelesaikan masa kedinasan dan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Poneobolango, Iwan Mustafa, menyampaikan penghargaan tersebut saat menjadi pembina apel kerja pemerintahan Kabupaten Poneobolango di lapangan alun-alun kemarin. Sekda mengatakan pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Poneobolango menyampaikan terima kasih atas dedikasi Yusbar Ismail dan sejumlah ASN lainnya yang memasuki masa purna tugas.
5: Pemerintah Kabupaten, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa sudah melaksanakan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat, abdi daerah, dan melaksanakan seluruh tugas-tugas pokok yang ada yang hampir 38 tahun, 20-an tahun, termasuk Pak Asisten 2, Pak Yusbar Ismail. Beliau ini sejak dari provinsi juga telah berperan untuk Bonegolango dan pada saat sebagai Kadis Pertanian dan terakhir sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan, beliau dengan luar biasa melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat di Kabupaten Bonegolango.
1: Di Kabupaten Bonebolango, Yusbar Ismail dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab yang strategis, termasuk sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Perjalanan kedinasannya kemudian berlanjut hingga menduduki Jabatan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bonebolango. Sekda menegaskan, masa purna tugas tidak harus dimaknai sebagai berakhirnya pengabdian seseorang kepada masyarakat, melainkan berakhirnya tanggung jawab formal sebagai aparatur pemerintahan. Pendengar, banyak jamaah umroh tidak hanya ingin beribadah, tetapi juga tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan lokasi yang sedang viral di Tanah Suci. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
6: Minat jamaah umroh untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah hingga lokasi yang sedang viral di Tanah Suci menjadi perhatian para pembimbing ibadah haji dan umroh. Jamaah diingatkan agar kegiatan tersebut tidak menggeser tujuan utama

0: bisa dibimbing dan dijelaskan kepada mereka tentang tempat-tempat tersebut ataukah tidak, tentu dengan selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan jemaah tersebut.
1: Edukasi kepada jemaah, kata Khalid, dilakukan sejak sebelum keberangkatan dari Indonesia. Jemaah diingatkan untuk memanfaatkan waktu selama berada di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah. Khalid menegaskan pembimbing memiliki peran penting dalam mengarahkan jemaah agar tetap fokus pada tujuan utama berada di Tanah Suci, sekaligus memastikan setiap kegiatan yang dilakukan tetap memperhatikan keselamatan jemaah.
2: SMP Negeri 1 Kabila menanamkan kedisiplinan siswa melalui pembiasaan sederhana di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan menerapkan budaya 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kepala SMP Negeri 1 Kabila, Fitria Deu, mengatakan pembiasaan tersebut dilakukan setiap hari sejak siswa memasuki lingkungan sekolah. Guru piket berdiri di depan pintu gerbang untuk menyambut siswa yang datang.
3: Nah, ini kami terapkan setiap hari ketika anak masuk di lingkungan sekolah, guru-guru atau piket, guru piket yang sudah berdiri di depan pintu gerbang itu harus menyambut murid masuk ke dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat meningkatkan keteladanan untuk siswa terhadap guru dan guru terhadap siswa itu sangat penting. Dan disiplin ini kalau cuma murid, itu kayaknya kita tidak bisa menetapkan, tapi harus ada dasar dari lingkungan sekolah, itu sepertinya adalah guru. Guru cuek di dalam lingkungan sekolah, pastinya siswa lebih cuek dari yang kita harapkan.
2: Menurut Fitria, keteladanan guru menjadi bagian penting dalam membentuk siswa dan disiplin siswa. Karena itu guru tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menunjukkan contoh perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah. Ia menilai ketika guru menunjukkan sikap peduli dan disiplin, hal tersebut dapat menjadi contoh bagi siswa. Pembiasaan sederhana ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib dan membangun kebiasaan positif bagi siswa. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nur Ansyah Banggai, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
4: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
5: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
4: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini. Sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
6: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515 Kota Gorontalo.

Terima kasih pendengar, selamat pagi yang baru saja bergabung di RRI Pro 1 Gorontalo. Dan hari ini kami akan menghadirkan dulu satu persembahan untuk Anda sebelum kita dengarkan ragam informasi lainnya. Ini dia, kita nikmati bersama. Semisi Morangkir.

0: memberikan semangat bagi Anda yang baru saja melakukan aktivitasnya dalam sehari ini. Mungkin Anda sudah punya target tertentu dan tentunya ada banyak hal yang mesti dilewati dimulai dari pagi ini. Tetapi mengawalinya dengan tidak tergesa-gesa ini membutuhkan keseriusan, kefokusan. Nah, gimana nih pendengar kalau pagi ini Anda juga lebih fokus apabila Anda juga mengetahui ada informasi cuaca hari ini dan kami akan hadirkan sesaat lagi bersama newscaster dari BMKG ada Virginia Rumimpono.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan prediksi cuaca hari ini Selasa 22 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian mendengar pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kemampuan udara berkisar antara 45 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang gak kenal dengan Nicky Astria, penyanyi rock atau rocker Indonesia? Ya, dan sampai saat ini masih eksis aja ya pendengar. Lagu yang sudah pernah dinyanyikan Dewi Yul, lagu ini dipopulerkan di tahun 90-an dan kembali dinyanyikan di tahun 2019. Nicky Astria. Terus berlari untuk semangat yang terus dikejar hari ini pendengar. Wajar kadang kalau kita merasa sangat rasa semangat itu turun naik. Tapi tenang, karena Anda juga tidak sendirian. Ada banyak orang yang turun naik semangatnya ya. Ya, biar semangatnya itu terus menyala dan terus menemani hari-hari Anda. Ada langkah-langkah yang mungkin bisa kita coba praktekkan, di mana kita harus ingat kalau kita udah mulai capek, mulai lelah, kembali ke tujuan awal atau alasan kenapa kita harus mulai. Ditulis impian kita di kertas, tempel di tempat yang sering kita lewatin. Ini mudah sekali. Dan kalau bisa kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai ini juga turut membebani diri dengan target yang terlalu berat. Kemudian akhirnya pecah tugas besar. Inilah langkah-langkah kecil yang mungkin agar terasa lebih ringan nantinya ketika kita ingin melakukan pekerjaan. Ketika fisik dan pikiran kita lelah ya, pastikan tidur itu cukup, makannya sehat, meluangkan waktu sejenak untuk istirahat, bermain bersama anggota keluarga lainnya, dan syukuri apa yang ada. Insya Allah hari ini kita punya semangat baru lagi, tumbuh lagi nih semangat kita. Dan itu pun yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia yang saat ini tengah berlaga di Asian Games 2026. Karena Indonesia naik peringkat ke-8 klasemen Asian Games 2026 setelah meraih 1 perak dan 3 perunggu pendengar. Ya, Sumaya menyumbangkan perak nomor tunggal putri Tekibao setelah kalah 1-2 dari wakil Myanmar Wai Kin Hin. Dan 3 perunggu Indonesia itu diraih Yoga Ardika Putra dari Tekibao. Kemudian ada Seraf Naro Siregar dari USU dan tim soft tennis putra. Yang pasti medali ini semoga akan terus naik.

yang pagi ini udah bergegas ke tempat kerjanya sebagai pegawai pemerintah ataupun Anda sebagai pegawai swasta ya. Yang pasti ada satu gebrakan yang mungkin ini sebagai angin segar buat semua para pegawai pemerintah, terutama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu yang ini didorong nantinya beralih menjadi aparatur sipil negara ASN. Kabar ini bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Karena mungkin mulai Januari 2027 hal ini akan dilakukan melalui mekanisme tes kompetensi. Jadi ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu akan didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan tes kompetensi. Ini dikatakan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Rico Mendoza di hari Minggu kemarin 20 September 2026. Menurut beliau, rencana tersebut ini merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Nah, ini berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK, jumlah guru yang berstatus P3K itu mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Rico mengatakan bahwa P3K penuh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Ya. P3K paruh waktu akan diarahkan beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan ini menjadi bagian penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Dan ini diharapkan juga pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan dari karir guru. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan hadirkan kopi pagi ya kita Indonesia yang di Gorontalo pagi ini juga ada topik-topik yang akan dibahas pada dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Nah, kita jelang kita Indonesia, tetaplah di kanal informasi.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung di Prosat RRI Gorontalo pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita Indonesia di Gorontalo pagi ini kami hadirkan untuk Anda di topik kita yang pertama atau di sesi pertama kita, yaitu mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara, yaitu membiasakan konsumsi produk dalam negeri untuk mendukung kemandirian bangsa. Di sini tentu ini melibatkan kita semua sebagai warga negara Indonesia, terutama kita warga Gorontalo. Ada banyak produk-produk lokal yang menjadi bentuk sederhana yang kita akan gunakan sebagai bentuk semangat bela negara kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bela negara ini memang tidak selalu diwujudkan dengan tindakan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan ya pendengar, tapi juga ini bisa kita lakukan dengan bagaimana kita berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. Kalau kita memang masih tertarik dengan produk-produk luar, kenapa kita tidak membeli produk lokal, produk keluarga kita mungkin yang ada di sebelah rumah, UMKM yang memang notabene hasil dari tanah air kita. Nah, dengan membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan pelaku-pelaku usaha dalam negeri, masyarakat ini turut memberikan dukungan kepada petani, nelayan, perajin, UMKM hingga industri nasional. Pendengar, membiasakan mengonsumsi produk dalam negeri ini bisa memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Semakin besar masyarakat kita pakai produk-produk lokal, semakin luas juga ya pasar yang bisa dibentuk atau tersedia untuk para pelaku usaha di dalam negeri ini. Ya, nantinya kita akan undang Anda, masyarakat bisa bergabung melalui line telepon 0821-9664-8664. Ya, karena masyarakat juga ya, masyarakat ini turut memperkenalkan dan mempromosikan yang namanya produk-produk UMKM, pakaian dan kerajinan buatan daerah. Ya, di pagi ini ada Ibu Harnida Mustafa. Assalamualaikum.
1: Ya, Ibu. Waalaikumsalam, selebar satu.
0: Iya. Iya. Segar sekali suaranya ini. Bicara soal mengutamakan produk lokal, bagaimana Ibu? Apakah produk-produk hasil produksi UMKM di Gorontalo ini apakah sudah mendapat tempat menurut Anda nih? Apakah memang sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat agar dia bisa jadi pilihan utama dibandingkan produk-produk serupa dari luar negeri atau yang dari daerah lain, Ibu Harnida?
1: Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar RRI Gorontalo. Saya pelaku UMKM dan saya juga punya produk. Kalau saya menanggapi persoalan produk-produk dari luar, terutama yang dijual di online ya, kayak begitu, orang-orang lebih suka ke online banding produk yang sudah ada di depan mata. Kita pelaku UMKM sebenarnya yang kita pertimbangkan itu adalah salah satu adalah harga, kualitas, model, kemudian promosi. Yeah. Kalau kemarin, ini pengalaman kemarin kunjungan dari staf kementerian Ekrap Indonesia itu, kebetulan saya juga ada di pameran itu, yang kebetulan saya di Plut, Kabupaten Gorontalo di Telaga. Nah, di sini kan disajikan produk-produk UMKM, baik olahan dan kerajinan. Saya pikir kita para pelaku UMKM lebih berani dan meyakini bahwa produk-produk kita itu bisa, produk-produk kita berkualitas. Kita harus, saya di kesempatan itu Ibu, saya sampai teriak-teriak. Ayo datang. Dekati 80 UMKM. Baru ibu pada rombongan pada banyak. Alhamdulillah hampir-hampir semua laku. Tapi kalau kita cuma diam, walaupun kualitas produk kita bagus, sudah enak, sudah dibikin sedemikian rupa, kalau kita diam, kita tidak mempromosikan, juga tidak akan ada yang melirik produk-produk kita. Di saat ibu-ibu saya sampai nari-nari, sampai joget-joget dikasih Maiklah sama, iya betul benerin ibu, dikasih mie sama staff kabit UMKM Kap Gorontalo sama tambah semangat. Alhamdulillah ibu ada yang hampir habis. Semua berdiri yang pada ayo
0: datang. Pola pemasarannya tuh harus dirubah juga ya. Jangan cuma diam, kita harus jemput bola.
1: Enggak enggak boleh kita hanya diam, hanya yang kita udah promosi, kita sudah tampilkan, sudah posting. Enggak bisa seperti itu, kita harus lebih jelas lagi, lebih berani lagi, lebih tegas bahwa produk kita juga ini bagus dibanding produk dari luar sana itu yang memang kita lihat sangat menggiurkan juga sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita lebih juga Gorontalo lebih memperhatikan harga-harga, jangan terlalu mahal ya kayak gitu, apalagi tenaga kita sendiri yang kerja dengan kondisi seperti ini sekarang ini. Seperti itu ibu, saya rasa untuk laku UMKM.
0: Betul. Ya, tapi ya saya akui ya kalau dengan suaranya Ibu Harnina pasti orang semua tertarik ini mau balik ya DP barang-barang.
1: Jokin poket ibu. Saya enggak orang mau dilihat hendap. Alhamdulillah ibu. Orang-orang duduk, orang-orang berdiri datang. Ayo. Uang 10.000, 20 jangan bawa kembali. Bawa laporan per UMKM. Aduh. Laku ibu kritik. Sudah seperti itu gaya-gaya saya ibu betul. Orang udah kenal kan. Jadi kalau pelaku UMKM diam-diam ya nggak bisa. Anda bisa berkembang dan tidak akan laku.
0: Betul.
1: Produk-produk kita tuh.
0: Suara nih, pakai nih suara. Selain keterampilannya, bagaimana keterampilannya
1: yakin.
0: Yakin. Oke, okay, tapi mungkin ada harapan terindah yang mungkin di lubuk hatinya Ibu Harnida sebagai pelaku UMKM agar produk UMKM di Gorontalo ini secara umum bisa naik kelas, bisa bersaing dan pemasarannya bisa lebih meluas. Bagaimana nih harapannya Ibu?
1: Ya harapan saya kepada teman-teman semua, para pelaku UMKM yang pemula, yang pokoknya yang naik kelas, kita lebih memperhatikan kualitas produk, kemudian variasi produk. Persoalannya Gorontalo ini ibu, ini udah di depan mata kita. Satu orang bikin pisang goreng, laku, laris. Aduh, besok lusa udah sebelah, udah baku semuanya. Pisang goreng, cuma gini, oh iya udah pisang goreng, saya pisang apa atau apa kan begitu supaya maju bersama. Cuman gaya tutup iya itu yang harus kita hilangkan, yes. Dan itu masih melekat di jiwa kita seperti itu ibu. Ayo maksud saya sih teman-teman UMKM, ayo sama-sama kita membangun, melangkah bersama, memperkuat produk kita, memperkuat UMKM Gorontalo. Siap hadir di pameran-pameran nasional, internasional, pameran lokal, di situ ajang-ajang kita mempromosikan produk-produk kita seperti itu ibu.
0: Oke, terima kasih Bu Harnida Mustafa. Iya.
1: Iya.
0: Sukses selalu UMKM-nya ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Reri.
0: Terima kasih
1: semua.
0: Baik.
1: Saya.
0: Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu Harnida Mustafa. Sehat selalu. UMKM yang memang hanya kalau dilihat-lihat saja tanpa harus hanya menunggu-menunggu dan tidak menjemput bola ya. Cara Ibu Harnida memang frontal, harus ada di depan, memang mengandalkan suara yang menjadi anugerah Tuhan. Ayo datang, ayo kakak gitu ya, boleh dijiplak nih ibu-ibu gimana caranya. Dan memang cara itu masih efektif, masih selalu digunakan orang untuk bisa menarik perhatian. Biar tidak ada badoy sembali ya. Ayo kakak dilihat-lihat dulu kakak, ini barang bagus, murah dan ternyata bisa dibawa sampai ke luar negeri, ini gak kalah saing. Itu. Ya, terima kasih Bu Harnida. Dan masih ada komentar lain, kami undang Anda di sini lain telepon 082196648664. Bicara soal bagaimana kita bela negara ini ternyata bisa melalui cinta produk-produk dalam negeri gitu ya. Cinta produk dalam negeri bukan cuman cinta suka aja, pakai dong, bawa kemana-mana, banggain bahwa ini milik kita gitu. Ya setidaknya memang kita ada yang perlu dibanggakan. Kita punya karao, bisa dibanggain ke luar negeri gitu. Nah suatu saat nanti mungkin ada produk lain selain karao yang memang asli Gorontalo. Upia Karanji yang memang udah sudah booming juga ya. Misalnya nih harus digunakan ya, selain dia tidak pengap, ringan, mudah digunakan, awet, bertahan sampai bertahun-tahun ya, digunakan sepanjang hari, no problem. Itu Upia Karanji, bikin bombernya seperti itu ya. Kira-kira bagaimana menggunakan kopiah biar tidak penat dan selalu digunakan kapan saja? Nah ini dia, pakailah Upia Karanji gitu. Kayak Bung Boston ya di depan saya. Aman, kapan aja, no problem. Saya masih menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Komen Anda kami tunggu. Dan pasti bagaimana kita punya produk-produk itu boom ya, bisa naik level. Kalau gak kita sendiri, siapa yang akan menghadirkannya ke mata dunia gitu kan. Ayo kita bangkit, kita bikin suasananya lain. Yang tadinya kita cuman menunggu kasih bantuan, baru itu paling mau bawa promosi. Ya enggak gitu. Emang ada banyak orang yang sukses tanpa harus bantuan orang lain. Kita lihat ada banyak-banyak yang orang memulai dari nol dengan uang tabungan, bahkan emas perhiasan yang satu-satunya dimiliki harus dijual untuk membuat, menjadikan ini jadi modal ya, modal dasarnya, dan lama-lama berkembang pesat. Ya mungkin kita perlu meniru apa yang dikatakan Ibu Harni dan Mustafa, bahwa jangan tutuhi ya, dan jangan latah gitu ya. Orang jual kopi-kopi semua, sepanjang jalur emang lagi kopi semua. Ya cari yang mana lagi nih yang perlu dibuat, yang menjadi potensi daerah kita. Ada sampah sebenarnya yang perlu diolah, yang bisa jadi banyak cuan ya, banyak cuan dari sampah itu sebenarnya. Siapa bilang yang main sampah enggak orang miskin, cuman pemulung? Tidak, mereka bisa bangun rumah juga ini berkat sampah kalau dikelola dengan baik. Yang jadi satu produk baru, kemudian produk-produk ini menjadi produk yang mahal, bernilai seni. Orang yang punya seni pasti akan menilai harganya, tidak mudah untuk menaruh harga murah, ya kan? Kita masih akan buka lagi kesempatan pendengar bahwa mencintai produk daerah kita yang sudah ada di depan mata ini memang paling dikenal saat ini karao. Yang jelas sulaman ini menjadi sulaman yang sudah dikenal dunia dan mulai dicintai oleh orang-orang luar sana. Kenapa gitu ya? Karena dia punya teknik. Mereka menilai dari cara pekerjanya. Kalau dibilang jangan terlalu mahal-mahal, walaupun ya kata orang produk ini dikerjakan dengan sulaman, nanti akan dihargai juga, tetap akan dinilai apa yang menjadi suar lelahnya orang Gorontalo itu pasti. Ya, di 14 menit dari jam 7 waktu Indonesia Tengah, saya yakin Anda sudah ada yang sudah tiba di tempat kerja, mau mulai aktivitasnya. Dan sekali lagi produk-produk lokal kita perkenalkan kapan saja, di mana saja itu.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Hey Budi, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brodi?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya?
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brodi. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

101,8 MHz masih untuk Anda. Kopi pagi, apa kabar yang baru saja bergabung? Udah minum kopi? Udah menghangatkan tubuh Anda di pagi ini? Nanti tunggu, sebentar hangat, lebih panas malah. Ya, masih pagi, memang kita merasakan cahaya mentari bersinar begitu terik. Dan efeknya memang masih terasa. Kita dilanda kekeringan. Banyak minum ya pendengar. Untuk pagi ini kami kembali menghadirkan sesi kedua kami. Dan Anda juga bisa memberikan komentar dan opininya di pagi ini melalui line telepon 0821-9664-8664. Kali ini pendengar 8,7% atau 64,1%. Mengapa angka kemiskinan Indonesia itu berbeda? Ya, ini jumlah yang beda dari data yang ada. Berapa sebenarnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia? Inilah pertanyaannya. Kembali menjadi perhatian dari banyak masyarakat setelah muncul perbedaan angka kemiskinan yang cukup jauh antara Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Dunia, di mana BPS sendiri mencatat pada Maret 2020.

0: satu negara bisa punya dua angka kemiskinan yang begitu berbeda. Ya.
1: Okay.
0: Ya, di pagi ini kita akan bersama dengan Bapak ya, Bapak Suparno. Ya, selamat pagi Pak Suparno.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Bapak Suparno, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo.
1: Ya.
0: Nah, ya Bapak, karena dilihat dari data yang beda ini, Bapak, kita bicara soal angka kemiskinan yang ada di Indonesia yang beda ya antara BPS dan Bank Dunia. Bagaimana ini komentar Bapak tentang hal ini?
1: Ya, baik. Sebenarnya ini adalah data yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda dan juga untuk tujuan yang berbeda. Gitu ya. Jadi memang BPS mencatat 8,07% kemiskinan Indonesia itu pada Maret 2026.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau Bank Dunia itu memperkirakan sekitar 64,1% penduduk yang di bawah dari kemiskinan internasional. Selisihnya kelihatannya jauh sekali. Gitu. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, mana yang benar? Gitu.
0: Yeah.
1: Apakah ada yang keliru? Gitu kan? Sebenarnya tidak ada yang keliru, keduanya benar. Gitu. Karena keduanya juga sama-sama menggunakan data yang sama sebenarnya, yaitu berbasis dari data Pusenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan juga oleh BPS. Jadi Bank Dunia juga merefer kepada survei yang dilakukan oleh BPS. Kenapa beda? Karena memang keduanya mengukur kemiskinan dengan cara yang berbeda, karena pengukuran tersebut memiliki tujuan yang berbeda pula. Jadi, kalau BPS mengukur kemiskinan berdasarkan standar biaya hidup di Indonesia, gitu ya. Jadi BPS menghitung jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu kurang lebih sekitar 2.100 kilokalori, dan kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, pakaian, dan transportasi. Itu yang digunakan BPS untuk mengukur kemiskinan. Jadi garis kemiskinan yang diukur BPS berdasarkan hal itu. Contohnya pada bulan Maret 2026 kemarin, gitu, ambang batas atau garis kemiskinan yang tercatat di Indonesia itu 669.000 per orang per bulan. Gitu. Kalau dalam satu keluarga, ya kurang lebih sekitar 2,8 sampai 2,9 juta per bulan per keluarga. Atau kalau dalam dolar itu sekitar 3,6 dolar per harinya. Dari kemiskinan nasional ini ya dirancang untuk memberikan gambaran kemiskinan yang lebih akurat dengan mencerminkan standar dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara kalau Bank Dunia itu menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antar negara. Ini perlu digarisbawahi ini. Jadi Bank Dunia itu ya membandingkan standar hidup antar negara. Hal ini memerlukan standar yang sama nih. Jadi bukan garis kemiskinan yang didasarkan pada harga dan pola konsumsi masyarakat di masing-masing negara itu. Dan juga perlu diketahui bahwa Indonesia itu baru saja dinaikkan kelasnya oleh Bank Dunia gitu ya. Jadi pada tahun 2023.
0: Yeah.
1: Sebelumnya itu Indonesia itu masuk ke dalam low middle income country atau negara berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini di tahun 2023 itu Bank Dunia menaikkan kelas negara Indonesia menjadi upper middle income country atau negara berpendapatan menengah ke atas gitu ya. Sebelumnya menengah bawah, sekarang menengah atas gitu ya.
0: Nah,
1: kalau menengah bawah itu pendapatan rata-ratanya di bawah antara 1.000 sampai 4.000 dolar gitu ya. Kalau menengah ke atas itu antara 4.000 sampai 12.500 dolar. Nah, saat ini pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia kurang lebih di sekitaran 5.000 dolar. Jadi baru naik sedikit nih sebenarnya dari negara berpendapatan menengah bawah ke menengah atas. Hal ini juga yang menyebabkan Bank Dunia juga merubah

0: standar garis kemiskinannya gitu ya. Kalau sebelumnya ketika kita masih dalam kelompok low middle income country atau negara berpendapatan bawah itu di sekitaran 4,2 US dollar per hari gitu ya. Sekarang ketika kita dinaikkan kelasnya menjadi negara menengah ke atas, itu garis kemiskinannya itu menggunakan pendekatan 8,3, minimal 8,3 dolar per hari. Jadi naik dua kali lipat dibanding dengan sebelumnya. Ini juga menyebabkan kemudian tingkat kemiskinan di Indonesia versi Bank Dunia jauh lebih tinggi. Gitu ya. Karena memang secara kelasnya, Indonesia dinaikkan kelasnya. Gitu ya.
1: Iya. Jadi, gitu. Masih ada yang perlu ditambahkan, Pak?
0: Ya.
1: Pengukuran kemiskinan untuk Indonesia betul. Seperti apa itu?
0: Ya, jadi tingkat kemiskinan mana yang sebaiknya menjadi acuan bagi perumusan ya. Kebijakan dan pemantauan kemajuan di Indonesia, gitu ya. Uh-huh. Karena memang definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Dan keduanya tepat untuk kegunaan masing-masing. Jadi garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah serta bersifat spesifik ya bagi setiap negara dengan konteksnya masing-masing, termasuk di Indonesia gitu ya. Memang kita menggunakan namanya basic need approach, itu pendekatan standar hidup minimum yang bisa digunakan oleh Indonesia gitu. Sementara Bank Dunia itu menggunakan standar untuk bisa dibandingkan dengan antar negara, sehingga memang dari tujuannya berbeda.
1: Iya, tapi jadi kalau data BPS saat ini masih relevan ya dengan perkembangan saat ini ya?
0: Ya, masih sangat relevan. Bahkan Bank Dunia sendiri pun mengakui di dalam rilisnya, menyampaikan bahwa untuk kegunaan pengukuran kemiskinan yang lebih tepat untuk tujuan treatment kebijakan di Indonesia sebaiknya menggunakan pendekatan garis kemiskinan yang dilakukan oleh BPS gitu. Jadi Bank Dunia sendiri menyampaikan seperti itu.
1: Ya Pak, yang menarik ketika Indonesia naik jadi negara berpendapatan menengah atas, standar Bank Dunia juga naik ya menjadi 4,20 US dollar untuk pendapatannya.
0: Menjadi 8,3.
1: Ya, nah apa kenaikan batas tersebut lebih menggambarkan adanya perubahan standar global daripada perubahan kondisi masyarakat Indonesia gitu? Yang sebenarnya memang ada yang bilang masih kita orang ini kasihan, masih ngos-ngosan.
0: Iya, betul.
1: Ini gimana nih?
0: Saya ingin memberikan gambaran yang lebih sederhana gini. Sebelumnya itu kita anggap Indonesia itu seperti anak PK gitu ya. Anak TK, kemudian dinaikkan menjadi anak SD, naik kelas menjadi SD, gitu ya. Ketika kemudian ingin mengukur rata-rata tinggi badan, gitu ya, saat TK, ya mungkin pendekatannya adalah rata-rata. Seharusnya minimal untuk tinggi badan anak TK, mungkin sekitar 1,2 meter misalnya, gitu ya. Tapi untuk anak SD, karena dari SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 nih, ya mungkin pendekatan yang paling tepat untuk mendekati rata-ratanya sekitar 1,5 atau 1,6 misalnya gitu ya. Karena kan SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Nah Indonesia itu sebenarnya baru masuk kelas 1 gitu ya. Ya baru masuk kelas 1 karena kan baru naik ke upper middle income country ini atau menengah atas ini baru 2 tahun terakhir ya. Dan itu pun rata-rata pendapatan masih di bawah sebenarnya di upper middle country. Upper middle income tadi, tapi dia masih yang rata-rata di bawah gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti kita ketahui baru kelas 1 SD, tapi kemudian yang digunakan untuk rata-ratanya adalah rata-rata 1 kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6 tinggi badannya, misalnya dari 1,6. Jadi mungkin jadi jauh kan gitu.
1: Okay.
0: Tapi itu kurang lebih pendekatan awamnya lah gitu ya.
1: Iya, baik. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan ya masyarakat kita juga tahu ya, saya baru paham bagaimana ternyata perbandingan penyebutan ini, angka-angka ini yang sebenarnya standarnya dari mana. Baik, terima kasih Pak ya. Suparno, waktunya di RRI, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
0: Terima kasih.
1: Iya, selamat pagi. Sehat, selamat pagi Pak Suparno. Beliau sebagai Kepala PPS Kabupaten Gorontalo. Standar yang diberlakukan saat ini memang standar dunia ya, angka-angka yang tadi sudah kita tahu bersama. BPS yang mencatat kemiskinan 8,7% sampai di bulan Maret kemarin. Jadi Bank Dunia juga punya data tersendiri, 8,3 US dollar per orang per hari gitu. Ini data artinya secara perbandingannya kita baru 2 tahun naik kelas gitu kan. Nah, bagaimana kita akan membiasakan diri nanti bisa mudah-mudahan ya sampai apa namanya kelas menengah ke atas yang baru diangkat oleh Bank Dunia ini dalam 2 tahun terakhir ini akan menjadi relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Gimana upayanya kita juga nih daya beli masyarakat seperti itu. Ya, di line telepon kami 082196648664 kami tunggu Anda pendengar yang mau bergabung komentari hal ini. Mengapa standar garis kemiskinan BPS dan Bank Dunia ini bisa berbeda menghasilkan angka yang beda padahal sama-sama menggunakan data sensus.

dengan topik kedua ini, tentunya tidak mungkin tanpa alasan bahwa data ini harus diturunkan kepada kita, diterbitkan kepada kita masyarakat, agar kita bagaimana mengetahuinya juga, bahwa kita ini ada di posisi mana sebenarnya sih. Emang miskin-miskin sekali kah ya gitu. Dari masih ada warga negara lainnya, warga negara yang negara-negara yang memang masih mengalami kemiskinan juga ya, di bawah rata-rata dari standar kemiskinan yang diterapkan oleh hitung-hitungan Bank Dunia gitu. Tetapi Mujura, kita di 2 tahun terakhir sudah masuk kategori menengah ke atas. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dalam negeri ini akan bisa melihat lebih penting melihat garis kemiskinan nasional, atau juga mempertimbangkan ukuran internasional gitu. Kami undang Anda di sini, line telepon 0821-9664-8664. Berharap memang ini bukan sekedar angka-angka, tetapi sebenarnya adalah sinyal untuk memperbaiki taraf hidup yang sebenarnya. Di line telepon 0821-9664-8664. Ya, kalau enggak kita close untuk sesi berikutnya ya. Dan sesi ketiga seperti biasa kami akan hadirkan pada Dialog Gorontalo pagi ini di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini kita akan bicara soal, ada banyak warga Gorontalo yang belum memiliki KTPL. Apa solusinya? Kita akan bahas pada sesi berikutnya. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lihat deh, kemasan minuman ini loh. Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
1: Bener Dita, kemasannya menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli.
2: Setuju, kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
0: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
2: Bener banget! Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk. Yuk!
3: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Michael Bublé. Good morning semuanya yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Banyak bersyukur, ini sebagai hadiah untuk kita sendiri. Ketika kita mensyukuri tubuh kita yang lelah, pastikan bahwa kita punya waktu yang cukup untuk selalu berpikiran positif, membuat tubuh kita juga lebih semangat. Terlebih kalau kita pagi ini sudah punya rencana yang baik, ya. Toh walaupun sedikit, berikan apresiasi kecil untuk diri kita sendiri and make a beautiful day today, ya. Hari ini sebagai hari terindah, insya Allah. Dan kembali kami juga akan mengangkat satu topik lagi nih untuk bisa kita dengarkan lagi di jam 9 tepat di Dialog Gorontalo pagi ini. Pendengar, bahasan kita hari ini adalah ribuan warga belum punya KTPL. Apa solusinya? Yang ternyata masih banyak warga Gorontalo menghadapi persoalan kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTPL, kata kartu tanda penduduk elektronik. Kondisi ini jadi perhatian karena KTPL ini, ya, kita tahu bersama sebagai dokumen penting yang digunakan kapan saja, di mana saja oleh setiap masyarakat dari kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Kalau kita belum punya KTPL, pasti akan banyak kendala. Nah, untuknya KTPL ini harus ada, dan kepemilikannya saat ini memang masih terkendala dengan berbagai faktor. Ternyata ada banyak, ya, mulai dari warga yang belum melakukan perekamannya sampai persoalan administrasi dan akses pelayanannya juga yang mungkin belum sampai. Nah, ini upaya-upaya yang berkelanjutan untuk memastikan masyarakat apakah memang sudah memenuhi syarat untuk dapat melakukan perekaman dan bisa memperoleh dokumen kependudukan ini. Nah, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil perlu terus memperluas pelayanan untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Dan yang pasti masyarakat diharapkan aktif bagaimana untuk bisa langsung mengurus dokumen-dokumen ini. Mungkin lebih baik kita bersama juga ingin tahu dengan masyarakat, bisa berkomentar di sini. Sebelumnya ada Pak Iwan Polumulo. Assalamualaikum, iya. Pak Iwan.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Pagi, Pak Iwan. Ini ya, karena Bapak Iwan juga selaku kepala desa, ya, di Desa Binajaya.
1: Iya,
0: iya.
1: Iya, siap.
0: Kalau di masyarakatnya Pak Iwan sendiri ini, apakah masyarakatnya sudah, apakah memang masih banyak yang belum memiliki KTP elektronik?
1: Alhamdulillah, terima kasih, Ibu. Kalau untuk masyarakat Binajaya itu, kemarin setelah kami verifikasi masih ada sekitar 50-an jiwa yang belum mengurus KTP, sudah wajib KTP.
0: Sudah wajib tapi itu, belum mengurus. Apa masalahnya itu?
1: Yang pertama masih pemula.
0: Oh.
1: Sudah wajib masuk pada waktu pengurusan KTP. Itu satu. Yang kedua, memang sebagian masyarakat juga itu yang kurang peduli dengan identitas KTP. Karena apa? Sebagian warga juga belum begitu paham tentang kepemilikan KTP. Karena KTP kan dokumen yang perlu dimiliki oleh seseorang warga negara ini, kan. Tapi itu kurang sedikit untuk pilihan susu desa Binajaya. Karena dari 50-an itu ada sekitar 30-an lebih yang pemula. Memang wajib sudah, Pak, di bulan ini itu sudah wajib mengurus KTP.
0: Iya, jadi data-data jadi yang masih ada wajibnya itu, ya, data yang memang sudah otomatis dari Dukcapil.
1: Iya, dari Dukcapil, Ibu. Dari Dukcapil sudah wajib di sekitar 53 jiwa untuk desainnya warga Binajaya. Tapi sekarang kemarin sudah mengurus di, karena ada program pemerintah kabupaten, yaitu pelayanan KTP keliling
0: iya,
1: di Kabupaten Gorontalo. Itu yang dilaksanakan, kita juga koordinasi, kita minta untuk dijadwalkan di Kecamatan Telang Hula untuk melayani desa Lambat kemarin sudah dilaksanakan desa Amblok Tano. Hmm. Jadi untuk warga Binajaya kita sudah arahkan karena dari 50-an lebih sudah ada sekitar 70%, 65 yang sudah mengurus di situ. Hmm. Jadi terkait untuk KTP desa Binajaya itu.
0: Iya Pak Iwan, berarti tinggal masyarakatnya aja yang memang yang terutama para pemula ini yang belum mengerti bahwa sadar gitu ya, artinya dia belum sadar bahwa usianya sudah memasuki waktu untuk pengurusan KTP gitu. Oke.
1: Iya.
0: Tapi apakah yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan supaya mereka ini ya yang belum punya KTPL ini agar bisa melakukan perekaman selain yang sudah tadi dikatakan ada pelayanan keliling ya, pengurusan KTP keliling.
1: Iya.
0: Bagaimana dia bisa, apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, pemerintah desa?
1: Kalau khusus untuk pemerintah desa itu tiap hari Senin saya rapat dengan kepala dusun, itu saya evaluasi.
0: Oh, evaluasi.
1: Yang berikut saya bilang, saya sampaikan di, bukan cuma KTP saja, semua layanan administrasi apa itu, kita rapat dengan perangkat, DPD, baru kepala dusun terkait termasuk saat ini KTP. Saya bilang kalau boleh keliling ke kepala dusunnya di warga yang pemula itu bahwa saudara sudah wajib mengurus KTP. Mari diberikan pemahaman terkait kepemilikan KTP. Hmm. Nah itu langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ada sebagian, kalau memang ada kesulitan itu warga diajak langsung oleh kepala dusunnya untuk difasilitasi ke Kedua Capri kalau memang kiri belum ada jadwal keliling untuk pelayanan KTP. Sampai seperti itu yang kita laksanakan di desa ibu. Hmm. Kalau, kalau jadwal sudah ada yang sudah lebih 10, sudah satu mobil itu kita ajak langsung ke Dukcapil, Kabupaten Gorontalo.
0: Iya, karena kalau tidak mau dapat, kalau tidak ada KTP, tidak dapat bansos juga ya Pak ya?
1: Iya ibu ya.
0: Oke, kalau misalnya pelayanan ini ya belum sampai di yang khusus untuk pelayanan KTP keliling. Nah, kan banyak nih anak-anak yang belum mengerti, yang masih umur 17 tahun, yang baru SMA. Orang ini malas mau pergi di kantor-kantor begitu Pak, mau bawa urus. Biar mau tolak dari pantas sodeng daging ini, orang ini tidak mau pergi.
1: Iya, benar.
0: Nah, bagaimana agar KTP, pelayanan KTP keliling ini bisa terakses oleh mereka? Apakah memang informasinya harus disampaikan ada jadwal-jadwal tertentu yang mereka harus datangi, diwajibkan mereka ini datang langsung untuk perekaman? Bagaimana caranya?
1: Itulah yang kalau di KTP keliling itu kita sudah ada penyampaian keluarga sebelum ada jadwal turun ke kecamatan. Okay. Sehingga warga itu yang sasaran itu sudah tahu sebelum hari H untuk pengurusan KTP keliling. Sehingga pemula ini kita sudah sampaikan yang ada di kampung Bu, tapi kadang juga ada yang keluar. Nah, itulah kesulitannya kalau ada yang keluar di luar daerah.
0: Betul.
1: Orang tuanya apa, itu yang kesulitan yang kita hubungi. Itu yang tersisa ibu, orang-orang seperti itu.
0: Oke. Dan bukan cuma tidak mau dapat bansos, saya sedangkan mau nonton Allah kata tidak boleh mendapat KTP. Tidak boleh mbak nonton jika tidak ada KTP, karena ada tontonan usia 18 tahun ke atas. Baik, terima kasih Pak Iwan. Baik, Pak Iwan Polo banyak. Terima kasih banyak Pak Iwan Polo Mulo, sehat selalu dan kembali dengan aktivitasnya selaku Kepala Desa Binajaya. Dan memang ada banyak hal yang selalu dilakukan oleh anak-anak muda zaman now yang mesti mengurus KTP-nya, tapi mereka masih enggan karena belum ada ketertarikan dan belum adanya kesadaran hati bahwa KTP ini sangat dibutuhkan ketika nanti terbentur dengan pengurusan sesuka mau bekeng buku tabungan misalnya ya, ketika dapat bantuan atau ada pengiriman dari jauh, tidak ada KTP, cuman pengen pakai yang ini, kartu lama ketika masih SMP, SMA. Nah, kami tunggu Anda yang mau bergabung di layanan telepon 08219664864. Singkat saja karena waktu kita juga sudah tidak cukup lagi untuk kita mengangkat telepon ya. Ya. Dan nanti kita angkat ini di dialog Gorontalo pagi. Jadi jangan khawatir buat Anda yang ingin berkomentar tentang ini, silakan nanti bisa bergabung di line telepon 08219664864. Tapi nanti di dialog Gorontalo pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Nur Ensha Banggai dan tim yang bekerja di pagi ini, ada gatekeeper Rahmat Tapasau dan juga Andi Sanga, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.